Nyanyian syukur karena kemenangan Raja. Tuhan, karena kuasa-Mu-lah Raja bersuka cita. Betapa besar kegirangannya karena kemenangan yang daripada-Mu. Sebab Engkau menyambut dia dengan berkat melimpah, Engkau menaruh mahkota dari emas tua di atas kepalanya. Besar kemuliaannya karena kemenangan yang daripada-Mu, keagungan dan semarak telah Kau karuniakan kepadanya. Sebab Raja percaya kepada Tuhan, dan karena kasih setia yang maha tinggi, ia tidak goyang. Engkau akan membuat mereka seperti perapian yang menyala-nyala pada waktu Engkau menampakkan diri, ya Tuhan. Murka Tuhan akan menelan mereka, dan api akan memakan mereka. Apabila mereka hendak mendatangkan malapetaka atasmu, merancangkan tipu muslihat, mereka tidak berdaya. Bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu. Kami mau menyanyikan dan memasyurkan keperkasaan-Mu. Mari kita agungkan bersama nyanyian Mazmur 21 bait 4 dan 7.

jemaat kita mengaku dosa di hadapan Allah dengan membaca berbalas-balasan Mazmur 51 ayat 1 sampai 14.

Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin. Bersihkanlah aku daripada dosaku dengan hisop. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajahmu terhadapku. Lah hatiku tahir, ya Allah. Janganlah membuang aku dari hadapanmu. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan, karena selamat yang daripadamu. Jemaat kita mengaminkan dengan menyanyi dan nyanyian Kidung Jemaat 26 bait 1 dan 2.

0: Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa ada pengampunan dosa. Firman-Nya pada Yesaya 12 ayat 1-3 yang kita baca berbalas-balasan. Pada waktu itu engkau akan berkata, sungguh Allah itu keselamatanku. Sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku.
1: Ia telah menjadi keselamatanku.
0: Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Kirimkan pujian dan nyanyian, kirim cemaat 26, baik 3 dan 4.

Jemaat kita selalu diberi anugerah oleh Tuhan ketika kita membutuhkannya. Mari kita melakukan kewajiban kita dengan takut kepadanya. Jemaat, saya undang berdiri, kita akan mendengar hukum Tuhan berdasarkan Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembahnya, menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kiranya Roh Kudus menolong kita semua, sehingga kita mampu memberlakukan hukum Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat disilakan duduk. Jemaat, kita akan mendengarkan pujian. Pertama, solo dari Ibu Listra. Kami persilakan.

Tuhan memberkati ibu dalam seluruh proses kehidupan, terus menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Bapak, ibu, saudara yang diberkati Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari kitab Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Kita akan berdoa dengan menyanyikan pujian dari Kidung Jemaat 235 bait 3 dan 4.

Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang, walaupun kami ini sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami. Sama dengan anak-anak mereka. Namun kami terpaksa untuk membiarkan anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak. Dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Maka sangat marahlah aku ketika ku dengar keluhan mereka dan berita-berita itu. Setelah berpikir masak-masak, aku menggugat para pemuka dan para penguasa. Kataku kepada mereka, masing-masing kamu telah makan riba dari saudara-saudaramu. Lalu kuadakan terhadap mereka suatu sidang jemaah yang besar. Berkatalah aku kepada mereka, kami selalu berusaha sedapat-dapatnya untuk menebus sesama orang Yahudi yang dijual kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi kamu ini justru menjual saudara-saudaramu supaya mereka dibeli lagi oleh kami. Mereka berdiam diri karena tidak dapat membantah. Kataku, tidaklah patut apa yang kamu lakukan itu. Bukankah kamu harus berlaku dengan takut akan Allah kita untuk menghindarkan diri dari cercaan bangsa-bangsa lain, musuh-musuh kita? Juga aku dan saudara-saudaraku dan anak buahku telah membungakan uang dan gandum pada mereka. Biarlah kita hapuskan hutang mereka itu. Biarlah kamu kembalikan kepada mereka hari ini juga ladang mereka, kebun anggur, kebun zaitun dan rumah mereka. Pula hapuskanlah utang mereka, yakni uang serta gandum, anggur dan minyak yang kamu tagih daripada mereka. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan dan kami tidak akan menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan lakukan tepat seperti yang engkau perintahkan. Lalu aku memanggil para imam dan menyuruh mereka bersumpah bahwa mereka akan menepati janji mereka. Juga aku kebas lipatan bajuku sambil berkata, demikianlah setiap orang yang tidak menepati janji ini akan dikebas Allah dari rumahnya dan hasil jerih payahnya. Demikianlah ia dikebas dan menjadi hampa. Dan seluruh jemaah berkata, amin. Lalu memuji-muji Tuhan. Maka rakyat berbuat sesuai dengan janji itu. Sampai demikian jauh firman Tuhan untuk kita hari ini. Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mendengar dan berusaha untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya.

Bapak Ibu Saudara, apa kabar hari ini? Coba kita salam kiri kanan dan katakan saya baik-baik saja. Betulkah kita baik-baik saja, Bapak Ibu? Amin. Mengapa kita baik-baik saja? Karena Tuhan ada di dalam hidup kita. Sekalipun pasti di antara kita, bahkan mungkin kita semua masih punya pergumulan, masih punya masalah, tantangan, tetapi kita baik-baik saja. Karena apa? Kita meyakini kuasa Tuhan. Karena apa? Karena Yesus ada dalam hidup kita. Amin. Ya, mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema yang berkata, menjadi pemimpin untuk menolong orang banyak. Bapak Ibu Saudara, perikop kita hari ini memaparkan tentang krisis yang sedang dialami oleh orang Yahudi. Ya. Dan juga tentang tindakan Nehemia untuk memulihkan keadaan atau krisis yang dialami oleh orang Israel atau bangsa Israel. Ada beberapa faktor utama yang menyebabkan terjadinya krisis yang saat itu dialami oleh umat Israel. Yang pertama, beban pajak Raja Persia. Rakyat Yahudi atau orang Israel harus meminjam uang untuk membayar pajak yang begitu tinggi

Ya, mereka menjual di saat ada kesulitan dan mereka mendapat untung yang sangat banyak. Yang ketiga, Bapak Ibu, penggadaian properti. Demi bertahan hidup dan untuk membayar pajak yang tinggi itu, mereka terpaksa menggadaikan rumah mereka, ladang mereka, kebun anggur mereka, juga bahkan mereka pada akhirnya mempraktekkan perbudakan, ya, harus mengikuti hal itu. Ya, yang berikut, yang keempat, praktek riba atau membungakan uang yang dengan bunga yang sangat tinggi. Para bangsawan dan orang kaya memanfaatkan kesulitan orang-orang miskin atau orang-orang yang tertindas untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang kaya atau para bangsawan yang membuat krisis semakin hari semakin hebat yang dialami oleh bangsa Israel. Lalu apa tindakan Nehemia untuk memulihkan kondisi itu? Empat hal itu tadi saya sudah sebutkan, ya, latar belakang terjadinya krisis di tengah-tengah kehidupan umat Israel. Tindakan Nehemia bisa kita lihat dalam pembacaan kita tadi, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, tindakan simbolis yang dilakukan oleh Nehemia dengan mengebaskan lipatan baju. Ya, lipatan baju. Tindakan Nehemia mengebaskan lipatan baju atau bosung, ya, kantong jubah, tempat menyimpan barang, melambangkan pelepasan diri secara total. Artinya bahwa barang siapa yang melanggar sumpah untuk mengembalikan hak-hak orang miskin, ya, mereka akan dikebas oleh Allah. Ya, artinya bahwa hidup mereka dikosongkan oleh Allah. Mereka akan kehilangan harta benda, kedudukan mereka, dan apapun yang mereka miliki ketika mereka tidak menepati janji mereka untuk mengembalikan hak-hak orang-orang yang tertindas atau orang-orang miskin yang mereka tindas dengan sewenang-wenang. Nah, Bapak Ibu Saudara, tindakan simbolis ini adalah sebuah kutukan sebenarnya bagi bangsa Israel. Ketika mereka tidak menepati janji mereka, maka ini adalah kutukan bagi mereka, atau berlaku kutukan ini dalam kehidupan mereka. Jadi mereka akan kehilangan bagian dari berkat rumah mereka, hasil usaha mereka, kedudukan mereka, dan sebagainya. Yang kedua, Nehemia menunjukkan integritasnya secara luar biasa dan konsistensi sebagai seorang pemimpin yang sangat hebat, ya, sangat hebat. Ya, dia tidak saja marah, tetapi Nehemia menuntut agar mereka berkomitmen pada janji mereka untuk mengembalikan hak-hak orang miskin atau mereka yang tertindas. Jadi janji mereka di hadapan Allah harus disertai dengan tindakan restitusi, artinya pengembalian hak-hak orang miskin atau orang-orang yang tertindas. Tidak boleh mereka tahan sedikit pun. Ya, mereka yang telah membungakan uang, mereka harus kembalikan 100%, bahkan lebih dari apa yang sudah mereka ambil. Semuanya harus mereka kembalikan seperti seharusnya. Yang ketiga, sekarang respon jemaat, rakyat ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Yeremia. Ya. Menghadapi peringatan tegas dan teladan hidup Nehemia yang tidak kurusi pada saat dia punya kedudukan yang tinggi dalam pemerintahan Raja Persia, ya, atau tidak kurusi jabatan, para pemimpin dan imam merespon dengan berkata seperti pada ayat yang ke-12, Bapak Ibu Saudara. Berkatalah mereka, itu akan kami kembalikan. Luar biasa. Jadi hal ini mereka lakukan secara spontan karena mereka melihat kehidupan Nehemia yang sangat bersih dari korup, integritasnya

dilihat secara nyata. Kepemimpinannya secara luar biasa, Bapak Ibu Saudara. Dan karena itu mereka tidak segan-segan melakukan apa yang diperintahkan oleh Nehemia sebagai teladan kepemimpinan yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dari bagian ini ada 4 pelajaran rohani bagi kita yang nanti kita bawa pulang dalam kehidupan kita atau untuk kehidupan kita. Yang pertama, Nehemia tidak mengabaikan jeritan dan keluhan rakyat kecil. Mereka yang tertindas secara ekonomi atau budaya politik oleh bangsanya sendiri akibat pajak yang tinggi, kelaparan, riba. Ia peduli dan sangat peduli, Bapak Ibu Saudara, tentang penderitaan mereka. Bahkan dari awal Nehemia pasal 2 kita sudah belajar bagaimana tindakannya untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Itu karena kepedulian terhadap bangsa Israel. Ia ingin menegakkan nama dan identitas bahkan harga diri bangsa Israel, sehingga ia bertekad membangun kembali tembok Yerusalem. Dan ini tanda bahwa dia sangat peduli kepada bangsa Israel. Bukan hanya menyangkut dengan soal yang tadi, yang hari ini kita pelajari, tetapi identitas dan harga diri bangsa Israel. Itu juga diperdulikan oleh Nehemia. Dan hari ini kita bisa lihat bagaimana Nehemia sangat peduli ketika ia mendengar teriakan mereka, keluh kesah mereka. Dia tidak berpangku tangan. Sebagai seorang pejabat, bupati, bahkan gubernur, dia tidak menutup telinganya. Tetapi ketika ia mendengar, ia langsung bertindak. Dan ini adalah seorang pemimpin yang peduli dan peka terhadap kebutuhan masyarakat atau rakyatnya. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini berarti bahwa sebagai orang percaya kita harus menjadi agen solusi bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita atau pertolongan Tuhan melalui kehidupan kita. Kadang kita menutup mata terhadap kebutuhan orang lain. Kita menganggap bahwa itu urusan mereka dan seterusnya. Padahal ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, bukan saja secara fisik atau material, tetapi juga secara rohani, secara mental. Mereka membutuhkan dukungan doa atau motivasi dari kita. Kadang kita menutup mata kita supaya tidak mendengar jeritan mereka. Kita harus menjadi agen solusi bagi kepentingan orang-orang di sekitar kita, seperti yang dilakukan oleh Nehemia. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, menjadi seorang pemimpin yang berani menegur, atau seorang Kristen yang bisa menegur sesama ketika melakukan kesalahan. Nehemia merasa marah, ya Bapak Ibu, ketika ia mendengar penindasan terjadi antara sesama saudara. Kemarahan ini bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi karena reaksi untuk kepentingan banyak orang. Dan ini merupakan sebuah reaksi yang benar. Kemarahan secara rohani yang dilakukan atau yang dinyatakan oleh Nehemia yang bisa menolong banyak orang. Ya, karena ia peduli terhadap saudara-saudara sebangsanya, maka ia marah kepada mereka, pemimpin-pemimpin, atasan, mereka yang menjadi orang kaya dan seterusnya. Dan ia menegaskan, membawa mereka kepada hukum kasih Tuhan untuk mereka praktekkan dalam kehidupan mereka setelah mereka mendengar nasihat atau peringatan yang Nehemia lakukan. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang menjadi teladan pengorbanan. Nehemia, seorang pejabat tinggi di negeri Persia atau pemerintahan Persia. Tetapi dia tidak memanfaatkan posisinya untuk keuntungan pribadi, Bapak Ibu Saudara. Justru dengan posisinya yang sangat penting, dia bisa membantu banyak orang, kaum sebangsanya, untuk mengangkat derajat mereka kembali supaya mereka yang tertindas bisa menikmati keadilan, persekutuan hidup sebagai saudara, dan mereka bisa hidup sebagaimana layaknya manusia
hidup di hadapan Tuhan. Dan ini diusahakan oleh Nehemia. Dia tidak berpangku tangan, bahkan dia tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk memperkaya diri, Bapak Ibu Saudara. Dan ini mengajarkan kepada kita, siapapun kita yang menduduki posisi-posisi penting, entah di gereja, di bidang politik atau sekuler, kita sebenarnya dipanggil oleh Tuhan untuk tidak hanya melihat ke atas, melihat diri kita sendiri, tetapi melihat juga ke bawah. Mereka yang ada di bawah kita, mereka yang ada di samping kita, yang membutuhkan pertolongan kita. Kadang kalau kita sudah di atas, memiliki kedudukan yang tinggi, kita lupa, ya, kita lupa diri. Bahkan mungkin kita juga melakukan tindakan-tindakan penindasan, mengambil hak orang dengan kekuasaan yang kita punya. Kita belajar dari Nehemia hari ini, Bapak Ibu Saudara. Kita harus gunakan posisi dan kedudukan kita yang penting, entah di pemerintahan atau mungkin di bidang swasta. Kita harus gunakan untuk melihat kepentingan orang lain juga. Tidak boleh memanfaatkan kelemahan-kelemahan dan kekurangan orang lain untuk keuntungan kita. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara, pemimpin yang takut akan Tuhan. Nehemia menuntut para pemuka dan para penguasa untuk mengembalikan ladang, rumah, dan 1/100 dari uang, gandum, anggur, serta minyak yang dipungut secara tidak adil. Bahkan berlakunya perbudakan atau riba itu harus dihapus benar-benar atau betul-betul dalam kehidupan mereka. Dan tindakan tegas ini membuahkan buah manis atau menghasilkan buah yang manis. Terjadinya atau terciptalah kesatuan hidup saudara bersaudara sebagai saudara sebangsa antara umat Israel. Mereka melakukan kewajiban mereka, mengembalikan itu seperti yang dikatakan oleh Nehemia. Bapak Ibu Saudara, inilah pemimpin yang takut akan Tuhan. Dengan ciri hidup mengutamakan kebenaran, kemudian menjaga integritas, melayani dengan hati yang tulus, menggunakan jabatan untuk kepentingan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Yesus Kristus, dari pelajaran rohani ini, kita terpanggil sebagai orang percaya bahwa kepedulian yang sekarang sedang dikumandangkan oleh GKI di tanah Papua harus menjadi sesuatu yang kita kerjakan dalam hidup kita. Mungkin di antara kita ada yang membutuhkan kita. Mari kita peka. Mari kita mendengar jeritan mereka, keluhan-keluhan mereka, baik sebagai pemimpin rohani, juga pemimpin-pemimpin di tengah-tengah masyarakat, sebagai pegawai negeri sipil, swasta dan wira swasta. Mari kita peka dan peduli terhadap sesama kita, karena itu yang Tuhan inginkan. Ingat bahwa setiap berkat Tuhan yang kita terima dalam hidup kita, ada bagian orang-orang miskin, ada bagian orang-orang yang membutuhkan. Jadi jangan kita pakai untuk diri kita sendiri, tapi mari kita juga berbagi seperti Nehemia. Dia tidak menggunakan kekuasaan, makanan atau pengadaan makanan, bahan-bahan makanan sebagai bupati, itu tidak digunakan, tetapi itu untuk kepentingan masyarakat atau orang Yahudi. Begitu juga kita seharusnya. Kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu Jemaat, kita akan mendengarkan solo Pam Rayon 3. Kami persilakan.

Tuhan memberkati saudara, teruslah melayani Tuhan dengan talenta-talenta yang Tuhan karuniakan. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Bawalah persembahanmu kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepadanya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memuliakan Tuhan, menyanyi dan nyanyian Mazmur 81, bait 1, dan seterusnya.

Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan menyerahkan, mendoakan persembahan kita. Ada beberapa keluarga yang bersyukur pada hari ini, bahkan yang membawa perpuluhan. Pertama, syukur dari Ibu Pendeta M. Kabes atas hari ulang tahun anak Kristo Kabes. Kemudian yang kedua, syukur dari keluarga Kumbado Kabes atas 40 hari meninggalnya anak Gema Kumbado. Kemudian syukur anak Petrus Karara atas hari ulang tahun ke-18, tanggal 20 September 2026, dan mohon didoakan anak terkasih akan mengikuti tes masuk TNI di Manokwari. Syukur dari keluarga M. Wayeni di Rayon 8, pertama kali membawa anak cucu terkasih di rumah Tuhan. Sebentar, saya persilakan keluarga untuk berdiri, membawa anak ke depan. Sebentar pada saat berdoa. Kemudian syukur dari keluarga Marius Seran dari Rayon 6 atas hari ulang tahun anak Stanley Seran, genap 17 tahun, tanggal 19 September. Syukur keluarga Marcel Laikeyar Hematang di Rayon 7 mengikuti Satgas Gizi TNI. Kemudian perpuluhan dari keluarga MF Jen BC di Rayon 1, penyertaan dan perlindungan Tuhan, berdoa untuk panitia pembangunan gedung gereja, berdoa untuk panitia sidang jemaat, berdoa untuk panitia pembangunan gedung sekolah SMP YPK Selebi Solo, kemudian berdoa untuk panitia pembangunan gedung sekolah Minggu Rayon 6 dan Rayon 6, berdoa untuk RRI yang melayani lewat liputan hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Begitu besar berkat-Mu tercurah dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan, berkat Tuhan selalu mengalir dalam hidup kami. Dan kami boleh menikmatinya dari hari ke hari. Kami telah melewati hari-hari hidup kami di sepanjang minggu yang sudah lewat. Dan hari ini kami boleh bersyukur. Semuanya itu karena kebaikan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Kami boleh mempersembahkan persembahan kami atau pemberian-pemberian kami karena kasih dan kehendak-Mu, ya Tuhan. Dan kami mohon kiranya kuasa Tuhan menerima, memberkati semua pemberian jemaat-Mu yang telah dipersembahkan pada hari ini. Sehingga pemberian-pemberian ini boleh menopang pekerjaan pelayanan Tuhan yang masih dikerjakan oleh gereja Tuhan. Juga seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita, baik pemberian-pemberian khusus, tetapi juga pemberian-pemberian secara umum. Tuhan melihat setiap mereka yang telah memberi pada hari ini. Tuhan mengembalikan berlipat kali ganda dalam hidup mereka melalui usaha, pekerjaan, mata pencaharian, dan aktivitas yang Tuhan kenan, sehingga kehidupan mereka dialiri oleh banyak berkat Tuhan, dan mereka terus memuliakan Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Inilah pemberian-pemberian jemaat-Mu, baik melalui pundi-pundi persembahan, tetapi juga melalui peti-peti sumbangan yang lain. Ada beberapa keluarga yang bersyukur, dan salah satunya keluarga M. Wayeni di Rayon 8 yang telah membawa anak mereka, cucu mereka dalam rumah Tuhan dalam ibadah ini. Ya Tuhan, terimalah ungkapan syukur secara khusus, baik yang berhari ulang tahun, tetapi juga yang melakukan berbagai peristiwa yang penting dalam kehidupan mereka. Secara khusus anak kekasih yang hari ini dibawa ke hadapan Tuhan. Ya Tuhan, Engkau memberkati perkembangan dan pertumbuhannya, memberkati setiap pendidikan, perawatan,
pengawasan yang dilakukan oleh orang tua, sehingga anak mereka ini bertumbuh dengan baik, dengan cara Tuhan. Dan kiranya kuasa Tuhan menyertai kehidupan orang tua, sehingga mereka melakukan semua hal yang baik dengan penuh rasa tanggung jawab terhadap Tuhan. Selain itu, untuk keluarga-keluarga yang bersyukur, Tuhan terus berkati kehidupan mereka sesuai dengan kebutuhan yang mereka perlukan setiap hari. Ada satu keluarga yang membawa perpuluhan. Tuhan melihat kehidupan keluarga-keluarga ini, dan Tuhan memberkati keluarga ini dengan mengembalikan hak Tuhan sebagai tanda hormat dan juga meninggikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tuhan kembalikan berlipat kali ganda dalam hidup mereka seperti janji firman Tuhan, sehingga keluarga ini berlimpah-limpah dalam pengharapan, dan kasih setia Tuhan itu terus disaksikan dalam kehidupan setiap hari. Bapa dalam surga, inilah seluruh persembahan kami. Mungkin ada anggota jemaat yang secara diam-diam memberi persembahan syukur atau perpuluhan yang Tuhan tahu. Tuhan juga terima dan kuduskan pemberian-pemberian mereka, dan juga Tuhan memberkati kehidupan mereka secara khusus. Terpujilah namamu, ya Tuhan, selama-lamanya. Kiranya segala persembahan ini berbau harum di hadapan Tuhan. Ada beberapa pokok doa yang telah disebutkan untuk kepentingan pembangunan secara fisik maupun pembangunan secara rohani dalam jemaat ini. Ya Tuhan, kami mohon berkat-Mu terjadi, turun menyertai seluruh pekerjaan pembangunan fisik yang dikerjakan di dalam jemaat ini, seperti yang telah disebutkan, sehingga proses pembangunan itu boleh berlangsung dengan baik. Dan kiranya dengan pertolongan Tuhan, semua anak-anak Tuhan yang sedang mengupayakan pembangunan ini boleh bersukacita pada waktunya. Dan jemaat-Mu yang menyisikan berkat-berkat

berkat untuk menopang pekerjaan mati oleh banyak orang. Dan kiranya ini menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah masyarakat, bahkan secara khusus jemaat atau orang-orang percaya. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh pemberian kami. Dan inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Tuhan kami, kami persembahkan semuanya. Amin.

Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kuasa, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau selalu peduli kepada kami, dan kepedulian itu telah membawa kami hidup sebagai saudara di dalam Tuhan, hidup dalam satu persekutuan yang indah selaku jemaat yang terus membangun kebersamaan di dalam Yesus, yang terus ada di hadapan Tuhan untuk bersaksi di tengah-tengah dunia ini sampai hari ini. Dan kami semua bertekad untuk terus bersaksi bagi nama Tuhan di mana kami ada dan hidup. Terima kasih Bapa dalam surga, Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu. Dan ini merupakan sebuah perjumpaan yang telah kami alami. Kiranya perjumpaan kami dengan Tuhan hari ini melalui firman Tuhan semakin membuat kami hidup sebagaimana seharusnya. Hidup saling peduli satu dengan yang lain. Hidup tidak mementingkan diri sendiri, tetapi mementingkan kepentingan orang lain juga. Hidup dalam keadilan dan kejujuran, dalam integritas yang tinggi, seperti Nehemia. Hidup yang selalu bersyukur kepada Tuhan dalam segala sesuatu. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Hamba-Mu yang berdosa telah berhenti menyampaikan firman-Mu, tetapi firman-Mu itu kiranya terus berkembang, terus menjadikan kami menjadi pribadi-pribadi

yang peduli terhadap kepentingan melalui puji-pujian talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan terus pakai talenta-talenta yang Tuhan karuniakan kepada mereka. Tuhan terus pakai sehingga mereka menyuarakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan melalui pujian-pujian yang dapat mereka persembahkan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk semua anak-anak Tuhan yang terlibat secara aktif dalam pelayanan Tuhan setiap hari Minggu, tetapi juga setiap pelayanan yang berlangsung dalam jemaat ini. Hari ini kami berdoa dan mohon berkat-Mu untuk pemain kibor, Bapa Kekasih, Kantoria, juga para penatua dan Samas, Kostor, dan juga pengatur infokus, tim multimedia. Kami mohon kiranya kuasa Tuhan senantiasa ada dalam hidup mereka, memberkati kehidupan mereka pribadi, keluarga, pekerjaan, ataupun usaha yang mereka bangun, sehingga hidup mereka benar-benar berarti dan menikmati kuasa kasih Tuhan setiap hari. Bahkan kami berdoa untuk para pengajar kategorisasi, pengajar sekolah minggu, unsur-unsur jemaat yang ada dalam jemaat Ruth Lydia. Tuhan berkati, mereka adalah tiang gereja yang terus menopang pelayanan Tuhan. Biarlah kiranya kuasa Tuhan menyertai badan pelayan usur bersama dengan anggota, sehingga kemajuan jemaat ini juga merupakan topangan dari unsur-unsur jemaat. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat dalam setiap profesi mereka, baik pegawai negeri sipil, swasta, wira swasta, TNI, Polri, tetapi juga anak-anak Tuhan yang duduk sebagai wakil rakyat, ya Tuhan. Juga anggota jemaat dalam usaha-usaha kecil, baik penjual sayur, penjual pinang, ubi-ubian, penjual bensin, penjual bunga, dan sebagainya, tukang, tukang bangunan, tukang ojek, dan dalam profesi-profesi lainnya. Tuhan memberkati semua hal yang mereka lakukan, pekerjaan-pekerjaan yang baik yang mereka lakukan, sehingga mendatangkan berkat sukacita dalam kehidupan mereka setiap waktu. Terima kasih Bapa dalam sorga, kami juga menyerahkan jemaat Ruth Lydia dalam melaksanakan dan menjalani bulan bina keluarga. Berkati setiap keluarga yang membangun mesbah di rumah-rumah mereka. Berkati setiap kepala keluarga, beri hikmat, hati yang bijaksana, kepemimpinan rohani yang sungguh-sungguh seperti Nehemia, sehingga mereka bisa memimpin keluarga masing-masing sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga ibu-ibu rumah tangga yang menjadi ibu-ibu Kristen dalam keluarga mereka masing-masing, agar mereka juga melakukan setiap peran yang begitu banyak di tengah-tengah keluarga dengan sukacita, dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Dan setiap anak-anak dalam setiap keluarga di jemaat ini, Tuhan, mulai dari keluarga pertama sampai terakhir, Tuhan berkati, supaya berkat sukacita selalu menyertai, melimpah dalam kehidupan mereka, dan mereka juga terus bersaksi sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah keluarga, bahkan di luar keluarga, baik anggota muda tapi juga anak-anak yang sedang bertumbuh, anak-anak yang sedang berpendidikan di dalam kota Sorong maupun di luar kota Sorong, baik pendidikan dasar, SMP, SMA atau perguruan tinggi, Tuhan sertai berkati kehidupan mereka semua. Anak-anak muda yang sedang bekerja, bahkan yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berkati. Biarlah dalam kasih Tuhan mereka boleh menemukan pekerjaan yang perlu bekerja, tetapi yang sudah bekerja buat mereka untuk senantiasa bersaksi melalui pekerjaan sebagai kesaksian pemuda Kristen di mana saja mereka diutus untuk bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh kehidupan jemaat-Mu kami petaruhkan ke dalam tangan Tuhan, secara khusus panitia sidang jemaat,
Tuhan berkati dalam segala urusan untuk mempersiapkan sidang jemaat di tahun ini. Bapa dalam sorga, kami juga terus berdoa untuk Gereja Kristen Injili Tanah Papua secara umum, para pendeta, penatua, dan samas, guru Injil, guru jemaat, dan semua anak-anak Tuhan yang terlibat dalam pelayanan GKI di Tanah Papua dengan talenta-talenta mereka masing-masing. Tuhan berkati pekabaran Injil, bahkan pelayanan Tuhan di gereja ini. Secara khusus juga jemaat Ruth Lydia, para penatua dan samas, baik yang melayani di luar, di rumah jemaat-jemaat, atau di rumah sakit, dalam pelayanan kepada lansia atau orang-orang sakit, Tuhan berkati. Bahkan penatua dan samas yang melayani dalam persekutuan ibadah di gedung gereja ini, dalam seluruh pelayanan mereka, Tuhan berkati, sehingga mereka juga bersuka cita di dalam nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya, di mana kami hidup, ada dan bersaksi, bekerja, melayani, membangun kehidupan. Tuhan berkati Bapak Gubernur dan Wakil Gubernur dan jajarannya. Tuhan juga berkati pemerintah Kota Sorong, Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota dengan jajarannya. Tuhan juga berkati Bupati Sorong bersama dengan jajarannya, sehingga semua kami yang ada boleh menikmati sejahtera, sukacita dan damai sejahtera, damai di kota ini, untuk terus bersaksi dengan aman dan tenteram seperti yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, inilah seluruh kehidupan kami. Ampuni segala salah dan dosa kami ya Tuhan. Kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan Tuhan, termasuk PHMJ, pimpinan jemaat. Tuhan berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 413, bait 1 dan 2. Ya, Bapak, Ibu, saya mohon maaf, kita bersama-sama mengaku iman percaya. Saya undang berdiri. Kita akan menyanyikan nyanyian rohani, yaitu ayat 3 atau bait 1 sampai 3 sebagai pengakuan iman kita.

Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

Jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, ibadah kita telah selesai. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Shalom.

0: Shalom. Ibadah selesai sudah dilaksanakan. Atas nama persekutuan jemaat yang beribadah di minggu pagi ini, kami menyembah.
1: Puji nama Tuhan, pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada. Kita baru saja mengikuti jalannya ibadah minggu pagi yang boleh berlangsung dari GKI Ruth Lydia Kelawalu, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya. Pendengar dan pemirsa RRI di mana saja berada, kami berharap pemberitaan firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama di pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita semua dalam perjalanan kehidupan kita hari lepas hari. Dan boleh kami sampaikan pembacaan firman Tuhan dari Nehemia pasal 5 ayat 1 sampai 13 kepada kita semua di Minggu 20 September 2026 ini. Dengan renungan firman, Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan orang Yahudi dengan temanya menjadi pemimpin untuk orang banyak melalui refleksi firman Tuhan yang disampaikan Pendeta S. Mangenteno. Bagi kita semua di pagi hari ini memberikan pelajaran bagi kita tentang seorang pemimpin yang memiliki integritas dan bijaksana dalam situasi apapun, menjadi pemimpin yang baik dan memperhatikan masyarakatnya. Dan semoga dari refleksi firman Tuhan ini sekali lagi menjadi pedoman bagi kehidupan kita, terutama para pemimpin yang ada di Provinsi Papua Barat Daya ini, untuk menjadi pemimpin yang berintegritas seperti Nehemia. Demikian siaran langsung ibadah minggu pagi yang boleh berlangsung dari GKI Ruth Lydia Kelawalu, Kota Sorong. Semoga Tuhan Yesus memberkati pendengar dan pemirsa di mana saja berada. Shalom, shalom, shalom. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.

Pernahkah Anda mendengar istilah "Let's do our best and let God do the rest"? Mari lakukan yang terbaik dan biar Tuhan yang melakukan bagiannya. Pengkhotbah 3 ayat 11 berkata gini, "Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir." Saya percaya dari statement "Let's do our best and let God do the rest" ada benarnya bahwa seharusnya fokus kita itu melakukan yang terbaik yang kita bisa. Yang menjadi tanggung jawab kita adalah melakukan yang terbaik yang jadi bagian kita dan izinkan Tuhan yang melakukan bagiannya. Sebaik-baiknya kita berusaha.

ada hal-hal yang di luar dari kendali kita. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Tapi kita punya Tuhan yang tidak terbatas, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal di luar kendali manusia yang menjadi kedaulatan Tuhan. Contohnya, siapa orang tua kita? Kita nggak bisa pilih, bukan? Itu merupakan kedaulatan Tuhan. Kita lahir di mana? Dari suku apa? Itu merupakan kedaulatan Tuhan, bukan pilihan kita. Kemudian, kapan kita dipanggil pulang ke surga? Kapan kita mati? Semua tergantung Tuhan. Bukan kita yang menentukan. Memiliki keturunan. Ada yang bilang, enggak Bu Heni, teknologi sekarang sudah bisa lewat IVF dan lain sebagainya. Saya mau katakan gini, saya dengar banyak orang-orang yang punya uang, mereka melakukan bayi tabung dan lain sebagainya, tetap enggak bisa punya keturunan. Berkali-kali enggak jadi. Kalau bukan Tuhan yang mengizinkan, saya percaya enggak ada seorang pun bisa punya keturunan, karena keturunan itu upah dari Tuhan. Jadi, kalau kita tahu ada hal-hal yang memang di luar kendali kita, kita enggak perlu kecewa, kita enggak perlu maksa. Karena semua ini dari Tuhan dan bukan dari kita, enggak bisa diupayakan oleh manusia. Beda dengan pasangan hidup, ada yang bilang jodoh kan dari Tuhan. Ya, tapi kita yang milih. Kalau jodoh itu dari Tuhan, harusnya Tuhan yang pilih buat kita. Ada orang-orang yang ketika dia mencari pasangan hidup, dia berdoa dan minta kehendak Tuhan. Bukan apa yang dia mau, tapi biar Tuhan, apa yang Tuhan mau. Tapi ada juga orang-orang yang memilih pasangan hidup yang dia mau. Makanya gak ketemu-ketemu. Nah, saya ingin ingatkan kita untuk belajar membiarkan Tuhan jadi Tuhan. Let God be God. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Amsal 16 ayat 9, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Sebelum COVID, saya percaya seperti saya, Anda juga sudah punya rencana apa yang kita mau lakukan setahun ke depan, 2 tahun ke depan, bahkan mungkin ada yang sampai 5 tahun ke depan, sampai 10 tahun ke depan. Lalu apa yang terjadi? Ketika COVID melanda dunia, semua perencanaan kita gagal total. Semuanya batal. Jadwal pelayanan khotbah saya yang full sampai 2021 waktu itu juga berantakan. Semuanya batal. Kita harus belajar menyadari bahwa sepandai-pandainya manusia berusaha, bagaimanapun kita mengupayakan hidup kita, kita harus mengerti bahwa kita harus belajar mengandalkan Tuhan. Kita nggak bisa selalu memaksakan kehendak kita. Seperti mengatur, hidup saya harus begini, hidup saya harus seperti itu. Kita cuma bisa lakukan bagian kita, lakukan yang terbaik. Jaga hidup kita, hidup sehat, hidup bekerja sungguh-sungguh, berdoa cari Tuhan. Kita berusaha memperbaiki diri kita dan lain sebagainya, tapi dengar baik. Ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ada waktu Tuhan. Dan kita harus belajar berserah kepada kehendak Tuhan. Makanya kalau saya dengar jomblo-jomblo ngeluh, aduh Kak Heni bosan ditanyain kapan kawin, kapan kawin, kapan kawin. Saya mau katakan begini, ada hal-hal yang gak semudah itu untuk dikerjakan dalam hidup ini. Kita butuh intervensi Tuhan gitu. Contoh, anak-anak muda yang mungkin sudah bekerja, sudah selesai kuliah, mereka sudah kerja. Semakin sedikit waktu mereka untuk ketemu dengan orang banyak, kecuali mereka yang pekerjaannya melibatkan orang banyak. Mereka punya kesempatan untuk traveling kemana-mana, ketemu orang banyak. Tapi ada orang-orang yang mereka stuck di kantor dan bertahun-tahun di situ dan di komunitas yang sama. Hanya kemurahan Tuhan kalau mereka itu bisa ketemu dengan orang-orang baru dan kemudian ketemu jodoh di situ. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, bukan?

Allah menghadapi badai yang sama, tapi hanya satu yang tetap berdiri. Yesus pernah menceritakan tentang dua orang yang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas batu, yang lain membangunnya di atas pasir. Lalu hujan turun, angin bertiup, dan banjir datang. Rumah di atas pasir runtuh, tetapi rumah di atas batu tetap berdiri. Yesus berkata, orang yang mendengar perkataannya dan percaya kepadanya seperti membangun hidup di atas batu, bukan karena hidupnya tanpa badai, tapi karena Tuhan menjadi dasarnya. Hidup setiap orang akan menghadapi badai, tetapi Yesus menawarkan sesuatu yang tetap kuat. Jadikan Tuhan sebagai batu penjuru hidupmu.

Debobok, happy Sunday, shalom, selamat hari Minggu. Pendengar ya, saya Noni Densi dan juga ada Mirza yang akan menemani Anda hingga nanti di pukul 18.00 waktu Indonesia Timur. Rangkaian informasi terkini seputar pariwisata akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Begitu, jangan kemana-mana.

0: Libel.
1: Mendengar sesekali menikmati tempat wisata ya di waktu hari libur seperti hari Sabtu atau hari Minggu ini ya, mungkin bisa mengajak keluarga ya untuk berkunjung ke lokasi ataupun tempat wisata. Tapi tempat wisata yang ramah anak ya, khususnya yang ada di Kota Sorong ini, ada tidak ya tempat-tempat wisata yang ramah anak ya tapi juga aman, edukatif ya dan juga menyenangkan pastinya ya. Ternyata ada, salah satunya adalah tempat wisata alam dan juga tempat wisata yang juga sekaligus mengedukasi anak-anak kita. Bisa berkunjung ke Taman Wisata Mangrove Klawalu. Sudah pernah ke sana atau belum ini ya? Mungkin ada yang tinggal di Sorong bertahun-tahun tapi belum pernah ke sana. Coba diajak keluarganya berwisata ke sana ya. Berlokasi di Kelurahan Klawalu, Distrik Sorong Timur, Kota Sorong. Anda bisa jalan sambil santai ya di atas jembatan kayu warna-warni ya. Di sana tuh kayak ada, terus ada kayak dibikin bentuk-bentuk rumah warna-warni yang aman untuk anak. Kemudian juga bisa mengenalkan ekosistem alam ya, karena ada hutan mangrove. Terus hutan mangrove itu gunanya untuk apa misalnya ya. Terus ada edukasi menanam bibit bakau. Jadi anak-anak di sana tersedia juga bibit-bibit bakau. Kalau ada anak-anak yang kesana bisa diajak untuk menanam ya, sehingga kecintaan mereka terhadap lingkungan, terhadap alam itu semakin terasa ya. Biaya masuknya sangat-sangat murah ya dan ramah di kantong. Jadi kalau tong masuk kesana itu, kalau untuk anak-anak itu dikenakan biaya Rp5.000 per anak. Kemudian kalau untuk orang dewasa itu Rp10.000 saja. Kalau untuk parkir motor Rp2.000 dan parkir mobil hanya Rp5.000. Terus di sana juga ada kayak hallnya dibuat terbuka gitu ya. Jadi orang bisa sambil bersantai, kemudian sambil gelar tikar, menikmati bekal dari rumah, menikmati makanan yang sudah disiapkan gitu. Dan di sana juga ada ya untuk menjual makanan-makanan kecil ataupun juga snack juga dijual di sekitar lokasi. Sih juga ada gitu ya. Jadi sekedar mau beristirahat, mau menikmati suasana yang asri, yang hijau, terus kemudian yang angin, wih enak. Kalau di sana kalau tidur juga enak gitu ya, tidur siang di sana gitu. Jadi bisa ya, sangat murah ya, hanya Rp5.000 buat anak-anak dan Rp10.000 untuk orang dewasa. Kalau misalnya pakai motor, bayar parkirnya hanya Rp2.000 dan kalau mobil Rp5.000 ya. Dia bukanya kalau dari hari Senin sampai Sabtu buka dari jam 8 pagi sampai jam 6 sore. Tapi kalau hari Minggu kayak sekarang ini dia baru buka nih di jam 11 siang. Nih baru buka nih, berarti baru buka saja nih ya. Di jam 11 siang sampai jam 6 sore gitu. Jadi ya bisa ajak nih keluarga ya, terutama buat anak-anak untuk datang ya berwisata di Taman Mangrove. Kemudian juga bisa mengedukasi mereka untuk mencintai alam.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

Pendengar, tempat rekreasi yang ramah anak juga dan juga keluarga, Anda bisa mengunjungi Moi Park Sorong ya. Di sana ada banyak tempat-tempat ataupun juga wahana permainan untuk anak-anak. Kemudian juga ada mobil keliling, ada juga ayunan ya. Terus kemudian kayak ada main apa itu, saya lupa namanya, yang biasa tembak-tembakan begitu juga ada ya. Terus juga tempat berenangnya anak-anak juga, itu bukan hanya sekedar kolam, tapi juga ada perosotannya gitu. Anak-anak juga ada trampolin dan lain sebagainya. Area rekreasinya juga bersih ya. Kalau tuh ngajak anak-anak ke sana tuh pasti dong senang. Kolam renang anak juga ada, dewasa juga ada ya. Terus kemudian ada tempat makan. Tempat makannya juga luas ya, dengan ada berbagai tempat-tempat pilihannya. Tempat yang bersantai, untuk bersantai juga aman ya. Ini dibuka setiap hari, jadi dia tidak ada waktu-waktu tertentu, tetapi dia dibuka setiap hari dari hari Senin sampai Minggu 24 jam begitu. Jadi dia buka, jadi sering juga diselenggarakan acara-acara family gathering, acara-acara keluarga ya, kantor ataupun juga perusahaan ya, karena memang lokasinya juga cukup besar di sana ya. Selain itu juga ada Sauka Resort ya. Sauka Resort juga walaupun wahana tidak terlalu banyak, tetapi juga nyaman, terutama buat Anda yang butuh ketenangan, ingin healing ya, bisa mengunjungi Sauka Resort juga, karena itu modelnya seperti cottage ya, dan juga private gitu ya, dengan kolam renangnya, dengan airnya yang bersih, yang jernih gitu. Jadi bisa menjadi pilihan. Kemudian juga ada Kasuari Valley. Nah, coba ke sana ya. Kalau Anda sudah mengunjungi tempat-tempat tersebut, pasti sudah tahu ya kira-kira yang cocok dengan budget Anda, yang cocok dengan ini Anda gimana gitu. Pasti disesuaikan ya. Apalagi kalau mau pergi ke tempat-tempat begitu, memang kurang enak kalau perginya sendiri-sendiri. Tapi kalau misalnya pergi sama-sama dengan keluarga ya, dengan anak-anak, saudara, itu jauh lebih menyenangkan. Dan juga tempat-tempat tersebut kita juga bisa bawa makan dari luar. Kemudian kita juga bisa barbecue atau bakar-bakar di sana juga bisa ya. Jadi disediakan ya fasilitasnya untuk Anda.

0: golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

Iya, bagaimana dengan tempat-tempat lain yang ramah anak, yang pasti ketika merencanakan liburan, entah itu yang ada di dalam kota maupun juga yang ada di luar kota, luar daerah ya, semuanya harus di prepare sebaik mungkin. Karena kalau misalnya kita tidak prepare ya, terkadang itu di luar ekspektasi. Kadang-kadang yang sudah prepare pun juga bisa di luar ekspektasi. Tapi kalau yang kita sudah, yang kalau kita prepare paling tidak ya, itu bisa sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa harapan kita ya. Terus terlebih lagi bagaimana anggota keluarga itu merasa nyaman ya. Yang paling baik adalah ketika membawa anak-anak itu, intinya mereka harus nyaman terlebih dahulu ya. Kalau misalnya mereka tidak nyaman, pasti juga perjalanan jadi tidak menyenangkan ya. Setahu anak-anak tuh, apalagi kalau dong sudah mulai ruk-ruk, dong sudah mulai bad mood, sudah mulai tantrum. Kadang-kadang kita yang orang tua juga jadi ikutan emosi gitu. Jadi pastikan bahwa semua keluarga bisa mengikuti rules ketika melakukan perjalanan, terutama liburan panjang ya. Oke, pendengar, saya masih terus akan menemani Anda dengan rangkaian informasi seputar wisata ya, apalagi wisatanya kali ini adalah tempat-tempat wisata yang sangat ramah terhadap anak ya, karena kalau mereka bisa nyaman ya, itu yang paling penting. Kalau misalnya adik-adik ataupun juga anak-anak kita nyaman ya, otomatis perjalanan liburannya juga jauh lebih aman dan lebih nyaman serta bisa dinikmati. Yeah.

Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crack rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crack rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crack rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

Oke, pendengar yang cocok juga untuk wisata yang ramah anak pastinya ya. Itu adalah banyak sekali tempat-tempat wisata yang ramah anak ya, dan juga anak-anak ini diberikan kenyamanan. Selain itu juga ada edukasi sehingga mereka selain berwisata, selain senang-senang, happy-happy, tapi mereka juga bisa mengetahui ya, ada banyak hal ya yang bisa mereka lakukan terhadap alam, aktivitas-aktivitas motorik lainnya ya yang bermanfaat untuk anak-anak pastinya ya. Dan tempat wisata yang ramah-ramah anak itu banyak tersebar di seluruh Indonesia ya, bahkan juga sampai di luar negeri. Banyak yang membuat destinasi wisata, tempat bermain ya, yang betul-betul direkomendasikan untuk anak-anak, karena anak-anak itu dibuat senyaman mungkin sehingga mereka bisa tertarik ya untuk bisa melakukan berbagai aktivitas, terutama aktivitas-aktivitas yang ada di luar ruangan gitu ya. Nah, mungkin sudah mulai dari sekarang sudah mulai dipikirkan kira-kira aktivitas apa saja yang bisa dilakukan sehingga ramah anak gitu kira-kira ya. Oke, pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Nanti di jam 12 siang akan ada ya, sesaat lagi nanti akan ada informasi seputar seni budaya tradisional Papua.

Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.

0: Pendengar, kita dengarkan bersama obrolan budaya terkait dengan pendidikan masyarakat adat dan membangun generasi emas Papua 2045. Selamat mendengarkan.
1: Dan ini saya harus tegaskan di sini, pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
2: Dikelola, oke. Okay.
1: Tapi itu dengan menghormati lingkungan. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik, dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu.

0: Hai, halo, salam jumpa kembali bersama dengan saya Yuda di podcastnya RR Sorong Torang Bicara. Dan kali ini kita akan berbicara tentang jaga hutan atau bangun sawit. Dan kita mau mencari dulu titik tengahnya seperti apa untuk di Provinsi Papua Barat Daya, provinsi yang baru sekali hadir di tanah air Indonesia tercinta tentunya. Nah, juga penonton-penonton podcast, di satu sisi kalau kita berbicara tentang hutan, maka di daerah-daerah yang ada di Indonesia, Papua tidak bisa terlepas di dalamnya. Dan hutan adalah identitas, sumber kehidupan, bahkan juga harta warisan yang bakal kita berikan kepada anak dan cucu. Kemudian dari sisi pembangunan, yang kita tahu bersama bahwa kelapa sawit katanya bisa mendatangkan investasi dan juga membuka lapangan kerja. Lalu di mana posisi negara dan bagaimana suara masyarakat, didengarkah atau ada banyak sekali embel-embel yang mengikuti di belakangnya yang kini menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Saya hadirkan narasumber spesial juga lewat podcast saya kali ini. Beliau adalah Bung Agustinus Kambuaya, anggota DPD RI pemilihan Papua Barat Daya. Bung Agus, selamat datang di studio podcast RI Sorong.
1: Bung Yuda, terima kasih.
0: Ya, oke. Tapi mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol santai sajalah, tentunya bolehlah menyapa dulu untuk penonton podcast saya ini.
1: Oh ya, penonton RRI Sorong, warga Sorong, Papua Barat Daya, saya menghimbau agar sering-sering ya menonton podcastnya Bang Yuda dan mengikuti siaran-siaran RRI. Jadi ya sebelum hari ini perkembangan, dulu ya RRI Sorong ini satu-satunya penerangan untuk kita di masa-masa tahun 90-an. Nah sekarang dengan inovasi ada banyak ya, RRI Net, ada berita website juga. Dan saya lihat ya berita-berita yang cukup bagus, up to date dan real time ya. Jadi saya berharap kepada masyarakat ya ikuti terus siaran-siaran RRI Sorong dan podcast Bang Yuda juga, Pro2, RRI dan lain-lain.
0: Siap. Tapi penonton saya mungkin juga penasaran setelah menang dalam kontestan beberapa tahun kemarin.
1: Ya. Terima kasih.
0: Berkantor di Senayan.
1: Ada enak, ada tidak enaknya juga. Tidak enaknya macet dan harus keliling Indonesia dengan situasi cuaca yang begini. Terima kasih untuk masyarakat Papua Barat Daya yang sudah mengutus kami berempat berada di Senayan sebagai penyambung aspirasi masyarakat. Kami sebelum lanjut, kami itu terbagi dalam 3 komite. Kalau DPR RI 4. Kalau DPR RI komisi, kami komite.
0: Komite
1: 1 Saudara Paul itu membidangi politik pemerintahan dan lain-lain. Saya komite 2 kebetulan berhubungan dengan tema ini. Yaitu berhubungan dengan lingkungan hidup, kehutanan, pertambangan, sumber daya mineral, kepeuan, perhubungan dan lain-lain, BUMN. Nah, lalu komite 3 Pak Haji Hartono di urusan pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Lalu komite 4 Saudara kita Pak Mambe membidangi keuangan, itu Kementerian Keuangan dan lain-lain. Jadi itu. Di kami di sana dengan tugas pokok dan fungsi di kelembagaan terbagi ke alat kerja yang ada. Alat kerja itu komite dan badan. Saya kebetulan ada juga di badan urusan legislasi daerah, dan kebetulan saya yang dapat 3. Terus badan kerjasama parlemen antara negara. Itu sebabnya ya beberapa waktu bisa lihat ya harus bertemu-temu kedutaan, utusan negara lain seperti itu.
0: Dengan topik seperti ini, kemudian juga tadi Bung Agus sempat menjelaskan sedikitlah tupoksi berada di sana, berjumpa dengan negara-negara mitra, lain tentunya. Saya ingin tahu dulu, berjumpa dengan orang-orang luar ini tentunya.
1: Orang luar dalam kerja sama kita dengan mereka, misalnya kita dengan kedutaan Inggris dan Amerika juga, itu mereka sudah inovasi. Jadi energi terbarukan. Karena kita ini kan kenapa masih gali tambang, masih harus bikin kebun sawit, masih harus bor minyak, karena kebutuhannya kita jadi begini, kita sedang menolak apa yang kita sedang ketergantungan.
0: Okay.
1: Kita menolak sawit, tapi kita bergantung pada minyak kelapa, minyak goreng. Ya, kita menggunakan konsumsinya dalam rumah tangga cukup. Antara minyak dan air hampir sama. Sama banyaknya kita butuhkan. Nah, itu sebabnya kami harus selalu bertemu mereka untuk mencari referensi-referensi tentang inovasi-inovasi mereka.
0: Yeah.
1: Contoh, energi terbarukan ini ada berapa sumber? Ada hydropower. Hydropower itu kita belajar dari Inggris, ada satu provinsi, dan ada di Amerika juga. Itu soal pembangkit listrik tenaga air yang selama ini sudah jalankan Belanda.
0: Yeah.
1: Nah, kalau bicara air, mereka bukan yang punya air. Yang punya air Indonesia dan Papua. Saya sudah ke Afrika belajar soal itu. Afrika malah bikin dam. Di Afrika Selatan itu, kita saya datang, kita lihat mereka tidak pakai minyak goreng yang palm oil. Tapi dari apa? Bunga matahari yang disuling. Dan itu puluhan ribu hektar ditanami bunga matahari.
0: Oke.
1: Itu ada yang di situ untuk minyak goreng kebutuhan rumah tangga. Untuk listrik ada yang tenaga angin, yang kita lihat kincir angin itu yang dicoba di Sulawesi sekarang. Terus bisa juga panel surya yang solar cell itu,
0: yeah,
1: yang bisa di, kalau di Jepang mereka taruh itu hamparan ribuan kilometer. Jadi dia tangkap sinar matahari yang dari situ, baru energi listriknya dialirkan. Nah, kita punya banyak di Indonesia ini. Ngapain kita mau jual yang ada di perut bumi? Kalau dalam strategi konsep yang lebih besar dalam orang bernegara, semua negara berpikir survival. Amerika itu punya minyak banyak di Alaska, tapi dia belum mau pakai. Dia keliling dunia dulu. Ya, bahkan dalam tanda petik dianggap yang menciptakan konflik di Timur Tengah untuk mengambil minyak dan lain. Itu konsep yang itu. Nah, itu sebabnya kita mungkin di Papua, Indonesia Timur ini, mungkin saya berharap ada diskusi yang lebih masif untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana kita memanfaatkan dan menggunakan. Sehingga kita tidak, pemerintah itu perannya tidak seperti sales, penjual. Tapi kita adalah user, menggunakan, owner sekaligus, pemilik. Kita mau apakan ini sumber daya kita ya. Kita kelola di atas perut bumi saja dulu. Perut bumi itu apa? Air jadi listrik. Sumber mata air di Papua Barat Daya ini, dulu Kementerian SDM bangun satu di Maibrat tapi tidak tuntas. Di zaman Jero Wacik, Menteri SDM. Soal turbin pembangkit listrik.
0: Yeah.
1: Terus di Sorong Selatan juga ada. Terus Tamrau sempat, tapi karena banjir-banjir ada di posisi sungai besar yang itu. Mungkin disiasati seperti apa. Sehingga apa? Kalau kita memakai listrik yang sekarang kita pakai ini. Ini energinya apa? Bahan bakarnya apa? Apakah batu bara? Apakah minyak solar? Apakah gas? Jadi kita memang ini mendiskusikan apa yang bertentangan dengan kehidupan kita. Apa yang kita gunakan. Nah, kembali ke hutan dan pemerintah, masyarakat adat, dan hari ini isu utama di tanah Papua ini adalah soal pembabatan hutan dan perampasan lahan. Sudah menjadi isu internasional di UN Permanent Forum di PBB juga dibahas soal isu land grabbing, perampasan lahan. Definisi perampasan lahan itu artinya ada yang punya tanpa pemberitahuan, tanpa diskusi, diambil.
0: Okay.
1: Tanpa dialog, persetujuan. Nah, untuk konteks negara kita, ada tiga subjek yang belum duduk bersama. Satu, pemerintah sebagai regulator, perusahaan sebagai operator, dan masyarakat adat sebagai pemilik tanah. Yang membedakan di luar Papua dan di Papua, di Jawa misalnya, yang ada tanah negara yang banyak. Tapi di Papua tanah adat.
0: Yeah.
1: Ya timur lah. Tanah adat, dan tanah adat ini butuh diskusi. Kalau diambil sepihak, itu kan bahasa lain dari mobil bahwa otoriter, kan begitu.
0: Mm-hmm.
1: ini Bapak punya HP, tanpa saya permisi, saya ambil itu kan masuk apa? Perampasan, atau kalau Bapak tidak mau, saya tekan, berarti itu masuk dalam apa? Intimidasi, teror, dan seterusnya. Nah, proyek PSN, saya satu sisi sebagai masyarakat, dan satu sisi sebagai DPD, ada dua tugas yang melekat, penyelenggara negara, tapi kita adalah penyambung aspirasi masyarakat. Maka mendudukannya bagaimana? Satu, tadi saya awali, pemerintah sebagai regulator dan perusahaan sebagai operator dan masyarakat adat, segala keputusan harus diambil melalui kesepakatan tiga pihak. Pemerintah, masyarakat adat, dan perusahaan. Kesepakatan yang saya maksudkan, keputusan itu bukan dalam tanda petik dioperasikan untuk, dikondisikan untuk menyetujui, bukan begitu. Dengan pola begini, ada lima marga yang di sini macam di Merauke, yang akhirnya hari ini kita jadi bingung. Ini pekerjaan terus jalan, tapi ada masyarakat yang protes. Ini bagaimana? Itu kita mau bilangnya seperti apa? Apakah yang protes ini bagian yang belum mendapatkan? Atau suara yang protes ini bulat dan tidak didengar?
0: Padahal sebelum itu semua jalan, harusnya kan sudah duduk bersama, iya, begitu ya?
1: Negara selalu bersandar pada pasal 33, kekayaan alam, bumi, air, laut, udara, semuanya dikuasai negara dan diusahakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. Tapi negara lupa. Lewat berapa pasal sekali baru ada pasal 33. Pasal 18A dan B. Pasal 33 jauh, 18 ini dari 10 sampai 18. Negara mengakui satuan-satuan sosial masyarakat adat sepanjang dan selama masih ada. Masyarakat adat masih ada. Mengakui bentuknya seperti apa? Berdialog. Kalau datang, kalau kita bilang permisilah, seperti itu. Ya. Nah, sama apa yang terjadi minggu ini di Konda Weresar, Bariat dan sekitarnya yang hari ini kita ikuti viral. Atau konflik di Kabupaten Sorong. Soal sawit juga. Nah, saya menegaskan bahwa pada prinsipnya masyarakat tidak pada posisi salah. Karena pola pendekatan dari pihak pemerintah dan swasta lain yang jadi pola pendekatan yang keliru itu bisa menciptakan konflik sosial. Contoh begini, Pak Yuda dan saya sama-sama punya kepemilikan. Tapi saya tahu dan mendapatkan informasi bahwa yang punya hak milik ini, tapi saya cuma mendatangi satu orang.
0: Oke.
1: Itu namanya saya menciptakan konflik.
0: Oke, ya.
1: Konflik manajemen yang diciptakan sendiri dari sebuah kebijakan pemerintah. Itu kalau di luar negeri, ada namanya citizen lawsuit, kebijakan bisa dituntut dan digugat, dan keputusannya merugikan warga negara. Itu. Nah, kembali ke untuk kepentingan kita Papua, kita ini kalau kita mau kasih tema nanti Pak Yuda di banyak kesempatan bisa mempopulerkan istilah saya ini, antara ekonomi versus ekologi. Gerakan masyarakat adat, semua orang yang protes hari ini adalah seruan moral untuk bagaimana jaga hutan, jaga lingkungan, dan seterusnya. Tapi rezim pemerintah dan pengusaha berpikir soal profit, untung, dan semua yang mau didapatkan. Memang dengan bahasa ini akan berikan pendapatan, income, PAD, bahasa lain itu. Lalu full employment atau penyerapan lapangan kerja, mulai dari perusahaan sawit, tambang, dan seterusnya. Nah, apakah terverifikasi hari ini tujuan-tujuan itu? Kalau bahasa ekonominya kan mereka sebut trickle down effect. Jadi gerakan ekonomi menetes ke bawah dengan adanya perusahaan, baru ada menyerap lapangan kerja. Dengan lapangan kerja, orang bisa punya pendapatan. Dengan pendapatan, orang bisa punya daya beli. Bisa bangun rumah, bisa beli kulkas, beli motor, beli TV. Sehingga dibilang kategori hidup layak. Apakah semua perusahaan yang masuk sudah berhasil?
0: Ya.
1: Dengan pengangguran kita yang naik terus, hampir 8.000 sampai 10.000-an orang menganggur. Sehingga tujuan investasi ini tujuan yang bias jadinya. Nah, kembali ke hutan ekologi fest ini. Bagaimana pembangunan sawit ini kan begini, kalau kita mau telisik, ini untuk kebutuhan siapa? Kita ini kan menanam dan merusak hutan kita, menanam sawit yang sesungguhnya bahan dasar untuk dicampur dengan bioetanol lain-lain, diolah menjadi minyak di tempat lain.
0: Ya.
1: Kebutuhan kita seberapa? Kalau hanya untuk minyak goreng, orang di Papua kenapa tidak ada inovasi kelapa seperti yang sekarang dibuat Mentan dengan Ibu Sherly Juanda di Maluku Utara. Saya sudah ke sana. Kenapa tidak itu? Karena tingkat kebutuhannya masif. Soal minyak sawit ini orang di Papua tidak terlalu juga. Tapi kenapa ini begitu masif? Ini kan begini, kepentingan konsumen di pasar lain, di pasar Eropa, pasar ekspor, lalu menjadikan tempat kita yang korban. Ini kan tidak boleh juga. Saya mengajak semua pihak, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat apapun semua, mari kita buka pikiran kita bahwa kita tidak hidup untuk generasi ini saja. Ini kita egois. Jadi kita harus punya strategi. Negara lain punya strategi. Mereka tidak bisa menjual semua hal satu kaligus. Ada yang dipakai dulu. Jadi ibaratnya kalau kita makan ini,
0: ya, ya, ya.
1: Mana yang kita ini dulu, begitu.
0: Tapi Bung Agus, sebelum akhirnya Papua menjadi tempat atau keinginan bahwa dibikin sawit di sini, kan pasti sudah ada penelitian, kriteria-kriteria dari Sabang sampai Merauke kan ada, okay. Mungkin dari sisi tanahnya cocok atau apa dan lain sebagainya.
1: Isu-isu sebelumnya itu Sustainable Palm Oil, sawit berkelanjutan, itu melihat bahwa dari sisi keadilan ada konsep mereka mengusung petani plasma melibatkan masyarakat dalam areal sawit supaya sama-sama untung. Ini perusahaan ini punya masyarakat atau diberikan sebagian lahan untuk dikelola. Faktanya, saya kemarin dari Klasop, banyak masyarakat yang punya kebun mandiri, panen buah sawit tidak bisa dijual ke perusahaan. Karena perusahaan punya speknya sendiri katanya. Karena katanya itu. Saya sudah konfirmasi ke dinas pertanian di Kabupaten Sorong. Katanya itu yang usia 15 tahun. Mereka butuh yang segar, tandem segar dari jenis yang baru ditanam. Nah ini saja kita sudah tidak bisa cari solusi.
0: Terus kalau di atas 15 tahun tidak bisa digunakan, di apa?
1: Mereka bilang harus peremajaan, tebang dan tanam lagi. Dan itu butuh waktu. Tanam sawit ini kan beda dengan tanam sayur bayam. Butuh tahun, ini kan tanaman jangka panjang, monokultur. Ah, kembali ke kenapa Papua?
0: Iya.
1: Protes masyarakat ini kan dan teman-teman LSM dan banyak hal itu karena melihat kejadian yang ada di Kalimantan dan Sumatera, seperti bencana hari ini di Sumatera. Bagian kawasan-kawasan konservasi lindung yang dikeluarkan arealnya untuk diberikan. Nah ini masih kalau bicara sawit banyak yang terlibat di dalamnya, artinya banyak kewenangan agraria, ater agraria dan tata ruang yang masuk dalam RTRW provinsi. Yang berikut kehutanan, kawasan lindung konservasi, hutan produksi atau hutan adat atau apa. Nah ini harus clear statusnya supaya jangan kemudian ini kawasan ditetapkan konservasi lindung, iya, adat produksi, adat ditarik lalu diberikan untuk perkebunan. Nah kita lihat yang hari ini terjadi di Sorong Selatan, masyarakat yang protes itu kan mereka bilang ya itu areal yang tersisa untuk kami berburu, meramu, bisa hidup dari situ, penyangga juga untuk supaya ada air. Nah tapi oleh HGU, Haguna Usaha Lahat, sudah dikeluarkan kawasan ini masuk dalam areal. Nah bagaimana ini kawasan antara yang punya belum melepaskan tapi sudah menjadi milik sesuatu perusahaan. Ini yang kita sebut sebagai ini yang di dalam seruan di internasional mereka sebut land grabbing in Papua, itu perampasan lahan. Konsep perampasan lahan itu karena tidak ada dialog tidak antara pemilik dan pengguna, pemilik dan pemakai, dan mediator dan regulator, dan langsung diserta-merta diambil, ya itu yang dianggap perampasan lahan. Nah, inovasi-inovasi apa yang perlu kita ini? Sekarang ada skema namanya carbon trading, RBP Red Plus. Kita jaga hutan, kita menyumbang terhadap karbon, berarti kan kita harus dapat kompensasi.
0: Yeah.
1: Tapi yang terbalik di itu yang kami suarakan di DPD melalui tugas saya, Kalimantan itu mereka babat hutan. Sepanjang saya sudah dari Kalimantan Selatan, Tengah, Barat, Utara, semua saya sudah lihat. Mau lihat kubangan tambang kah, mau lihat hamparan lahan sawit kah, sudah tidak. Pengalaman itulah yang membuat di Papua ini banyak orang protes. Banyak perusahaan mengangkat kaki dari sini pergi tanpa bertanggung jawab terhadap pemulihan lingkungan. Dan kita harus yakin betul bahwa lingkungan hutan dan ini adalah ciptaan Tuhan, yang kalau kita dalam tanggung jawab lingkungan pun kita belum tentu mengembalikan sesempurna awal. Ini yang ciptaan sudah seperti ini, kita yang menggunakan merusak, kita reklamasi, reboisasi, paling itu upaya kita. Tapi mengembalikan sempurna tidak bisa. Kita harus akui itu, keterbatasan kita.
0: Sebegitu burukkah dampak dari kelapa sawit ini setelah tidak bisa direklamasi dengan baik lagi begitu, Bung
1: Abel? Sawit ini begini, kenapa banyak orang protes? Karena dia adalah tanaman monokultur. Menurut penelitian, satu pohon sawit itu membutuhkan 15 liter air per pohon. Artinya kalau tanam 1000 pohon, maka air di wilayah situ, kalau ada pemukiman di situ, bor sumur tidak bisa. Karena berlomba, sawit akan ambil air semua. Nah, kita bukan menolak dengan satu alasan yang pasti. Pertama, ini untuk kebutuhan apa? Tadi saya bilang dari awal, kalau hanya sekedar minyak goreng untuk masak dan ini, ya di Papua ini ada potensi minyak kelapa dan kelapa yang kelapa, coconut. Ini kan banyak. Kita punya apa, tanah ini bisa diisi, kita punya pesisir pantai yang penuh dengan kelapa dan lain-lain. Sawit ini kan tanaman monokultur yang hanya dia sendiri yang tumbuh. Tidak boleh ada tanaman lain, kan begitu. Karena itu yang buat ditolak, bahwa hutan itu kan berisi tumbuh-tumbuhan, tanaman, tali, rotan, pohon, ada ya hewan, pokoknya ekosistem. Yeah. Banyak hal hidup di situ.
0: Kalau sawit enggak ya?
1: Sawit kan cuma dia tunggal.
0: Dia sawit ya?
1: Dia tunggal, artinya hutan dibersihkan hanya untuk tanam dia satu-satu pohon, kan? Maka disebut monokultur, kan? Nah, itu tadi kita belum bisa, kita apa ya? Kita menanam untuk memenuhi supply. Kita ini kan, kalau orang bilang bicara supply change, dan jumlahnya ke pasaran, kita Papua dijadikan, karena ini daerah subur, dijadikan daerah untuk tanam sawit dan hasilnya dikirim, diekspor. Kan Eropa pernah menolak, kan? Menolak sawit kita, kan? Karena dianggap merusak hutan. Nah, kalau saya lebih kepada pilihan-pilihan ini untuk kebutuhan apa? Kalau hanya sekedar minyak goreng, itu kita coconut aja, kelapa yang biasa. Kenapa itu tidak ada inovasi ke situ?
0: Oke.
1: Itu.
0: Oke. Tapi Bung Agus dan teman-teman di DPD sudah menyuarakan itu. So, pemerintah seperti apa?
1: Pemerintah ini punya interest ya, kepentingan. Sawit ini kan, inilah, belum pernah ada. Ini komunikasi antara negara dan masyarakat dan korporasi tidak terbangun. Sehingga ini keinginan dari korporasi dan dipaksakan. Mestinya masyarakat. Apakah masyarakat butuh sawit? Itu dulu. Apakah masyarakat butuh? Kalau tidak ya, kalau terima butuh, mereka terima dengan catatan. Berarti catatannya apa? Atau menolak dengan solusi lain, ya itu yang dibicarakan. Sehingga tidak bisa kebijakan sepihak. Kami terus menyuarakan, tapi kenapa ini terus? Semakin kita tolak, semakin banyak LSM, semakin banyak masyarakat adat. Jadi begini Pak Yuda, saya berharap podcast ini viral dan bisa ditonton banyak orang untuk mendudukan begini. Negara, korporasi, dan masyarakat adat. Negara membutuhkan pendapatan melalui korporasi, tapi tidak bisa mengabaikan masyarakat adat juga. Semua pihak ini didengar. Ya, situasi hari ini karena kan tidak ada ruang untuk itu. Seolah-olah korporasi mencari jalan bagaimana lending dengan berbagai bentuk. Mendatangi marga, tidak melalui musyawarah, minta beberapa orang memberikan legitimasi, pembebasan lahan, alas hak, kan itu. Memang betul, banyak pengusaha bahwa urusan kepemilikan kan bukan urusan kami. Kami tahu urusan selesai di masyarakat adat, lalu kami hanya berhubungan, itu tidak ada masalah. Kalau begitu, pemerintahlah yang mendorong fasilitasi musyawarah-musyawarah masyarakat adat untuk setiap agenda pembangunan, entah itu perusahaan, sawit, atau yang lainnya, masyarakat adat bermusyawarah. Kita terima atau tolak. Sehingga ketika barang itu turun, tidak menjadi masalah seperti hari ini. Intinya kembalikan dudukan antara masyarakat pemilik hak, pemerintah, dan nanti swasta. Memang betul. Saya diskusi dengan banyak pihak, kenapa investor di Indonesia ini cukup pusing dan melarikan banyak modal, terkecuali sawit saja yang terus ngotot masuk. Itu karena peran pemerintah bersama masyarakat menjadi jembatan kepada masyarakat yang kurang.
0: Oh, oke.
1: Kalau masyarakat itu ribut, maka harus difasilitasi. Bukan diperhadapkan dengan aparat kita, jangan. Masyarakat ini adalah warga negara Republik Indonesia yang kebetulan adalah orang Papua misalnya, yang ada di Kondah, yang ada di Merauke, yang ada di mana-mana. Mereka ini kan, kita tidak ingin mereka berbenturan dengan TNI dan Polri. Yeah. Bukan itu. Kenapa? Ini karena ada tahapan yang tersumbat, yang ujungnya adalah konflik seperti itu dan berhadap-hadapan. TNI dan polisi kita ini digaji dari gaji rakyat untuk menjaga mereka, bukan untuk bentrok. Yeah. Ini kepentingan korporasi. Jadi akhirnya kan menciptakan kesan begini, kita itu berpihak kepada korporasi dan mengabaikan masyarakat. Kan bukan begitu.
0: Padahal tidak seperti itu,
1: tidak
0: ya.
1: Tidak seperti itu. Jadi itu. Jadi soal solusi-solusi, kalau soal orang butuhkan tambang, tambang ini untuk apa? Jadi semua kita ini, ya ini membenarkan teori konsep negara pusat dan pinggiran, sentra and periferi. Orang sentra itu mereka yang punya teknologi, punya modal, punya pengetahuan, dan periferi daerah pinggiran adalah daerah penghasil, ambil hasil dari sini, pergi olah, jadi barang, dan dijual kembali ke kita sebagai konsumen atau pasar. Tidak seperti itu. Dan kalau untuk Papua, saya punya konsep bahwa kita tidak bisa menjual semua dulu. Tambang tidak boleh, minyak tidak boleh, sawit juga tidak boleh. Kita pakai, ya kita seperti doa Bapak kami sudah. Makanan kami yang secukupnya. Cukup. Tidak usah jor-joran seperti ini sampai harus mengobral banyak izin. Nah, banyak perusahaan juga, ini yang ya, Menteri SDM, Bahlil juga kan sendiri mengakui. Bagaimana perusahaan-perusahaan besar itu tidak ada kantornya di Papua sini.
0: Oke.
1: Dia bayar pajak bumi dan bangunan. Jangan lupa. Seperti kantor Freeport itu di Jakarta, saya harus bicara terbuka. Di Jakarta itu ada perda soal pajak air permukaan dan air bawah tanah. Bor sumur sudah kena pajak. Kan bumi air. Di Sorong Raya ini saya belum valid, tapi katanya ada belasan perusahaan yang tidak ada kantornya di sini. Mereka mengerjakan banyak, entah di sini mereka tidur di hotel kah, camp saja, terus balik ke Jakarta, balik ke luar Papua. Terus kalau ada masalah seperti ini, kita mau komplain kemana?
0: Iya.
1: Kalau ada konflik perburuhan, buruh yang dipecat, kita mau mengadu kemana? Kalau ada limbah, kita mau mengadu kemana? Terus pemerintah mau tarik ini seperti apa? Jadi ini juga saya minta kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan lain-lain untuk tertibkan ini. Jadi ya para gubernur, DPR di daerah, gunakan fungsi yang ada, bikin aturan, perda, soal ekonomi, perekonomian daerah, Papua Barat Daya misalnya. Baru di dalam situ baru bisa kelompokkan, korporasi, ekonomi makro, mikro, sampai bisa spesifik kayak afirmasi seperti OAP dan lain-lain sebagainya. Proyek-proyek multi years pembangunan jalan jembatan, memenangkan banyak perusahaan-perusahaan di sini. Saya kemarin sama balik Kementerian PU, saya bilang, masa begitu bodohnya orang di timur, di Papua sana sampai gali got pun tidak ada lagi proyek itu, babat jalan ini. Nah, jadi itu, sehingga mereka, jadi begini, strategi, teorinya kan begini, strategi investasi itu, ini mereka punya modal, punya teknologi, punya uang, kita punya kekayaan, bertemu dalam kerjasama yang namanya investasi, tanam modal untuk batas waktu tertentu, baru kita melakukan yang namanya alih modal, alih teknologi, dan alih pengetahuan. Seperti Freeport, puluhan tahun kemudian baru dirasa bahwa ada orang Indonesia sudah mampu untuk mengelola sebagian dari saham itu dengan teknologinya, dengan pengetahuannya, dengan anggarannya. Maka muncullah Inalum yang sekarang, yang katanya 50% saham dikuasai Indonesia. Apakah real time-nya begitu ataukah tidak, kan kita tidak tahu. Tapi bahwa itulah mimpi. Tidak ada orang yang mau bekerja sama terus, itu kan bukan kerja sama, namanya ketergantungan. Saya sudah ke Jepang, sudah kemana-mana. Mereka membutuhkan investasi hanya untuk berapa waktu, jangka waktu. Menuntut mereka untuk kemudian mereka lepas dari itu, kemandirian.
2: Dari penjelasan Bung Agus, kalau dilihat sesuai apa prosedurnya, kok kayaknya bagus ya? Tapi pelaksanaan di lapangan?
1: Iya, ideal.
2: Ideal ya kalau dilihat,
1: selalu didengar. Secara teoritis, idealnya soal investasi itu kan strategi untuk melahirkan itu tadi, trickle down effect secara ekonomi. Gerakan menetes ke bawah. Menetes ke samping adalah berikan PAD kepada pemerintah. Menetes ke bawah adalah menyerap lapangan kerja. Lalu ada aktivitas bisnis, mobilitas di situ. Ada penduduk, ada orang di situ. Tapi kan tidak begitu. Ada perusahaan bawa karyawan dari luar. Lalu kemudian dibangunkan camp. Mereka tinggal di situ dalam rangka efisiensi dan lain-lain. Terus pendapatan, persoalan-persoalan kontrak perburuhan ini juga banyak. Saya dari Klasop, perusahaan sawit, ya banyak juga diberhentikan tanpa pesangon yang jelas, tanpa santunan. Terus itu jadi mimpi indah, mimpi indah di DDK, desain untuk investasi kan, seperti itu. Real time-nya kan tidak ada.
2: Tapi bagus sih akhirnya dengan isu bahwa akan dibangun kelapa sawit yang besar-besaran di Papua, muncul sawit. Semua persoalan ini kembali kita geber lagi berarti.
1: Sederhananya begini, Sorong ini hampir 16 kampus, wisudawan.

0: Voloker itu diumumkan di seluruh Sorong Raya ini. Hentikan bawa karyawan dari luar dulu. Jadi orang-orang ini, anak-anak mahasiswa yang pulang ini bekerja dulu. Kalau dia tidak bisa, itulah tugas perusahaan untuk memberikan pelatihan. Saya kasih contoh misalnya petugas perhotelan. Kalau dia sudah 6 bulan, wajib seperti bank, harus diberikan pendidikan peningkatan kapasitas. Jadi mereka dipelatihkan, dikursus, dan macam-macam. Supaya kita sama-sama membangun daerah ini, menyiapkan orang, generasi muda, dan lain-lain. Selain serap mereka bekerja, berikan mereka pendidikan. Tidak bisa pola-pola perusahaan yang hanya rekrut karena tujuan ini, 6 bulan kemudian pecat, itu tidak boleh. Jadi ini saya minta kepada pemerintah daerah lakukan pengetatan terhadap yang begini.
1: Bang Gus, akhirnya hutan tetap dijaga, tapi ekonomi bisa tumbuh. Harapan itu masih ada nggak sih? Atau
0: harapan ini masih ada. Saya berkeliling di beberapa daerah, saya diskusi. Hari ini kita punya ikan tuna, tapi branded yang dipakai ekspor itu tuna Manado atau Bitung ke Jepang. Padahal ikan tuna ini mainnya tidak pakai kompleks.
1: Sapi punya nama susu gitu ya.
0: Bisa jadi ikan tuna dari Raja Ampat yang ditangkap karena katanya dengar kabar kapal dari Sulawesi ke sini itu ibaratnya dia ikut arus turun. Dan itu mudah. Dan banyak perusahaan yang ramah lingkungan, seperti contoh mereka yang bikin keramba hapung terbesar. Kami ke Korea lihat itu, Jepang juga. Dan itu langsung melibatkan masyarakat. Jadi di hamparan laut itu mereka bisa bangun keramba hapung yang dalam jumlah besar. Dan itu kan laut terjaga. Kan bukan bom ikan. Ikan kita dapat, laut tetap terjaga, suplai listrik juga bisa dapat dari panel surya yang ditaruh apung di laut itu. Di Jepang kita lihat itu hampir bisa 10 kilometer ditaruh mengapung di atas lautan begitu. Dan itu yang mengalirkan listrik ke rumah-rumah.
1: Model ekonomi seperti itu cocokkah jika dibawa ke Papua?
0: Jadi ada, kita di DPD mengusung konsep green economy, green demokrasi, green ekonomi. Jadi bahwa setiap keputusan kebijakan diambil harus menghormati lingkungan. Seperti kota, tak ada tata kota. Sekolah pun, RRI ini di depan kiri kanan bisa ada hari-hari tertentu bisa itu. Terus soal sampah, pilih-pilih sampah basah ini kering, semua orang bertanggung jawab. Jadi waste management dan zero waste itu soal kesadaran dari rumah. Kita di Jepang kemarin kita lihat mereka belum punya undang-undang tentang sampah. Tapi apa itu hanya kesadaran moral biasa. Jadi kita ini negara yang paling rajin bikin undang-undang dan satupun pasal kita tidak jalankan.
1: Mereka itu potong
0: generasi. Kalau kita lihat anak kecil di Jepang itu kalau mau menyeberang jalan, kita saya bicara begini mungkin penonton mungkin berpikir, ah itu kan Jepang. Mereka cerita ke kami bahwa mereka pernah seperti kita. Akhirnya kaisarnya itu yang ambil alih, pemimpinnya untuk mulai. Jadi pernah mereka kumuh sekali, kotor sekali, pernah ada di masa seperti kita. Tapi mereka mengambil keputusan. Dan ternyata keputusannya apa? Bukan perda, bukan undang-undang, tapi apa? Kampanye dari rumah ke rumah, setiap rumah. Akhirnya kalau kita lihat mereka jalan bawa kantung sendiri, terus ada sampah, mereka isi, mereka pilah, dan itu. Jadi green demokrasi itu menyangkut soal lingkungan dan kehutanan. Bagaimana menjaga hutan, menjaga bumi, menjaga kebersihan lingkungan. Kita di sini ya, maaf kata ya, maaf sekali ini. Sesuai undang-undang lingkungan hidup, oli-oli kotor itu tidak bisa dibuang oleh bengkel ke got-got. Itu tidak boleh. Itu tidak boleh karena membuang sat lain ke itu. Lalu

0: Kita di sini sudah ada perda sampah dan lain-lain. Yang itu lingkungan nanti ada tema sendirilah soal lingkungan. Yeah. Karena tadinya saya ada mau program soal itu untuk di Sorong ini. Untuk kita mau berikan penghargaan kepada mereka yang pungut sampah, pengepul yang mengumpulkan botol, kaleng, besi tua. Kita harus memberikan penghargaan. Karena mereka itu mau merubah sampah. Itu orang-orang yang punya, selain bukan sekedar melihat itu sebagai hidup, tapi tanggung jawab ya.
1: Okay.
0: Nah, itu. Nah, soal kembali ke isu hutan, ini adalah bagaimana memecahkan antara ekonomi dan ekologi. Konsepnya tadi bilang betul, teori. Tambang nanti kita akan buat ini, kawasan ini. Belum. Banyak sejarah di Indonesia, banyak kita gagal di bagian itu. Saya harus jujur mengatakan itu. Saya sudah dari Belitung Timur, sudah dari Kalimantan, sudah lihat. Reklamasi dan reboisasi hutan kembali itu belum banyak berhasil. Kita harus jujur aja. Dan mengembalikan alam itu kan tidak bisa sesempurna lebih awal. Nah, kompensasi jasa jaga hutan ini yang kami protes juga di atas. Kalimantan itu kan membabat hutan, tapi mereka mendapat jasanya, kompensasi untuk menanam, menjaga kembali hutan itu dapat dana sampai ratusan miliar, ada yang 200-an miliar. Kami dari Kalimantan Barat itu mereka dapat sebesar itu, bahkan ada yang sampai triliun. Nah, kita Papua ini, kita jaga, kita punya hutan, tapi kenapa kita tidak dapat jasa itu? Nah, ada sekarang skema carbon trading itu pada masyarakat adat. Memang status kawasannya diusulkan, dan itu harus dikerjakan oleh daerah, dilakukan pencatatan. Sampai macam-macam skema peta, GPS, ada petugas yang turun menggambar itu, lalu kemudian dimasukkan dalam dokumen, melakukan penghitungan, ada rumusnya, menghitung sampai semuanya, barulah dikonversi menjadi rupiah. Rupiah, tapi tidak bisa dibagikan fresh money untuk digunakan saja, tapi dikembalikan dalam bentuk program lagi. Itu yang bisa bagi macam-macam, bisa bangun homestay di tengah hutan, bisa macam-macam. Nah, RBP Red Plus itu kan ada juga. Itu terus banyaklah funding internasional yang anggarannya banyak. Tapi kan mau tidak mau, bukan mau tidak mau, syarat mutlaknya adalah kita harus memenuhi standar itu. Standar mereka yang ketat. Jadi itu, dan itu. Jadi satu, kita harus berdiskusi soal energi terbarukan. Pembangkit listrik kita ini bukan belum punya. Gunung Merapi, bukan belum punya, tidak punya. Kalau yang tempat lain kan panas bumi itu kan salah satunya. Ya, ada di NTT, di Halmahera. Itu kan di luar negeri mereka sudah ke situ. Lalu bendungan yang besar yang bisa menghasilkan listrik belum. Saya lihat baru bendungan Danau Ayamaru, tahap pertama, tahap kedua. Sekarang lagi berjalan. Pak Yuda mungkin sudah jalan-jalan ke atas lihat. Nah, itu tidak bisa dibangun untuk tinggal saya begitu. Tapi ya multi efek tuh manfaatnya. Bisa buat danau, kawasan wisata, tapi juga pembangkit listrik, dialirkan pertanian dan lain-lain. Tenaga angin, listrik tenaga angin, tenaga air, lalu matahari, kita punya banyak potensi itu. Harus prospek ke situ supaya hutan kita, kita mau jaga. Karena sekarang kita teriak hutan, tapi kita tuntut listrik nyala. Kita teriak hutan, tapi kita masih mau, kita tolak sawit, tapi kita setiap hari seperti minyak goreng ini sudah sama banyaknya seperti air yang air kita butuhkan. Terus kita tolak tambang, tapi menginginkan kita ada pegang HP juga.
1: Semuanya itu boleh jalan, semuanya itu bersama-sama, itu bisa ya?
0: Konsep keseimbangan, konsep keseimbangan tuh begini. Saya bisa ambil 10, tapi saya harus bertanggung jawab kembalikan bisa 4-5. Artinya, mereka yang buat tambang ini, atau sawit, yang sudah terlanjur jalan, tidak bisa setelah tidak lahan, tidak produktif, lalu mereka pergi. Jangan.
1: Okay, yeah, yeah.
0: harus misalnya mereka, saya lihat di Manokwari, di mana itu kan ada traktor-traktor beli, apa beli lagi berdiri, mereka harus rubuhkan pohon sawit, gali sampai ke akar-akarnya, karena akar sawit itu kan sampai ke bawah.
1: Yeah.
0: Itu kan merusak tanah. Merusak,
1: betul,
0: nah, terus dipenggal sampai halus, dihancurkan, dicacah begitu, baru dimasukkan tanah lagi untuk jadi humus. Nah, peremajaan lahan itu harus dilakukan untuk meninggalkan lahan yang bagus kembali. Sehingga itu. Lalu ada yang terlanjur, ini yang sebelum saya lupa. Sawit masuk itu kan tebang pohon dulu. Pohon ini dijual dulu oleh perusahaan ini. Jadi untung berkali-kali. Dan ini saya harus tegaskan di sini pada pengusaha sawit, jangan dapat lahan 20 ribu hektar, cuman kelola 7 ribu, lalu itu jaminan HGU-nya ditaruh di bank untuk pinjam duit untuk mengerjakan hal lain. Ini skema ini skema mafia, tidak boleh. Kalau ambil 10 ribu, ya 10 ribu itu dikelola.
1: Dikelola, oke.
0: Tapi itu dengan menghormati lingkungan dan melibatkan masyarakat. Pada intinya bahwa segala sesuatu sebelum landing sempurna dan tidak boleh konflik, harus bicara dengan masyarakat. Tadi saya mendudukan tiga pihak. Pemerintah sebagai regulator, korporasi sebagai operator yang menjalankan, masyarakat adat sebagai yang punya milik. Tiga pihak bertemu, itu kami tidak akan ribut dan bicara.
1: Pasti aman ya kalau begitu ya. Sampai ribut pasti ada satu poin dari tiga itu yang tidak jalankan dengan benar.
0: Bung
1: Agus ya.
0: Iya, seperti itu.
1: Oke, baiklah. Kepingin lama-lama dalam podcast, tapi memang saya tahu bahwa Bung Agus dengan tugas-tugas DPD yang tidak ringan dan selalu harus memang mendengarkan aspirasi. Kalau toh juga masyarakat selama nonton ini dan ini menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka yang mungkin Bung Agus belum sampai ke tempat mereka saat ini, kemana mereka harus menyampaikan ini?
0: Kami ada punya relawan seperti itu, di Sorsel, di Tambrau, di mana-mana kita punya, sehingga bisa, atau kami punya sosial media.
1: Oke.
0: Yang ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook. Ya, Bapak Ibu bisa masuk lewat kanal-kanal itu, memberikan kronologis apapun itu, dan kami akan tindak lanjut.
1: Pasti direspon ya, Bung?
0: Ya, pasti direspon. Ada tim kita yang mengurus bagian itu.
1: Oke,
0: seperti itu.
1: Oke. Ya, kalau memang kita masyarakat Papua dan Papua tempat kita tinggal menjadi sorotan untuk memajukan perekonomian bangsa, kenapa tidak? Tetapi semuanya harus sesuai dengan koridor yang berlaku seperti yang dijelaskan oleh Bung Agus tadi.
0: Ya.
1: Kalau tuh kita mau menolak, ada juga suaranya, apa ada forumnya, kita bisa menyampaikan keberatan dan lain sebagainya, Bung Agus ya.
0: Apa solusinya?
1: Solusinya apa begitu ya?
0: Kita bisa tolak sawit, kita mau bangun pabrik minyak goreng yang dari minyak kelapa, seperti Maluku Utara yang saat ini itu di sini juga.
1: Oke.
0: Begitu.
1: Bung Agus, sekali lagi terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sukses untuk tugas-tugasnya.
0: Siap, Bang Yuda, terima kasih banyak. Masyarakat, ini podcast yang mendidik, mencerahkan, mencerdaskan. Inilah tugas-tugas mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi, Bang Yuda dan RRI sangat luar biasa.
1: Terima kasih banyak, Bang.
0: Siap.
1: Dan penonton podcast, Orang Bicara, saya Yuda harus pamit. Terima kasih dan kesempatan. Kita akan ketemu lagi dengan tamu-tamu spesial saya di edisi podcast yang akan datang. Sampai jumpa.
0: Sampai.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Brighton and Hove Albion meraih kemenangan atas Arsenal dalam lanjutan Liga Inggris. Pebalap Aprilia Racing, Jorge Martin, menjadi juara sprint race MotoGP Austria 2026. Asian Games Aichi Nagoya 2026 resmi dibuka dengan membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia. Persija Jakarta terus meneruskan tren positif di Super League dengan menang atas Java United. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Minggu 20 September 2026, saya Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak di Stadion Amex Brighton malam tadi. Nurdiansyah melaporkan.
1: Whip to the far side and Arsenal could be away here, Stroud trying to get back.
2: Tuan rumah Brighton and Hove Albion mengejutkan juara bertahan Liga Primer Inggris Arsenal dengan kemenangan telak 3-0 di Stadion Amex Brighton malam tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini sekaligus memperpanjang catatan tak terkalahkan si burung camar Brighton di kandang sendiri sejak awal musim 2026-2027 dengan 3 kemenangan dan 1 hasil seri. Brighton memulai dominasi pada menit ke-31 pertandingan saat Pascal Gross menemukan ruang di tepi kotak penalti lalu melepaskan tendangan yang akurat. Sepakannya membentur tiang gawang sebelum masuk ke sudut kanan bawah, mengubah skor menjadi 1-0. Menjelang turun minum, tuan rumah menggandakan keunggulannya. Aksi apik dari Charalampos Kostolas yang menerima umpan dari Diego Gomez berhasil mengalahkan kiper David Raya. Tendangan kerasnya tak terbendung, melesat langsung ke sudut kiri bawah gawang. Pada babak kedua, hanya perlu waktu 10 menit untuk Brighton memperlebar keunggulannya. Chema Andres melompat lebih tinggi dari para pemain bertahan di dalam kotak penalti untuk menyambut tendangan sudut dan mencetak gol lewat sundulan indah ke sudut kanan bawah gawang. Kiper sama sekali tidak sempat bereaksi. Skor 3-0 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan untuk kemenangan Brighton. Selesai pertandingan, manajer klub Brighton Fabian Huesler menyebut bahwa ini merupakan kemenangan yang istimewa. Menurutnya, secara keseluruhan timnya memang pantas untuk meraih kemenangan ini.
3: Yeah, of course, was a special one. Not only
2: ini adalah kemenangan yang istimewa, bukan hanya karena kami berhadapan dengan tim yang mungkin merupakan tim terbaik di Inggris, tetapi juga karena penampilan yang ditunjukkan. Menurut saya, para pemain memulai pertandingan dengan sangat intens. Mereka berhasil memenangkan duel-duel 1-1, bermain bagus saat menguasai bola, dan menciptakan peluang. Jadi menurut saya, secara keseluruhan itu adalah kemenangan yang pantas, dan itulah mengapa saya sangat bangga pada tim saya. Sementara itu, manajer klub Arsenal Mikel Arteta menyebut bahwa dirinya kecewa karena kekalahan ini, namun ia menilai Brighton memang pantas untuk menang.
4: Extremely disappointing. But first of all, I think we have to.
2: Saya kecewa. Namun pertama-tama saya rasa kita harus mengucapkan selamat kepada Brighton atas kemenangannya. Menurut saya memang pantas mereka mendapatkannya. Mereka adalah tim yang lebih baik dan dari pihak kami ada beberapa hal mendasar yang harus dipenuhi dalam sepak bola, terutama di Liga Primer Inggris yang sama sekali belum kami penuhi saat duel pertama, tepatnya pada bola kedua. Hal itu membuat pertandingan, terutama karena gaya permainan mereka yang sangat langsung, menjadi sangat sulit bagi kami. Atas laga ini, Arsenal turun ke posisi kedua klasemen sementara dengan 12 poin dari 5 pertandingan. Sementara Brighton naik ke posisi ketiga dengan 10 poin dari 5 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga bertandang ke markas Tottenham Hotspur yang dikenal menyulitkan. Aston Villa tampil solid dengan strategi bertahan dan transisi yang matang. Setelah menahan gempuran tuan rumah di babak pertama, The Villians sukses membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan berkat penyelesaian akhir yang efektif. Manajer Unai Emery mengaku sangat puas dengan respon para pemainnya yang menjalankan rencana pertandingan secara disiplin di tengah tuntutan mengamankan poin di laga tandang.
1: How the players respond on the field, the game plan we planned, how we were needing get points in this start.
2: Kami sangat senang dengan bagaimana para pemain merespon rencana permainan di lapangan. Bermain tandang melawan Tottenham selalu sangat sulit, tetapi kami bersaing secara fantastis. Kami bertahan dengan kokoh di babak pertama dan menjaga skor kacamata menjadi kunci bagi kami untuk berkembang di sepanjang laga. Kami bersaing secara luar biasa dan kemenangan ini mengembalikan suasana positif dalam proses perjalanan tim kami.
1: During the process competing in the level we are and in the level we are settling and with the match we have.
0: Tambahan 3 poin di London Utara ini kian memantapkan posisi Aston Villa di papan atas persaingan Liga Inggris, sekaligus memulihkan momentum positif tim untuk terus konsisten menghadapi jadwal kompetisi yang padat.

0: Pendengar RRI, AS Roma ditahan imbang oleh tim tamu Inter Milan dengan skor 2-2 dalam laga pekan kelima Serie A Italia 2026-2027 di Stadio Olimpico Roma malam tadi. Dua gol dari Manu Kone di babak pertama mampu diimbangi oleh dua gol dari kapten Internazionale Milan, Lautaro Martinez, pada babak kedua pertandingan. Seusai pertandingan, manajer klub Inter Milan, Christian Cifu, mengatakan bahwa satu poin penting, karena menurutnya ini adalah bukti bahwa timnya bisa bereaksi dan bersaing di laga ini.
1: Tim reaksi melakukan apa yang seharusnya dilakukan, mengeluarkan semua yang diperlukan untuk menghadapi jenis pertandingan tertentu, dan saya akan memulai dari situ karena kami tampil sangat baik di babak kedua menghadapi tim kuat di stadion yang tidak mudah untuk dimainkan. Saya puas dengan satu poin ini karena penting bagi kami untuk bereaksi dan menunjukkan bahwa kami pun bisa bersaing di liga ini.
2: Anche noi possiamo dire la nostra in questo campionato.
0: Atas hasil seri ini, AS Roma tetap memuncaki klasemen sementara Serie A Italia dengan 13 poin dari 5 pertandingan. Disusul di posisi kedua Inter Milan yang sama-sama mengoleksi 13 poin, hanya berbeda agregat gol.

0: Kini kita beralih ke balapan MotoGP. Pebalap Aprilia Racing Jorge Martin memenangi sprint race MotoGP Austria 2026 di sirkuit Red Bull Ring Spielberg malam tadi. Laman MotoGP melaporkan, Martin menjadi yang tercepat dengan waktu 20 menit 57,387 detik. Dan Jorge Martin menjadi pemenang dalam sprint race MotoGP Austria 2026 setelah memenangkan persaingan sengit menghadapi pebalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez. Marquez hanya terpaut waktu sekitar 1,026 detik dengan Martin, sehingga mantan pebalap Honda tersebut harus puas menempati peringkat kedua sprint race MotoGP Austria. Selanjutnya pada peringkat ketiga ditempati pebalap Aprilia Racing Marco Bezzecchi yang memiliki jarak 1,675 detik dengan posisi pertama. Balapan utama MotoGP Austria akan dilakukan malam nanti, di mana persaingan antara Marc Marquez, Jorge Martin, dan Marco Bezzecchi akan menghiasi perebutan juara.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Pendengar, Asian Games ke-20 resmi dibuka di Mizuho Park Athletic Stadium Nagoya, Jepang pada Sabtu malam waktu setempat. Dan pembukaan pesta olahraga terbesar di Asia tersebut membawa pesan persahabatan dan perdamaian serta semangat menyatukan masyarakat Asia melalui olahraga. Presiden Komite Penyelenggara Asian Games dan Asian Para Games Aichi Nagoya, Ohmura Hideaki, mengatakan penyelenggaraan Asian Games menjadi momentum untuk mempererat persahabatan sekaligus memperkuat solidaritas masyarakat di kawasan Asia. Menurut Ohmura, Asian Games tidak hanya menjadi panggung persaingan para atlet dari berbagai negara, ajang tersebut juga menjadi festival perdamaian yang mempertemukan masyarakat Asia dalam semangat saling menghormati dan membangun persahabatan.
2: Atlet sekalian, Anda telah melewati latihannya begitu keras, mengerahkan usaha tiada henti setiap harinya, dan kini Anda berdiri di panggung mega Asian Games ini. Tunjukkanlah kemampuan terbaik Anda dengan penuh rasa percaya diri dan rasa bangga. Saya meyakini sepenuhnya bahwa perjuangan sekuat tenaga yang Anda tunjukkan serta sikap saling menghormati antara atlet usai bertanding akan memberikan keberanian dan harapan bagi masyarakat, memancarkan inspirasi ke seluruh penjuru dunia, dan menyatukan dunia menjadi satu. Kami selaku komite penyelenggara berkomitmen memberikan dukungan penuh agar para atlet sekalian dapat menampilkan performa terbaiknya.
0: Ohmura turut menyampaikan sambutan kepada para atlet dan ofisial dari 45 negara dan kawasan yang hadir di Aichi Nagoya. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Olympic Council of Asia atau OCA, Komite Olimpiade Jepang, JOC, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan penyelenggaraan Asian Games ke-20. Sementara itu, Indonesia mengirimkan 430 atlet dari 35 cabang olahraga untuk Asian Games ke-20 yang berlangsung di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober 2026.

Atlet wushu Indonesia Seraf Naru Siregar memastikan medali pertama bagi kontingen merah putih pada Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah meraih medali perunggu nomor Changkuan Putra di Aichi Prefectural Martial Arts Hall Jepang hari ini. Naro menempati posisi ketiga dari 21 atlet yang tampil pada nomor tersebut setelah membukukan skor 9,720 poin. Tampil sebagai atlet pertama, Naro mampu menjalankan rangkaian gerakannya dengan mulus dan langsung memasang patokan tinggi bagi para pesaingnya. Ia memperoleh nilai 5 untuk quality of movement, kemudian 2,720 untuk overall performance, dan 2 untuk degree of difficulty, sehingga mengumpulkan total skor 9,720. Dan catatan tersebut membuat Naro semakin sempat memimpin klasemen sementara, bahkan posisinya tetap berada di urutan teratas hingga 6 atlet berikutnya menyelesaikan penampilan. Namun 2 atlet Macau yang tampil setelahnya mampu menggeser posisi Naro. Kuang Chihin mencatatkan skor 9,723 untuk merebut medali emas, sementara Song Ching Kwan membukukan 9,720 untuk meraih medali perak.

0: Pecinta sepak bola tanah air, pelatih Persija Jakarta Sinteyong mengapresiasi kerja keras anak asuhnya hingga akhir pertandingan dengan raihan kemenangan atas Java United dalam lanjutan Super League 2026-2027. Rizky Basuki melaporkan.
1: 네, 일단 선수들이 너무 잘해줬고 마지막까지 집중력을 잃지 않고
2: Persija Jakarta menjalani pertandingan kontra Java United di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali tadi malam dengan hasil positif. Macan Kemayoran sukses mengamankan kemenangan tipis 1-0 dalam pertandingan yang diwarnai kerja keras hingga menit akhir. Gol tunggal Persija dicetak oleh Arlian Syah Abdul Manan. Pemain muda tersebut menjadi pembeda sekaligus memastikan Persija keluar sebagai pemenang dalam duel melawan Java United. Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, memberikan apresiasi terhadap performa anak asuhnya. Menurut pria yang akrab disapa STY itu, para pemain mampu menunjukkan konsentrasi dan determinasi hingga pertandingan berakhir. STY menyebut laga melawan Java United menjadi pengalaman penting bagi Persija, terlebih pertandingan tersebut merupakan pertemuan pertama Persija dengan lawannya. Demikian disampaikan STY kepada wartawan dalam jumpa pers di Bali kemarin.
1: Ya, pertama, pemain-pemain sangat baik, dan sampai akhir tidak berfokus. Kemudian, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mereka.
3: Ya, para pemain sangat bekerja keras sampai akhir pertandingan. Sangat kerja keras dan bagus. Jadi konsen ini pengunci para pemain Persija Jakarta. Ya, untuk kedepannya bakal mungkin ada pertandingan-pertandingan kayak gini ya. Jadi harus persiapan yang lebih matang.
2: Di tempat yang sama, Arlian Syah Abdul Manan mengaku senang dapat menjadi pencetak gol kemenangan Persija. Namun, Arlian Syah tidak menganggap gol tersebut sebagai hasil kerja individunya semata.
4: Untuk gol tadi, perasaan saya senang bisa mencetak gol. Dan mungkin itu semua hasil kerja keras dari tim. Dan mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk cetak gol lagi.
2: Kemenangan 1-0 atas Java United menjadi modal positif bagi Persija yang berhasil mengamankan 3 kemenangan beruntun. Sampai saat ini, Persija Jakarta berada di posisi kedua klasemen sementara Indonesia Super League 2026-2027. Sementara Java United berada di posisi ke-17 klasemen sementara. Rizky Basuki, RRI

0: Sementara itu Bayangkara Presisi Lampung FC mengamankan kemenangan 2 gol tanpa balas atas Izen Mulang pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung malam tadi. M. Priyambudi melaporkan.
1: Gol kemenangan tuan rumah masing-masing dicetak Alano 5 pada menit ke-55 dan TM Iksan pada tambahan waktu. Gol pertama lahir setelah Bayangkara Lampung meningkatkan tekanan pada babak kedua. Alano 5 berhasil memanfaatkan peluang untuk membawa tuan rumah unggul 1 gol. Sementara gol kedua tercipta melalui serangan cepat pada masa injury time. Alano yang mendapatkan peluang memilih memberikan umpan kepada TM Iksan. Pelatih Bayangkara Presisi Lampung FC Oscar Brujon saat jumpa pers mengatakan perubahan permainan setelah turun Minu membuat timnya lebih mampu mengendalikan pertandingan.
2: So we got both objectives. We are happy with the result.
3: Of course, dan juga meraih clean sheet. Saya senang, kami senang dengan hasilnya dan tentu saja tetap ada beberapa penyesuaian yang harus kami lakukan lagi. Saya pikir itu akan selalu jadi tujuan kami. Bagaimana kami juga melakukan di babak pertama. Memang ada masalah, ada tekanan kepada kami, tapi perlahan dengan modifikasi taktik yang kami lakukan dari 4-1-4-1 ke 4-2-3-1 menahan permainan lebih banyak di tengah.
1: Sementara itu, pemain Bayangkara Lampung FC Sani Rizky Fauzi bersyukur atas kemenangan sekaligus debutnya pada musim tahun ini. Ia berterima kasih kepada pelatih yang telah memberikan kesempatan bermain.
4: Saya sebagai pemain yang tentunya sangat bersyukur Allah SWT atas hasil malam hari ini, yaitu 3 poin, dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada coach telah memberikan kesempatan saya untuk musim ini dan debut juga di musim ini, dan alhamdulillah tim kami mendapatkan hasil maksimal 3 poin. Dan tentunya kita harus setiap home, yang mudah-mudahan kita selalu fokus untuk pertandingan di setiap pertandingan. Terima kasih.
1: Dede berharap hasil positif tersebut menjadi modal bagi tim untuk terus menjaga fokus pada setiap pertandingan. Dengan tambahnya 3 poin, Bayangkara Presisi Lampung FC mengkoleksi 5 poin dari 3 laga dan melanjutkan persaingan di papan tengah klasemen sementara Super League musim 2026-2027. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk

0: Pendengar RRI, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh tamunya Garuda Yaksa dalam laga yang tersaji di Stadion Gelora Bung Tomo kemarin. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
1: Persebaya Surabaya harus berbagi satu poin dengan Garuda Yaksa FC usai bermain imbang 1-1 pada laga pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya Sabtu sore. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Persebaya cukup dominan memainkan bola. Namun, tim cukup kesulitan untuk menembus pertahanan lawan dan mencetak gol. Permainan yang monoton, memanfaatkan bola umpan langsung dari belakang ke depan, mampu diantisipasi dengan baik oleh lawan. Berbeda dengan tuan rumah, tim tamu justru bermain lebih efektif memanfaatkan momentum menyerang. Andik Firmansyah nyaris saja membobol gawang Persebaya pada menit ke-34. Namun peluang itu gagal berbuah gol setelah tendangan kerasnya membentur tiang gawang. Babak pertama ditutup dengan skor kacamata. Usai turun minum, Persebaya coba tampil lebih agresif dengan memasukkan pemain-pemain tipikal menyerang. Perubahan tersebut nyaris membuat Persebaya unggul pada menit ke-47 setelah Miguel Pereira melepaskan tembakan yang masuk ke gawang lawan. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena pemain Persebaya dianggap dalam posisi off. Garuda yang sayang tak ingin pulang dengan tangan kosong menunjukkan tekadnya. Beberapa kali peluang didapat namun mampu digagalkan pemain bertahan Persebaya. Stadion akhirnya bergemuruh setelah gol sundulan Alex Martin pada menit ke-85 meneruskan umpan Jefferson Silva. Kemenangan di depan mata Persebaya pupus setelah bek Garuda Yaksa Hamra Yanusa berhasil membobol gawang Persebaya pada menit ke-89. Pertandingan ditutup dengan hasil imbang 1-1. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares mengaku kecewa dengan hasil imbang ini. Dari statistik, ia melihat timnya lebih banyak peluang namun hanya mencetak satu gol. Secara keseluruhan, kami mencatatkan lebih banyak peluang mencetak gol. Kami mendapatkan lebih banyak sepak bocor dan unggul dalam berbagai aspek lainnya. Namun kami gagal mencetak gol untuk memenangkan pertandingan. Pertandingan ini berlangsung dengan intensitas tinggi dan saya mengapresiasi sikap para pemain kami. Kini kami harus bekerja keras untuk pertandingan berikutnya pada 9 Oktober guna berusaha meraih kembali poin yang hilang hari ini. Sementara itu, pelatih Garuda Yaksa Milos Jokšić mengaku senang torehan satu poin di Surabaya. Menurutnya, Persebaya bermain sangat baik sehingga menyulitkan timnya untuk mencetak banyak gol.
2: Pertama-tama selamat kepada kedua tim atas permainan yang sportif. Kami bermain sangat defensif hari ini karena lawan tampil sangat bagus. Dengan permainan bola-bola jauh serta gaya sepak bola langsung, kami menghadapi banyak kesulitan untuk mereda mereka. Kami adalah tim yang sedang dalam tahap pembangunan dan belum memiliki kekuatan penuh. Masih ada pemain lain yang akan masuk dalam susunan pemain utama. Namun, saya sangat senang dengan raihan satu poin ini.
1: Pasca laga ini, masing-masing tim akan kembali berbenah menatap laga selanjutnya di pekan ke-4. Dari Surabaya, Faris Yarbo, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. PSPS Pekanbaru membuka laga kandang Liga 2 musim 2026-2027 dengan kemenangan. Askar Bertuah mendudukkan Persiraja Banda Aceh 2-1 di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Pekanbaru kemarin. Hair Rani Januarini melaporkan selengkapnya.
1: PSPS Pekanbaru mengawali laga kandang Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027 dengan hasil positif. Bermain di Stadion Kaharudin Nasution Rumbai Sabtu sore, Askar Bertuah menundukkan Persiraja Banda Aceh dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan PSPS dicetak penyerang asal Brazil, Antonio Gamaroni. Tampil agresif sejak menit awal, PSPS akhirnya memecahkan kebuntuan pada menit ke-34 melalui sundulan Gamaroni setelah memanfaatkan situasi bola mati. Keunggulan tersebut membuat permainan PSPS semakin percaya diri. 6 menit berselang, Gamaroni kembali mencatatkan namanya di papan skor. Sundulannya sempat ditepis penjaga gawang Persiraja, namun bola terlepas dan tetap melewati garis gawang. PSPS menutup babak pertama dengan keunggulan 2 gol tanpa balas. Memasuki babak kedua, Persiraja meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu membuahkan hasil pada menit ke-64 setelah Aditya Angga memanfaatkan kemelut di depan gawang PSPS melalui sundulan. Skor berubah menjadi 2-1. Pelatih PSPS Pekanbaru, Akhir Ilyas, bersyukur timnya mampu mengamankan 3 poin. Tamu datang dengan motivasi tinggi.
2: Pertama, syukur alhamdulillah, prestasi hari ini kita bisa mencapai kemenangan. Ya pastinya 3 poin penting buat kita. Kita melihat pertandingan Persiraja ini memang berat, karena mereka datang ke sini juga dengan motivasi tinggi setelah kekalahan di home. Pastinya mereka tidak ingin kehilangan poin di sini.
1: Sementara itu, pemain PSPS Pekanbaru, Misbaku Solikin, mengatakan kemenangan tersebut menjadi modal penting bagi tim menghadapi pertandingan berikutnya. Ia berharap hasil positif ini mampu meningkatkan motivasi seluruh pemain untuk kembali meraih hasil terbaik.
3: Di saya percaya pelatih, saya pasti akan memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah bisa mempertahankan kemenangan. Kemenangan ini untuk motivasi anak-anak tim PSPS untuk pertandingan selanjutnya.
1: Kemenangan atas Persiraja menjadi modal berharga bagi PSPS Pekanbaru untuk menatap laga berikutnya, sekaligus menjaga kepercayaan diri Askar Bertuah dalam persaingan Pegadaian Championship Liga 2 musim 2026-2027. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Pekanbaru tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Pendengar orang Indonesia hadir untuk Anda di siang hari ini. Happy Sunday, selamat hari Minggu untuk Anda yang baru bergabung dan yang mungkin siang hari ini lagi menikmati makan siang, yang lagi beristirahat, semuanya selamat siang. Ada Elemen dengan Wanitaku, Helena Ironi, Eric Jangan Kau Pergi, Chris Patti, Lupakan Aku, Jamaican Cafe dengan Hari Yang Indah, Jirox Berharap Kau Kembali, Kotak featuring Yopi Mata, Satu Cinta, Da Vinci, Tak Mungkin Benar, Mike, Cinta Tak Bertuan, Sandi Sandoro, Salam Manja, ya. Silahkan di 0812-3868-8703 siang hari ini, ya. Sebagai tembang pembuka kita, ada Jamaican Cafe dengan Hari Yang Indah. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari yang indah. Dan ini juga, ya, cuacanya cukup berawan tapi cenderung panas ya. Angin juga bertiup cukup kencang. Buat Anda silakan menikmati waktu istirahatnya.

0: Oke, sekali lagi di 0812-3868-8703. Cuaca panas biasanya cenderung bikin kita tuh jadi mau minum yang segar-segar ya, cari yang dingin-dingin begitu ya. Kenapa mungkin tidak diracik sendiri gitu di rumah, bikin sirup ataupun juga bikin es dengan bahan-bahan yang ada pastinya ya. Pak Jumadi, selamat siang, silahkan.
1: Selamat siang, orang Indonesia.
0: Selamat siang Pak Jumadi. Silakan.
1: Lagu apa yang ada?
0: Ini ada lagunya Elemen, Helena, Erik, Rispati, Jirox, Kotak, Da Vinci, Mike, Sandi Sandoro.
1: Mati Sandoro.
0: Sandi Sandoro. Oke.
1: Iya, Sandi Sandoro.
0: Oke, silakan Pak Jumadi.
1: Bu Artini, Bu Ana, Pak Jerry, Ibu Bidang Luis, ya semuanya saja tunggu di kondak terlalu dulu. Itu saja, semuanya saja.
0: Iya, baik. Terima kasih Pak Jumadi. Oke, Pak Jumadi, request lagunya Sandi Sandoro dengan Salam Manja ya. Setelah ini saya akan balik lagi untuk Anda di Torang Indonesia.

0: Mungkin yang di rumah mendengarkan ini, Puji berangkat makanan, baru selesai masak, padahal itu untuk sterilisasi ya, alat-alat operasi.
1: Iya benar sekali.
0: Bukan makanan yang dia baru habis masak
1: karena,
0: gitu.
1: Karena ini langsung su feeling ke situ.
0: Karena ini baru habis angkat makanan, baru habis masak, saya sudah tahu ini kayak masak apa. Ini pasti ini lagi masak alat-alat gitu, lagi sterilisasi.
1: Iya benar sekali. Kakak, lagu apa kak yang tersisa?
0: Masih ada Elemen, Wanitaku, Helena, Ironi, Erik, Jangan Kau Pergi, Kris Pati, Lupakan Aku, Jirox, Berharap Kau Kembali, Kotak, Satu Cinta, Tak Mungkin Benar, Da Vinci, Cinta Tak Bertuan, Mike.
1: Kotak. Lagu ini spesial buat semuanya sudah tanpa terkecuali. Salam kompak, salam manis. Buat kakak yang lagi bertugas, sukses selalu.
0: Sama-sama,
1: terima
0: Puja.
1: Kasih, selamat siang.
0: Selamat siang.
1: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye. Selamat masak-masak kalau begitu ya. Oke, kotak dengan satu cinta.

Terang Indonesia masih hadir untuk Anda. Ini ada elemen Helena, Erik, Rispati, Jirox, dan juga ada Vinci serta Mike ya di 08123868703. Yang lagi lele ya, yang lagi malas-malasan ya. Memang waktu yang paling pas untuk bisa istirahat, memulihkan kondisi tubuh karena besok hari Senin sudah harus kembali beraktivitas seperti biasa. Oke, ini dia sambil menunggu Anda yang ingin bergabung di siang hari ini. 08123868703 ada elemen dengan wanitaku.

Oke, masih di 08 12 38 88 8703 di Torang Indonesia siang hari ini. Silahkan buat Anda yang mau bergabung ya, untuk berkirim salam ataupun juga request lagu-lagu yang menjadi lagu-lagu requestan Anda yang pengen didengar, silahkan ya. Ada Mike, Da Vinci, kemudian juga ada G-Rox, kemudian ada Krispati dan juga Eric ya. Silahkan request di 08 12 38 68 8703.

0: Spy X Family 09 adalah bagian terbaru dari serial manga yang digarap dengan brilian oleh Tatsuya Endo. Dengan setting dunia yang penuh teka-teki dan jalinan intrik yang menegangkan, buku ini berhasil memikat para pembaca dengan plot yang penuh kejutan dan humor yang menyegarkan. Kisah ini terus mengikuti perjalanan agen rahasia terampil Twilight yang tengah menghadapi misi berbahaya demi negaranya. Namun, misi kali ini tidak seperti yang lain. Twilight harus menyusup ke dalam sebuah acara pertunangan untuk mendapatkan informasi rahasia dari seorang pejabat asing yang diundang ke acara tersebut. Tantangan Twilight semakin rumit ketika dia mengetahui bahwa acara pertunangan tersebut dihadiri oleh seorang penipu ulung yang juga sedang berada di bawah misi menyamar. Sementara itu, Yor Briar, agen pembunuh yang menjadi istri Twilight, sedang dihadapkan pada ujian kesetiaan dan loyalitasnya terhadap Twilight. Ketika dia mendapatkan tugas untuk menyamar sebagai guru di sekolah yang dihadiri oleh anak-anak elit, dia merasa semakin dekat dengan kebenaran yang tersembunyi di balik perannya sebagai orang tua yang penuh kasih. Di sisi lain, putri mereka yang cerdas, Anya, juga mendapatkan peran penting dalam cerita ini. Dia harus menggunakan kecerdasan dan kecerdikannya untuk membantu orang-orang di sekitarnya sambil berusaha mencari tahu kebenaran di balik kedua orang tua angkatnya. Dengan adegan-adegan aksi yang mendebarkan, humor yang segar, dan dinamika keluarga yang semakin rumit, Spy X Family 09 berhasil menarik perhatian pembaca dengan penggambaran karakter yang kuat dan perkembangan cerita yang menegangkan. Buku ini adalah kelanjutan yang menghibur dan mendebarkan dari serial yang telah memikat hati banyak penggemar di seluruh dunia.
1: Torang Indonesia.

Oke, di 08 12 38 68 8703 hadir untuk Anda kembali lagi, dan ini sudah di penghujung acara ya. Sebelum nanti kita masuk di kondang kontak dangdut, ada Da Vinci, Tak Mungkin Benar.

0: Dan siang hari ini ada lagu-lagu dari Indah Sundari, Madu dan Susu, Iis Piska, Kau Segalanya, Eva Diadara, Joel Anggara dengan Lo Kok Tahu, Nini Karlina, Merana Lagi, Kamelia Malik, Goyang Senggol, Manis Manja Group, Jamu Kangen Rindu, Lilis Karina, Reformasi Cinta, Roma Irama dengan Pantun Cinta, Cinta Tak Seperti Gaun dari Yulia Citra, Ayu Soraya, Hey Boy. Yang punya pintu nih, silahkan.
1: Selamat siang.
0: Selamat siang juga.
1: Saya cuma bilang, Erin Merauke lagi. Aduh, tadi kan saya masuk ke sana request lagu Amri Palu bersama nanti disorok di Erin Sorok sama minta lagu Amri Palu lagi. Eh, ternyata saya lupa kalau dong pakai request.
0: Iyalah.
1: Pakai list-list dan kalau Erin Merauke tidak. Dia bebas request. Oke, baik. Lagunya saya mau minta lagunya itu. Apa tadi tuh? Is Daria kah?
0: Ini tadi ada Is Piska. Lilis Karlina, yes, yang mana?
1: Alang Karlina.
0: Oke. Ada Nini, okay, ada Nini Karlina, Lilis Karlina, Reformasi Cinta ya. Lilis ya, Karlina. Oke, okay, siap.
1: Salam buat pertama-tama buat panelnya lagi bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sama salam buat Pak Nasrun, buat Pak Fendi, Bu Ana, Ibu Artini, juga buat Kakak Boy, buat Farel. Aduh, sama semuanya. Aduh, ada Mas. Iya, sudah, makasih. Iya, Mas.
0: Sama-sama. Iyo, Mas. Jawab Mas dulu sudah. Mbak Artini, selamat siang. Silakan.
2: Selamat
0: siang, Mbak. Iya, Mbak Artini.
2: Pengen dengar lagunya Ayu Soraya, Mbak Nani.
0: Ayu Soraya. Oke, Hey Boy, ya. Siap.
2: Nanti aku kirim buat Bu Aida, Bu Suharmi, Bu Alima, Mama Dede, Bu Rete, Pak Rete, Bu Ana, Bu Madu, Bu Aida, Bu Ca, Ibu Farida, Bu Budan Luis, Mama Monika, Pendeta Nanuru, Bunda El, Bunda Natalia, Nona Pika, Pak Nasrun, Pak Effendi, Pak Jeffrey, Pak Jerry, Pak Luhut, Pak Otis, Pak Niko, Pak Buce, Pak Andi, Bang Andi, terus buat Pak Jumadi, Bu Ana. Pokoknya pendengar setiap baru satu sorong semuanya tanpa terkecuali. Selamat siang, selamat terhari Minggu. Semoga hari Minggunya happy-happy semua.
0: Amin.
2: Buat Mbak Noni, selamat bertugas, tetap semangat meskipun hari libur tetap dinas di ruang kaca sendiri ya.
0: Iya.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Terima kasih Ibuku. Iya. Selamat siang, Demo Bok, Bu Hartini. Oke, dua lagu berturut-turut ya. Ini dikasih dari Puja dan Ibu Hartini dari Lilis Karlina dan Ayu Soraya.

0: Oke, di 08123888703 silahkan. Ada Indah Sundari dengan Madu dan Susu. Kemudian Iis Piska, Kau Segalanya. Eva Diadara, Loh Kok Tahu. Nini Karlina, Merah Lagi. Kamelia Malik, Goyang Senggol. Manis Manja Group, Jangmu Kangen Rindu. Roma Irama, Pantun Cinta. Yulia Citra, Cinta Tak Seperti Gaun. Ibu Ana.
1: Halo Kakak Noni.
0: Halo Ibuku. Terima kasih.
1: Selamat
0: ya,
1: gue. Selamat berhari Minggu.
0: Makasih.
1: Tuhan berkati selalu.
0: Amin.
1: Beserta keluarga.
0: Amin. Bu Ana, thank you kue lapisnya, enak. Kita makan bareng-bareng di kantor.
1: Nanti
0: sama
1: lagi ya.
0: Iya, makasih ya.
1: Tunggu Bunda ulang tahun dulu.
0: Siap.
1: Yulia Citra tadi ada tak?
0: Ada, Cinta Tak Seperti Gaun.
1: Nah, itu bagus, itu lagu andalan itu Kakak Nun.
0: Sip.
1: Buat kita goyang-goyang di siang ini.
0: Sip, Ibuku, silahkan.

0: Ibu Bidan Luis, Kak Puja, Ibu Ima, Bunda E, Ibu Monica, Ibu Farida, terus Pak Junaidi, terus Ibu Natalia yang selalu, Pak Jerry, Ibu Rete, Bapak Rete, Bang Alan, Pak Charles, Pak Otis, terus apa lagi ya, Ciguria, Kak Ayu, terus semuanya sajalah Kak Noni.
1: Siap ibuku.
0: Salam kompak selalu, semoga kita semua diberikan kesehatan.
1: Amin.
0: Kak Noni,
1: terima
0: selamat
1: kasih.
0: Bertugas, salam buat Oma sama Ade.
1: Iya, makasih ibuku.
0: Oke, terima kasih, dadah.
1: Dadah, bye-bye, selamat siang Bu Ana ya. Oke, Bunda Natalia selamat siang, selamat hari Minggu. Wah, ternyata sudah mati nih. Saya pikir tersambung ya. Oh iya, oke, selamat hari Minggu Bunda Natalia.
2: Halo, Kak Noni, selamat hari Minggu Kak Noni, kondang kontak dandu.
1: Selamat hari Minggu bundaku. Silahkan.
2: Apa kabar Kak Noni?
1: Oh, luar biasa baik Bunda. Bunda juga sehat ya.
2: Hebat puji Tuhan, tapi panasnya luar biasa.
1: Benar, semuanya dimana-mana sama. Panasnya luar biasa.
2: Kakak Noni takut saya mau keluar panas begini.
1: Iya, jadi orang sekarang tuh kalau mau keluar tuh kalau tidak penting nanti tunggu sore apa malam baru keluar. Karena kalau siang tuh enggak tahan.
2: Iya, takut.
1: Panas.
2: Iya, bikin penyakit juga ya Kak Noni.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul Bunda.
2: Iya. Kak Noni, tadi saya ada dengar ada kaulah segalanya.
1: Iya, kaulah segalanya dari Iis Piska, betul sekali Bunda.
2: Iya, itu sudah.
1: Siap, silakan ya? Bundaku.
2: Oke, salam pertama Pak Wilia, selamat siang, selamat hari Minggu. Pak Deki juga, ada Pak Effendi, Pak Rete, Ibu Rete, ada Kakak Puja, Bunda Ima ya, Mama Do. Ada juga Ibu Hartini, Ibu Novi, Ibu Ana, Bidan Luis, terus ada Pak Daib, Bang Bintang Pratama, Pak Nasrun, ada Bang Lai dan Putra Tengah, Pak Windy di Tokyo, Bang Luhut, ada siapa lagi? Oh, Bung Cliff ya, ada di Manado ya, bersama Pak Benicio, ada Ibu Ani juga di Manado, di Kota Mobagu, Ibu Ellen di Manado, terus siapa lagi? Pokoknya dirangkul aja ya. Kak Noni dari A sampai Z tanpa terkecuali Sapurata.
1: Siap Bunda.
2: Buat Kak Noni tetap semangat ya.
1: Terima kasih Bunda.
2: Sukses selalu. Sampai
1: kejahan
2: bahagia bersama keluarga yang ada
1: Amin.
2: Di rumah. Makasih Kak Noni.
1: Sama-sama Bunda saya.
2: Gandung.
1: Bye-bye. Iya Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli. Ya, salam untuk keluarga dan juga buat Ibu Ana yang sudah request lagunya Yulia Citra. Semoga terhibur.

0: Okay, silahkan. Kita masih punya waktu untuk bisa request lagu. Masih ada Indah Sundari dengan Madu dan Susu, Eva Diadara dengan Loh Kok Tahu, Nini Karlina, Merana Lagi, Kamelia Malik, Goyang Senggol, ada Manis Manja Group dengan Jamu Kangen Rindu, Roma Irama, Pantun Cinta. Pak Jumadi, silahkan.
1: Silahkan.
2: Selamat siang, kontakkan dulu.
0: Iya, siang. Silahkan, Pak.
2: Lagu apa lagi tadi?
0: Tadi saya baru bilang, Pak Jumadi, lagunya. Ada Indah Sundari, Eva Diadara, Ninia Karlina, Kamelia Malik, Manis Manja Group, dan Roma Irama.
2: Oh, Kamelia Malik, saya.
0: Kamelia Malik, oke. Okay. Silahkan, Pak. Silakan.
2: Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasrul, Ibu Anna, Ibu Natalia, Ibu Artini, tidak semua semuanya saja lah. Tidak sempat saya sebut ini.
0: Oke, baik Pak. Makasih Pak Jumadi. Oke, yang di belakang Pak Jumadi silahkan. Masih ada Indah Sundari, Eva Diadara, Nini Karlina, Manis Manja Group, dan Roma Irama. Ini masih kurang lebih 15 menit ke depan ya. Anda punya kesempatan untuk bisa request lagu. Ayo, selamat siang, silahkan.
3: Halo, salam pun dan selamat siang, Kak Rani.
0: Iya, siang Ayu, silahkan.
3: Ya, Manis Manja Group juga.
0: Manis Manja Group, siap. Oke, Ayu.
3: Ya.
0: Silakan Ayu.
3: Baik, saya menyapa buat Bu Faridia, Pak Penijo, Pak Widi, Pak Nasrun, Bu Ana, Pria Jakarta, dan Pak Liman juga. Mudah-mudahan selalu sehat semuanya.
0: Mm-hmm.
3: Buat Kanonik, terima kasih. Salam kondang dan selamat tugas kembali.
0: Iya, terima kasih Ayu. Thank you ya. Yang ada di Maluku, yang ada di Masohi ya. Oke, ini dia Kamelia Malik dan juga Manis Manja Group untuk Pak Jumadi dan juga Ayu.

Okay, terima kasih untuk kesetiaan Anda mendengarkan kondang dan juga yang sudah request lagu Puja, Ibu Hartini, Ibu Anna, terus juga ada Bunda Natalia, Pak Jumadi, juga ada Ayu ya. Terima kasih sudah boleh bergabung siang hari ini ya. Okay, kalau begitu langsung saja saya hadirkan lagu terakhir untuk Anda. Ini dia ada Indah Sundari, Madu dan Susu.

0: Ikuti berita Sorong Sepekan untuk edisi hari ini Minggu 20 September 2026.
1: Sorong sore ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform, inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, diantaranya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan pendampingan hukum. Selain itu, di minggu ini, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Gubernur Elisa Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan pendampingan kejaksaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
1: Kejaksaan ini sebagai pengacara negara yang terus wajib memberikan adresi kita dalam memulai proses, ya saya bicara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan selesai. Bukan sudah ada niat baru mau ajak teman-teman yang tidak nol, itu saya benar-benar maksudnya. Sehingga arah kita itu jelas. Kalau ini bisa kita bersinergi, sehingga kita tidak ragu dalam mengambil keputusan. Memang belakangan ini kita terlalu dilematis juga.

0: anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Mambero Prumaki, menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada awal Desember 2026.
1: Jadi kami bertemu dengan Menteri Desa dan meminta Pak Menteri untuk datang ke Provinsi Papua Barat Daya dan bisa bertemu langsung dengan para kepala desa atau kepala kampung di Provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga para pendamping kampung, pendamping desa, dan kegiatan-kegiatan yang akan dibawakan dari program kementerian ke kampung atau desa di wilayah pemerintahan tempat, wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Pak Menteri sanggupnya untuk akan datang rencana di awal Desember. Jadi kami sedang siapkan untuk berkoordinasi terus untuk kedatangan Pak Menteri untuk memberi dukungan bantuan kepada daerah atau desa atau kampung yang berkaitan dengan bidang tugas dari Kementerian Desa itu sendiri. Jadi nanti beliau rencana kita bertemu lagi di Papua Barat Daya pada awal Desember. Kita berharap bisa supaya bertatap muka langsung dengan para kepala kampung atau kepala desa dan juga teman-teman pendamping di setiap kampung dan desa terkait dengan program-program Kementerian Desa yang langsung turun ke kami di Provinsi Papua Barat Daya, terutama untuk kampung dan desa di kampung atau desa di setiap daerah kabupaten di Papua Barat Daya.

0: Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Sangaji, salah satu nasabah yang menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan.
1: Pernah ada, dan ini ilegal. Tidak pernah libatkan nasabah, karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, buku polis awal ini. Jadi saya minta hal ini harus dibongkar, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti kantor Bumi Putra ini, cabang Sorong ya. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah pusat, tolong buka jaringan ini, dan tolong diadilkan seadil-adilnya.

0: Polsek Sorong Barat mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP. Diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jambret di beberapa titik yang ada di Kota Sorong. Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole mengungkapkan saat ini pelaku sudah diamankan.
1: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bila parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait 103 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Kias, dan Pulau Piai. Wakil Gubernur Papua Barat Daya, Ahmad Nasrau, mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan disampaikan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu, terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya mereka di Adwil ini ke administrasi Bina Kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius menangani tiga, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.

0: Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Gali Dwi Parawita, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
1: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi, dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen imigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian, mungkin bisa kita detensikan dulu, so nanti kita koordinasi dengan Polda.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak dari perubahan iklim.
1: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim, sehingga mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil pertemuan kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga, sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan untuk mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu.

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi TPTGR dengan jumlah 12 perkara dan 23 orang tertentu. Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR, Kodik, menjelaskan dari 23 orang tertuntut, hanya satu pihak yang absen.
1: Dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 perkara kerugian daerah. Dari 23 orang tertuntut yang telah diundang secara resmi, tercatat 22 orang hadir pada sidang hari ini. Adapun kelengkapan berkas administrasi sidang meliputi register temuan, hasil pemeriksaan, serta bukti-bukti pendukung dari masing-masing perkara telah kami siapkan dan dinyatakan lengkap untuk dibahas dalam sidang ini.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerabat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Odet Malaseme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Sorong, sore ini.

Pendengar, tepat pukul 15 lebih 32 menit ya. Wih, angin bertiup cukup kencang ya sore, mulai dari siang sampai sore hari ini. Buat yang mau mingsor, yang mau jalan-jalan, yang mau menikmati sunset ya, yang mau olahraga, running, ataupun juga sekedar jalan di pantai reklamasi, jangan lupa juga ya menggunakan kacamata, masker juga, karena kalau kencang begini anginnya, debunya juga lumayan ya. Dan tetap menjaga kondisi kesehatan tubuh Anda, pendengar ya. Rangkaian informasi terkini, wow ya, Andre Taulani akhirnya sah menikah gitu ya. Di kemarin apa hari ini ya? Hari ini resmi menikah dengan Amanda Rigby ini. Wow, setelah menduda akhirnya ya Pak Komandan yang satu ini resmi menjadi suami dari si cantik jelita dan juga muda belia. Dapatnya muda belia Amanda Rigby ini kayak papa sama anak begitu ya. Tapi ya yang namanya cinta gitu ya, kita tidak ada yang tahu. Jadi sekali lagi selamat deh kalau begitu buat Andre Taulani.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya nggak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya. Dasar gendut, jelek, kotra pantas hidup.
0: Setiap hari Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Ya pendengar, kami informasikan untuk Anda, jangan lewatkan cerita anak bersama dengan teman-teman dari Pinjam Pustaka nanti di jam 4 sore.
4: Hiya, Bobby.
5: Hi, Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure, Ken.
4: Jump in.

Seperti apa keseruan cerita anak-anak ya, akan kita ikuti ya sesaat lagi bersama dengan teman-teman dari Pinjam Pustaka.

Halo semua, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mambe Sakis Melarum Fakir, biasa dipanggil Mambe. Saya dari teman pinjam pustaka akan membaca buku cerita yang pertama di sore hari ini, yang berjudul Rahasia Kotak Merah. Lihat, ada kotak merah. Dika menghentikan laju sepedanya. Kotak ini milik siapa? Mengapa bisa ada di sini? Dika mencari petunjuk lain di sekitaran bangku, di belakang bangku, di bawah bangku, di samping bangku pun tak ada petunjuk. Lihat, ada sebuah pita. Mungkin ini menjadi petunjuk pemiliknya. Namun, milik siapa ya? Dika ingin bertanya kepada seseorang. Dari kejauhan, Dika melihat rumah kadek. Dika bergegas ke rumah kadek. Dika tiba di rumah kadek dan melihatnya sedang berlatih tarik borong. Kadek tampak serius sekali. Dika menemui kadek setelah selesai berlatih. Dek, kamu tahu tidak pemilik kotak ini? Kemungkinan orangnya memakai pita ini, tanya Dika. Oh, mungkin itu milik Inong. Aku kemarin melihatnya membawa bingkisan. Kalau begitu, kita ke rumah Inong sekarang, jawab kadek. Dika dan kadek menuju rumah Inong. Dika dan kadek melihat Inong berlatih tari saman. Inong dan teman-temannya sangat kompak. Tarian ini menggambarkan persahabatan. Dika dan kadek menghampiri Inong setelah selesai latihan. Inong, benarkah ini milikmu? Kemarin aku melihatmu membawa kotak, tanya kadek. Itu bukan punyaku, dek. Oh, mungkin kotak itu milik Bleha. Aku melihat kotaknya di keranjang sepedanya kemarin, jawab Inong. Dika makin penasaran, siapa pemilik kotak yang sebenarnya? Dika mengajak kadek dan Inong menuju rumah Bleha. Rumah Bleha tak jauh dari rumah Inong. Wah, ramai sekali. Bleha dan teman-temannya sedang berlatih tarik terangkuk alu. Tap, tap, tap. Bleha menari mengikuti irama musik. Kakinya bergerak cepat. Selain melatih, konsentrasi tarian ini dapat mempercepat persahabatan. Dika, kadek, dan Inong menghampiri Bleha setelah selesai berlatih. Bleha, apakah kotak ini milikmu? Kemarin aku melihat kotak merah di keranjang sepedamu, tanya Inong. Itu bukan punyaku, kata Bleha. Lagi dan lagi, ternyata kotak itu bukan milik Bleha. Lalu, siapa pemilik kotak merah ini? Kalaupun tidak ada yang tahu, besok Dika akan melaporkannya ke rumah Pak RT. Ibu Bleha pulang dari pasar. Ibu membawa kabar bahwa Lian sakit. Dika mengajak adik, Inong, dan Bleha untuk menjenguk Lian. Dika merasa sedih melihat Lian sakit. Kata ibu, Lian sakit karena kehilangan barang titipan. Tiba-tiba, Dika terkejut melihat pita Lian. Pita yang sama, kata Dika. Apakah yang dimaksud kotak ini, Bu? Dika menunjukkan kotak merah kepada ibu. Benar, kotak ini yang sedang dicari Lian, suhut ibu. Terima kasih teman-teman, aku sangat senang sekali. Kalian memang sahabat terbaikku, ucap Lian. Senangnya, ternyata ketemu juga pemilik kotak merah yang misterius ini, ucap Dika. Seminggu kemudian, Dika dan Lian bersama-sama melihat festival tari daerah. Meriah sekali, lihat kadek, Inong, dan Bleha sedang menari. Wow, keren sekali. Terima kasih.

Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chris Pustaka dari Komunitas Pinjam Pustaka. Hari ini saya akan membacakan cerita Si Pejuang Air. Nesa dan keluarganya belum lama tinggal di timur Sumba di desa Palindi, Tanabara. Di sini saat musim kering seperti ini, air susah didapatkan. Hari itu mama tampak berbaring. Apa mama sakit? Nesa cepat-cepat hendak memasak air. Hah? Air tinggal sedikit. Bagaimana kami akan makan dan minum nanti? Biasanya mama yang selalu mengambil air. Ma, Ambu pergi ambil air. Terdengar suara Kak Ambu, tetangganya. Segera Nesa menghampiri Ambu. Kakak, aku boleh ikut ambil air? Adik, kamu kuat jalan jauh ke bukit? Ambu terdengar kurang yakin. Mau, aku mau kakak. Tak lama kemudian, Nesa dan teman-temannya berjalan bersama-sama. Mereka berharap bisa mengambil air bersih. Tanah keras berbatu-batu, jalan menanjak dan menurun. Mereka berjalan cukup lama di tengah terik matahari yang menyengat. Nesa sungguh kepanasan. Di mana tempat air itu? Nesa sudah lelah berjalan. Jauh sekali tempat air itu. Aduh, sendalku. Tunggu kakak. Nesa tidak menduga perjalanan ini begitu panjang. Kakak, masih jauh kah? Sudah dekat adik. Dekat? Mengapa kita belum sampai dari tadi? Sabar adik, hujan sudah lama tidak turun. Tempat yang masih ada air tidak jauh lagi, kata Kak Ambu. Langkah Nesa mulai melambat. Tahu-tahu, Kak Ambu sudah jauh di depan. Nesa terpaksa berlari agar tidak ketinggalan. Tak lama kemudian, terdengar suara teman-teman bersorak. Hore, sumber air sudah dekat. Sampai. Ternyata masih harus turun lagi lewat batu-batu yang tajam. Hampir saja Nesa terpeleset. Batu-batu ini juga membuat kakinya sakit. Akhirnya sampai. Keringat dan panas kini berganti kesegaran. Ayo kita isi jerigen, seru Kak Ambu. Nah, jerigen sudah penuh. Air ini cukup untuk esok. Berat juga. Saatnya pulang. Mereka kembali harus melewati jalan berbatu itu. Oh, mengapa sesusah ini untuk mengambil air? Tiba-tiba, aduh, air tumpah. Nesa meringis kesakitan. Air di jerigen Nesa tinggal sedikit. Bagaimana air ini bisa membantu mama? Adik, kamu mau airku? Tanya Ambu. Banyak orang tinggal di rumah kakak Ambu. Kamu pasti perlu banyak air. Nesa memandang teman-temannya. Kalau mereka bisa, Nesa pasti juga bisa. Kakak, aku turun ambil air lagi. Aku mau berjuang mengambil air. Aku harus bantu mama. Aku harus bisa. Nesa agak tertinggal dari teman-temannya. Tapi tak apa-apa. Nesa sudah mengenal jalan pulang. Sebelum matahari terbenam, Nesa tiba di rumah.
Mama, mama, lihat, aku sudah bisa ambil air ke bukit. Aku senang menjadi pejuang air hari ini, mama. Cerita ini mengisahkan keadaan anak-anak di Pulau Sumba yang biasa disebut Negeri Seribu Bukit. Kekurangan air bersih sering terjadi di Sumba. Pada musim kemarau panjang, tanah menjadi kering. Orang-orang, termasuk anak-anak, harus berjalan berkilo-kilometer untuk mencari air bersih. Nessa dan Ambu adalah sebagian dari anak-anak perempuan Sumba yang harus berjuang untuk mendapatkan air. Jalan setapak, tanjakan dan turunan, tanah berbatu-batu, serta terik matahari adalah bagian dari perjalanan yang biasa mereka tempuh. Semua dilakukan demi mendapatkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Terima kasih.

Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mambe. Di sini saya akan membaca buku cerita yang ketiga yang berjudul Sesudah Hujan. Siang itu langit gelap, awan hitam mengantung. Tak lama hujan pun turun, membasahi tanah, pohon, dan tanah. Di atas sehelai daun jatuhlah satu tetes air kecil. Ia tersenyum. Ah, indah sekali. Suara hujan, udara sejuk, semuanya terasa damai. Tak lama kemudian, jatuhlah tetes-tetes air hujan lain dan di atas daun. Dua tetes besar dan satu agak besar. Mereka jatuh persis di dekat tetes air kecil. Kini, mereka berempat duduk manis di atas daun hijau. Bersama-sama, mereka mendengarkan suara hujan, mencium wangi, tanah basah, dan ikut bernyanyi bersama paduan suara keluarga kodok. Tetes air kecil merasa sangat bahagia. Sekarang, aku tidak sendirian lagi, katanya dalam hati. Ia berbisik pelan, andai saja kita bisa bersama selamanya. Namun, hujan berhenti. Awan perlahan pergi. Matahari muncul semakin lama, semakin terang. Dua tetes air hujan menguap hilang ke langit. Satu tetes air hujan jatuh dari daun meresap ke tanah. Tetes air kecil terdiam. Sekarang ia sendirian lagi. Air matanya mengalir. Ia menangis dan menangis. Kenapa harus pergi? Andai saja perpisahan tidak pernah ada. Seharusnya kepada matahari. Ini semua salahmu. Matahari tersenyum lembut. Oh, tetes air kecil, janganlah sedih. Suatu hari nanti kau akan mengerti. Percayalah kepadaku. Tak lama, tibalah waktunya juga bagi tetes air kecil. Untuk menguap, ia berubah jadi uap, lalu jadi awan, lalu kembali jatuh lagi sebagai hujan. Ia menempuh perjalanan jauh, membasahi sawah, mengalir ke gunung, lembah, lalu sungai. Perjalanannya jauh, jauh, dan jauh. Meski hatinya masih merasa sedih, tapi ada harapan. Akhirnya, ia tiba di laut luas. Betapa terkejutnya ia. Di sana, ia bertemu banyak tetes air hujan yang lain. Dan juga tetes-tetes air hujan yang dulu bersama mereka yang ia sangat sayangi. Oh, inikah maksudmu matahari? Katanya tersenyum. Kini ia mengerti. Perpisahan bukanlah akhir. Hidupi hidup yang bermakna untuk bertemu kembali. Tetes air kecil tidak sedih lagi. Ia bahagia. Terima kasih.

Hai, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Novena Aksamina Mambrasar, biasa dipanggil Aca. Di sini saya akan membacakan buku cerita dengan judul Mantel Emas. Inilah mantel emas. Kangguru pohon dari Papua, kesukaannya bertualangan di hutan. Ia bukan beruang. Lihat-lihat, sehelai burung ekor, burung cendrawasih yang cantik. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat-lihat, banyak sekali buah matoa yang lezat. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Lihat-lihat, bunga-bunga kapuk indah berguguran. Bunda, boleh kusimpan di dalam kantongmu? Ada kupu-kupu raksasa. Yang satu ini tidak boleh disimpan di dalam kantong bunda. Kata bunda, biarkan kupu-kupu itu terbang bebas. Sekarang mantel emas lelah dan mengantuk. Ia ingin beristirahat di dalam kantong bunda. Oh, bunda tidak membolehkan. Mantel emas tidak mengerti kenapa bunda melarang. Ia juga tidak mau mendengarkan penjelasan bunda. Dengan kesal, ia berlari menjauh dari bunda. Di jalan, mantel emas melihat ada ekidna kecil. Oh, ekidna itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena tubuhnya sudah berduri? Mantel emas juga melihat ada kangguru kecil lain. Kangguru itu tidak di dalam kantong ibunya lagi. Apa karena kini ia punya adik? Adik? Mungkinkah mantel emas juga punya adik? Ia harus bertanya kepada bunda. Bunda, aku ingin tahu, adakah adik di dalam kantongmu? Wah, betul. Kini mantel emas menjadi kakak. Ia tidak ingin lagi masuk ke dalam kantong bunda. Biarlah kantong bunda itu adiknya saja. Terima kasih.

Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Florenza Kasonia Korwa. Teman-teman boleh panggil saya Floren. Kali ini kakak akan membawakan cerita berjudul Rumah Wortel. Buku ini berkisah tentang Elis suka sekali makan wortel. Namun, wortel sedang langka. Elis menanam wortel sendiri. Apakah dia akan berhasil? Karya ini ditulis oleh Helga K. dan Heya Prilia. Hari ini, ayah membuat selada. Oh, mengapa wortelnya hanya sedikit? Elis merasa kecewa. Kini wortel sedang langka. Ibu sudah mencarinya. Wah, bagaimana ini? Elis suka sekali wortel. Cari, cari. Namun, tak satu pun wortel ditemukan Elis. Aha, dia punya ide. Elis menanam sisa bonggol wortel. Tanam, tanam. Siram, siram. Tanaman Elis tumbuh subur. Umbinya tentu juga besar. Satu, dua, tiga, cabut. Mengapa tak ada umbinya? Hei, apa itu di sela-sela bunga? Biji. Biji-biji dikumpulkan dan dijemur. Biji kering bisa ditanam. Tanam, tanam. Siram, siram. Apakah kali ini Elis berhasil? Hus, hus. Oh, tidak. Burung-burung memakan biji wortel. Bagaimana cara mengusir mereka? Nah, jaring bisa melindungi biji wortel. Apakah kini tanaman Elis aman? Aduh, tikus tanah menggerogoti akar wortel. Elis sedih, tetapi tak mau menyerah. Di mana tempat yang aman? Pemulung barang bekas lewat. Barang bekas? Pot! Elis bisa menanam wortel di dalam pot. Pot dari barang bekas. Nah, ini bisa dijadikan pot. Itu juga bisa. Semua pot disimpan di dalam rumah. Namun, ada masalah baru. Rumah menjadi penuh sesak. Tanaman Elis juga butuh sinar matahari. Oh, Elis tahu. Pot-pot Elis digantung saja. Ide yang pintar, bukan? Wortel Elis pun tumbuh subur. Lihat, rumah Elis tampak berbeda. Saatnya panen, ada umbinya. Elis senang dan bangga. Hasil panennya berlimpah. Apakah Elis mampu makan semuanya? Sekian, terima kasih.

Halo, kembali lagi dengan Kakak Grace. Di sini Kakak akan membaca judul buku Bermurah Hati. Engkau diciptakan dengan suatu tujuan. Engkau adalah hadiah yang berharga yang lahir di bumi ini. Di hati kami, kau yang tersayang dimanapun engkau berada. Saat kamu bertumbuh, kami berharap kau dapat membedakan yang baik dan yang buruk, berseri dan bukan bersedih, mengendalikan amarah dan tidak mudah marah. Tapi yang terpenting, aku berharap kau menjadi murah hati. Di bumi, tidak banyak yang murah hati dan tulus. Karena itu, engkau harus menjadi teladan yang dapat menunjukkan kasih karunia, belas kasihan, dan cinta. Engkau dapat berlaku baik, engkau dapat berlaku jahat. Namun, senantiasa pilihlah yang pertama. Engkau terkadang akan geram dan sedih. Namun, janganlah terus-menerus merasa kecil. Jikalau panjang umurmu dan di saat kau merasa seperti tidak ada harapan lagi, ingatlah bahwa kebaikan itu cuma-cuma dan kau dapat terus membagikannya dengan keceriaan. Berikan kata-kata yang menenangkan, pelukan yang hangat, telinga yang mendengar, atau sorakan yang menghibur. Berikan perhatian kepada mereka yang dekat maupun jauh. Selalu memiliki hati yang terbuka untuk orang lain. Wahai anak tersayang, kamu diciptakan dengan suatu tujuan. Suatu tujuan yang indah dan baik adanya. Oleh sebab itu, jadilah rendah hati, jadilah baik, dan jadilah murah hati. Jadilah terang bagi dunia yang gelap gulita. Terima kasih.

Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Florensa Korwa, akan melanjutkan cerita selanjutnya berjudul Nyanyian Kera Duduk. Buku ini berkisah tentang Keke dan Gamal yang tinggal bersama di area bekas lahan tambang timah yang ada di Pulau Baka. Keke si kera duduk selalu ingin berteman dengan Gamal. Namun, mengapa Gamal

tidak mau dan selalu mengolok dirinya. Bagaimana kelanjutan cerita mereka? Apakah Keke dan Gamal dapat menjadi sahabat baik? Keke tampak kurang ceria. Tak ada yang mau berteman dengannya. Di ujung sana ada Gamal. Keke ingin berteman dengannya. Namun, Gamal tidak mau. Katanya, Keke cuma tanaman perdu. Keke tumbuh liar dan tidak terawat. Batangnya juga tidak kuat. Gamal suka mengolok. Nama Keke, si kera duduk itu aneh. Tidak seperti namanya yang keren. Meski sering diolok, Keke tidak pernah marah. Ia hanya bernyanyi saja, mengikuti suara angin yang menderu. Nyanyian Keke memanggil Titi si ketilang. Titi hinggap di dahan Keke. Ia meminta izin untuk makan buah kera duduk. Buahnya bulat, manis, dan sedikit berbiji. Rasanya enak sekali. Titi baru tahu, rupanya Gamal tidak mau berteman dengan Keke. Titi merangkul sahabatnya. Oh, bersedih tidak ada gunanya. Yang penting, kita bersikap baik kepada sesama. Gamal mendengar nyanyian Keke. Ia juga melihat Titi. Gamal bertanya, mengapa Titi mau bersahabat dengan Keke? Tiba-tiba Gamal berteriak, "Ah!" Ia terkejut, Pak Sani ada di belakangnya. Pak Sani menoleh ke sekelilingnya. Sudah waktunya menanam bibit di lahan reklamasi. Gamal bertanya-tanya, kemana ia akan dibawa? Tak berapa lama, Gamal kembali ke tempatnya. Ternyata sudah diputuskan bibit yang terpilih. Gamal adalah bibit terpilih yang akan ditanam. Gamal tampak bangga. Begitulah rasanya. Pak Sani sudah memilihnya. Keesokan harinya, Gamal bersiap. Ia senang karena akan segera ditanam. Bibit lain tidak sekuat dirinya. Gamal adalah bibit yang hebat. Ia akan tumbuh dengan cepat. Dari jauh, Keke melihat keramaian. Ia melihat orang mengangkat bibit. Oh, ada Gamal di sana. Ternyata hari ini Gamal akan ditanam. Sekarang Keke dan Gamal berdekatan. Ia berharap mereka bisa berteman. Beberapa bibit selesai ditanam. Begitu juga Gamal. Keke menyapa, namun Gamal tidak menyahut apa-apa. Gamal bersenandung. Ia bibit yang hebat, akarnya kuat, daunnya hijau lebat. Keke melihat Gamal berdiri dengan bangga. Ia ingat pesan Titi si ketilang. Yang penting, kita tetap berbuat baik kepada sesama. Tak lama, Gamal merasa gelisah. Ia merasa haus setelah bernyanyi. Gamal mencari cara supaya mendapatkan air. Ternyata usahanya sia-sia. Gamal merasa lemas. Cuaca juga panas. Tanah reklamasi begitu kering. Berbeda dengan tanah di persemaian. Tiba-tiba Gamal mendengar suara Titi. Titi terbang menunduk. Ternyata Keke meminta Titi mengambilkan air untuknya. Gamal terharu. Ia langsung meminum air itu. Gamal mengucapkan terima kasih. Tampaknya mereka bertiga akan jadi sahabat baik. Terima kasih.

Halo, kembali lagi dengan saya. Di sini saya akan membaca buku cerita yang kedua dengan judul Kue Ulang Tahun Widi. Ulang tahun Mbak Widi. Nenek pasti membuatkan kue lezat untuknya. Coba lihat bawaan nenek. Itu bahan-bahan untuk membuat bubur merah putih. Bubur. Mbak Widi tampak kecewa. Mbak Widi tetap menginginkan kue. Bagaimana kalau dibeli saja? Nenek hanya tersenyum. Nenek tidak akan membuat bubur lagi. Mbak Widi ingin warnanya coklat. Mbak Widi ingin ada hiasan berwarna putih. Mbak Widi juga ingin ada buah ceri di atas hiasan kuenya. Nenek tersenyum dan mengiyakan. Aku dan Mbak Widi terkejut. Didihkan beras dan masukkan santan. Setelah menjadi bubur, pisahkan jadi dua bagian. Masukkan gula merah ke salah satu bagian bubur. Daun apa ini? Oh, itu daun pandan untuk mewangikan buburnya. Aku senang membantu nenek. Hei, nenek sedang membuat apa? Bentuknya seperti kapal. Akulah kapten kapalnya. Asik, sudah matang. Kata nenek, bubur merah putih ini untuk memperingati hari lahir. Ini untuk Mbak Widi. Aku mau mencicipinya. Tambah dong, Nek. Mbak Widi jadi ingin mencicipi. Selamat ulang tahun, Mbak Widi. Makasih.

Kiki yang satunya ya, nggak pakai apa ya? Kalau nggak pakai bakso, tapi kenapa panggil tukang bakso ya? Ah, nggak pakai sambel. Ah, nggak pakai sambel.

0: Ada cewek tuh.
1: Kuning lagi. Aduh.
2: Mana mana mana yuk. Mana yuk.
3: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
4: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
5: Yeah.
6: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
7: Ini.
8: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: seru banget nih. Seru.
4: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
3: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
4: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
3: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
4: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
3: Iya juga ya.
4: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Kalau sore-sore begini nih, wis, caca sedikit dulu ya. Buat yang ada kasih bersih-bersih rumah, yang baru bangun tidur, yang ada balai-balai pisang, yang ada masak kak ya. Pokoknya yang lagi berapa saja ini ya. Ini saya kasih lagu memang spesial untuk dong semua supaya yang lagi mendengarkan ini bisa jauh lebih semangat begitu kira-kira ya. Oke, kita dengar sama-sama saja ini laki-laki badaki baru saja di saya hadirkan untuk Anda ya. Habis itu kita dengar dulu ini laki tadi kalau laki-laki badaki sekarang ada

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Oke bun, terus, mundur. Ya, kiri dikit. Ya, lagi. Nah, kiri kuat. Kiri kuat, bun.
3: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.

Curious. Ya, pendengar, nanti ini tiba-tiba sudah sore saja, sudah mulai mendung, sudah pukul 17 lebih 48 menit ya. Selamat sore buat Anda yang baru gabungan bersama dengan kami ya. Pokoknya selamat sore untuk semuanya ya. Dan juga apa kabar yang mungkin ya sore hari ini juga lagi sementara bersantai sambil menikmati ya. Sambil menikmati waktu bersama dengan keluarga. Apapun yang Anda lakukan ya, semoga membawa keberkahan dan kebahagiaan.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Hai, saya Kak.
1: Iya pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Akhirnya saya pamit ya, tetap berpikir positif, bertutur positif dan bertindak positif. Selamat hari Minggu. God bless you.

kali. Selamat sore pendengar di mana saja Anda berada. Terima kasih sore ini masih bersama kami di Pro 1 RRI Sorong. Kali ini saya Lucy Arebo menemani Anda pendengar. Kita akan bersama sampai di pukul 24 malam. Rangkaian mata acara di sore hari ini akan kami awali dengan lagu-lagu religi islami sambil menantikan kumandang azan maghrib.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniailah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya, Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat datang di surga, wahai orang-orang yang beruntung. Di taman yang tak pernah gugur, angin membawa salam kedamaian. Wajah-wajah bersinar tanpa luka, hati-hati tenang tanpa kehilangan. Tak ada lagi air mata, tak akan ada lagi perpisahan. Hanya tawa yang kekal selama-lamanya. Di sanalah hakikat cinta yang sesungguhnya. Di bawah naungan rahmatnya, penghuni surga berbahagia selama-lamanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Kabarnya timnas Indonesia akan mulai perjuangannya di FIFA Asian Cup 2026 pada 25 September mendatang. Pada turnamen perdana yang berada di bawah naungan FIFA ini, Indonesia tergabung di grup A bersama Singapura, Malaysia, dan Bangladesh. Seluruh pertandingan fase grup Indonesia akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Laga pertama mempertemukan Indonesia dengan Singapura dan pada hari Jumat 25 September 2026 pukul 20. Kemudian menghadapi Malaysia Senin 28 September pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Lalu bertemu Bangladesh pada hari Kamis 1 Oktober dengan waktu kick-off 19.30 waktu Indonesia Timur. Lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI Best 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sikit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang kembali pekat di beberapa wilayah di Sumatera, Kalimantan, dan juga di Sorong Selatan, bahkan di Kota Sorong ya. Dan bukan lagi sekedar gangguan jarak pandang, ini adalah ancaman kesehatan serius. Saat Anda menghirup asap yang masuk bukan hanya asap yang terlihat, tapi campuran kompleks gas beracun dan partikel super halus. Lalu apa yang ada dalam paru-paru? Partikel halus PM2.5 berukuran 30 kali lebih kecil dari rambut manusia bisa menembus hingga bagian terdalam paru-paru, yaitu alveoli. Menurut pakar paru Universitas Erlangga, Alfian Nur Rosyid, ancaman utama asap karhutla adalah PM2.5. PM2.5 yang dapat memicu iritasi, peradangan, stres oksidatif, serta mengganggu pertahanan alami saluran pernafasan. Nah, keluhannya mata perih, tenggorokan kering, batuk, dan dada terasa berat, pendengar, hingga sesak berat jika paparan berlanjut. Nah, WHO juga menegaskan bahwa dampak asap bisa berkisar dari iritasi mata dan juga saluran nafas hingga gangguan yang lebih serius, termasuk penurunan fungsi paru, bronkitis, asma yang memburuk, dan kematian dini. Nah, jika paparan PM2.5 terjadi lama dan berulang, dapat menyebabkan penurunan fungsi paru, memperberat kondisi penderita asma PPOK, serta meningkatkan risiko penyakit paru kronis. Nah, disarankan oleh WHO saat kualitas udara buruk karena asap, tetap dalam ruangan dengan pintu dan jendela tertutup, gunakan masker yang pas, yaitu masker N95 jika harus keluar rumah. kurangi aktivitas di luar ruangan, terutama untuk anak, lansia, dan ibu hamil. Jika sesak berat, nyeri dada, atau batuk menetap setelah terpapar asap, segera ke fasilitas kesehatan. Nah, untuk informasi selengkapnya, pendengar bisa Anda baca di rri.co.id.

0: Semoga ada terhibur pendengar dengan lagu-lagu pilihan yang kami hadirkan malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan berita sari berita sepekan.
1: Sorong malam ini.

0: Berita Sorong Sepekan, rangkuman berita se-Papua Barat Daya selama sepekan. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia, radio transformasi multiplatform, inspirasi keindonesiaan, kembali hadir menjumpai Anda dalam berita Sorong Sepekan, edisi Minggu 20 September 2026. Sejumlah peristiwa menarik dan aktual selama sepekan se-Papua Barat Daya. Kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda, di antaranya pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan pendampingan hukum. Selain itu, di minggu ini, petugas kantor imigrasi kelas 2 TPI Sorong memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik. Dan pendengar, inilah berita Sorong sepekan selengkapnya.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya menggandeng Kejaksaan Tinggi Papua Barat untuk memberikan bantuan dan pendampingan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara. Gubernur Elisa Kambu meminta pemerintah kabupaten dan kota memanfaatkan pendampingan kejaksaan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program pembangunan.
1: Kejaksaan ini sebagai pengacara negara yang terus wajib memberikan atensi kita dalam memulai proses, ya saya bicara mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan sampai dengan selesai. Bukan sudah ada niat baru mulai ajak teman-teman yang tidak nol, itu saya benar-benar maksudnya. Arah kita itu jelas. Kalau ini bisa kita bersinergi, sehingga kita tidak ragu dalam mengambil keputusan. Memang belakangan ini kita terlalu dilematis juga.

0: anggota DPD RI asal Papua Barat Daya, Mambero Prumakik, menyampaikan bahwa Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, dijadwalkan melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Papua Barat Daya pada awal Desember 2026.
1: Jadi kami bertemu dengan Menteri Desa dan meminta Pak Menteri untuk datang ke Provinsi Papua Barat Daya dan bisa bertemu langsung dengan para kepala desa atau kepala kampung di Provinsi Papua Barat Daya, kemudian juga para pendamping kampung, pendamping desa, dan kegiatan-kegiatan yang akan dibawakan dari program kementerian ke kampung atau desa di wilayah pemerintahan tempat, wilayah pemerintahan Provinsi Papua Barat Daya. Pak Menteri sanggupnya untuk akan datang rencana di awal Desember. Jadi kami sedang siapkan untuk berkoordinasi terus untuk kedatangan Pak Menteri untuk memberi dukungan bantuan kepada daerah atau desa atau kampung yang berkaitan dengan bidang tugas dari Kementerian Desa itu sendiri. Jadi nanti beliau rencana kita bertemu lagi di Papua Barat Daya pada awal Desember. Kita berharap bisa supaya bertatap muka langsung dengan para kepala kampung atau kepala desa dan juga teman-teman pendamping di setiap kampung dan desa terkait dengan program-program Kementerian Desa yang langsung turun ke kami di Provinsi Papua Barat Daya, terutama untuk kampung dan desa di kampung atau desa di setiap daerah kabupaten di Papua Barat Daya.

0: Nasabah Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra Cabang Sorong menuntut manajemen untuk membayar klaim polis secara utuh 100% tanpa pemotongan sebesar 50% dari nilai manfaat polis. Basri Sangaji, salah satu nasabah yang menilai skema pembayaran separuh yang diberlakukan saat ini sangat merugikan nasabah yang telah membayar premi selama ini. Basri menegaskan tidak akan menerima pembayaran jika ada pemotongan.
1: Pernah ada, dan ini ilegal. Tidak pernah libatkan nasabah, karena kita punya dasar hukum kuat, perjanjian awal, buku polis awal ini. Jadi saya minta hal ini harus dibongkar, dan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat harus benar-benar soroti kantor Bumi Putra ini, cabang Sorong ya. Saya minta dengan ikhlas, tolong Bapak Gubernur Papua Barat Daya, pemerintah pusat, tolong buka jaringan ini, dan tolong diadilkan seadil-adilnya.

0: Polsek Sorong Barat mengungkap perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku inisial AW alias DP. Diduga spesialis pencurian dengan kekerasan dan telah melakukan 20 kali aksi jambret di beberapa titik yang ada di Kota Sorong. Wakapolresta Sorong Kota AKBP Glenn Roy Mole mengungkapkan saat ini pelaku sudah diamankan.
1: Untuk tersangka ini memiliki 3 LP yang ditangani oleh Polsek Sorong Barat, yaitu pencurian dengan pemberatan, kemudian LP yang kedua yaitu pencurian dengan kekerasan, kemudian LP yang ketiga yaitu pengerusakan, kemudian dengan tersangka saudara AW, sementara temannya yang menjadi DPO adalah saudara IG. Untuk peran saudara AW atau saudara DP adalah sebagai pengambil handphone milik korban. Untuk barang bukti yang dikumpulkan oleh Polsek Sorong Barat yaitu 4 buah HP dan 1 bila parang. Ya, jadi modus tersangka adalah dengan mendekati korban yang sementara duduk di sepeda motor, kemudian dia mendekati dengan cara meminta rokok. Karena korban tidak memiliki rokok, dia meminta uang. Pada saat dia mendekati, korban berdiri dari motornya dan motornya jatuh. Pada saat dia mengangkat motor itu, kesempatan daripada tersangka AW atau DP ini untuk mengambil HP si korban.

0: Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya bersama Pemerintah Provinsi Maluku Utara menyandingkan sejumlah data pendukung terkait 103 pulau di wilayah Raja Ampat, yakni Pulau Sayang, Pulau Kias, dan Pulau Piai. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau mengatakan penyandingan data tersebut dilakukan dalam pertemuan bersama Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.
1: Data yang ditampilkan itu data yang tidak full begitu dari data yang kita sampaikan. Kemarin kita kemarin kasih data tambahan, kita minta supaya data-data kita sampaikan ditampilkan semua. Dan ya, kemudian mereka melakukan penilaian juga, menurut kita penilaiannya tidak objektif lah gitu, terhadap data-data dukung kita sampaikan gitu. Makanya kita kemarin protes, kita minta supaya mereka di Adwil ini gitu, administrasi bina kewilayahan Kemendagri harus benar-benar serius menangani tiga, jangan sampai kemudian terjadi konflik hanya karena keputusan keliru yang dibuat oleh Kemendagri.

0: Kepala Subseksi Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Sorong, Gali Dwi Parawita, mengungkapkan bahwa pihaknya mulai memeriksa warga negara asing asal Tiongkok, Wei Xiang alias Wilson San, yang diduga terlibat kasus perburuan penyu sisik di perairan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
1: Menanggapi berita yang viral belakang ini, memang saat ini yang bersangkutan inisial WS sudah diserah terimakan dari kantor imigrasi Sorong ke kantor imigrasi dari kantor imigrasi Makassar ke kantor imigrasi Sorong tadi pagi. Jadi untuk tahapan selanjutnya kita akan lakukan pemeriksaan terhadap dokumen imigrasinya dulu. Cuma untuk menghargai hak-haknya sebagai terperiksa, jadi kita masih menunggu lawyer dan translator dari yang bersangkutan. Kita gali keterangannya dulu, apakah nanti kalau memang ada unsur-unsur pelanggaran keimigrasian mungkin bisa kita deteksikan dulu, nanti kita koordinasi dengan Polda.

0: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Papua Barat Daya, Julian Kelly Kambu, mengingatkan masyarakat untuk menjaga lingkungan di tengah ancaman krisis iklim yang berdampak terhadap keanekaragaman hayati. Berdasarkan data dari Bappenas, sekitar 15.300 keanekaragaman hayati terancam hilang akibat berbagai dampak dari perubahan iklim.
1: Nah, sehingga di setiap daerah, kabupaten, kota, dan provinsi itu wajib menyiapkan dokumen-dokumen terkait dengan mitigasi perubahan iklim, sehingga mana bagian mana wilayah-wilayah yang perlu kita lakukan mitigasi, misalnya mitigasi untuk perlindungan sumber-sumber air, mata air, karena satu hari nanti ke depan berdasarkan laporan-laporan dari hasil semua kita akan mengalami krisis air juga. Jadi sumber-sumber mata air itu perlu kita lindungi. Kawasan misalnya kawasan hutan yang menghasilkan air perlu kita jaga, sehingga kita juga mengelola lingkungan ini dengan baik. Pertama, kawasan-kawasan hutan kita jaga. Yang kedua, sampah. Masalah sampah ini, sampah itu menghasilkan gas metana, khususnya sampah food waste, sisa makanan. Nah, ini harus dikelola, dan mitigasi pengelolaan sampah ini kita harus lakukan misalnya dengan magot. Nah, itu bagian-bagian solusi bagaimana menekan gas metan yang menyebabkan temperatur bumi sebagai gas metan itu sebagai gas rumah kaca yang kemudian menyebabkan pemanasan global dan perubahan iklim. Nah, itu juga.

0: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat menggelar sidang tuntutan perbendaraan dan tuntutan ganti rugi TPTGR dengan jumlah 12 perkara dan 23 orang tertentu. Sekretaris Majelis Pertimbangan TPTGR, Kodik, menjelaskan dari 23 orang tertuntut, hanya satu pihak yang absen.
1: Dengan agenda pemeriksaan sebanyak 12 perkara kerugian daerah. Dari 23 orang tertuntut yang telah diundang secara resmi, tercatat 22 orang hadir pada sidang hari ini. Adapun kelengkapan berkas administrasi sidang meliputi register temuan, hasil pemeriksaan, serta bukti-bukti pendukung dari masing-masing perkara telah kami siapkan dan dinyatakan lengkap untuk dibahas dalam sidang ini.
0: Pendengar, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam rangkaian Berita Sorong Sepekan edisi minggu ini. Kerapat kerja tim Berita Sorong Sepekan yang bertugas, penulis naskah dan teknik rekaman Zulkarnain Wijaya, menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda, dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian pendengar berita Sorong Sepekan, sudah kami hadirkan bersama Anda dan saat ini sudah kembali bersama kami dalam musik dan informasi. Sudah pukul 19 lewat 18 menit waktu Indonesia Timur.

Ternyata banyak yang mengatakan bahwa vape itu lebih aman daripada rokok biasa katanya ya. Justru mana lebih wangi, lebih sehat daripada rokok yang lain, rokok biasa. Nah, vape dengan berbagai rasa atau varian rasa ini terdengar sangat lucu ya pendengar ya. Ada rasa mangga, strawberry, mint, kadang lebih mirip menu dessert daripada produk nikotin. Nah, vape ini tidak menghasilkan udara biasa yang masuk ke paru-paru, itu bukan sekedar uap wangi pendengar. Dalam unggahan di media sosial, Dr. Erta PW SPJP VH, spesialis jantung dan pembuluh darah mengatakan vape itu menghasilkan aerosol yang bisa-bisa berisi nikotin, partikel halus, bahan perasa, senyawa, kimia, hasil pemanasan, dan pada beberapa produk bisa mengandung logam berat. Jadi jangan tertipu dengan bentuknya modern dan aromanya itu seperti permen. Nah, Erta juga melanjutkan bahwa nikotin itu punya efek ya pada jantung dan pembuluh darah. Ia bisa membuat denyut jantung meningkat, tekanan darah naik, dan pembuluh darah itu menyempit. Nah, Anda bisa bayangkan jantung itu seperti mesin pompa. Jika setiap hari dipaksa kerja lebih cepat, lebih tegang, lebih sering, lama-lama bebannya itu akan bertambah sehingga jantung akan mengalami remodeling dan fungsinya bisa terganggu. Apakah saat dari vape bisa langsung membuat serangan jantung? Dr. Erta juga menjelaskan bahwa hal tersebut tidak sesederhana itu. Serangan jantung itu biasanya terjadi karena banyak faktor, di antaranya plak di pembuluh darah, hipertensi, diabetes, kolesterol, rokok, stres, kurang tidur, obesitas, dan faktor genetik. Tapi vape atau vape ini bisa ikut menambah beban, terutama kalau dipakainya sering. Kandungan nikotinnya tinggi dan orangnya sudah punya faktor resiko. Nah, vape juga bisa bikin orang muda itu merasa kebal karena belum sesak, belum nyeri dada, belum pernah cek kolesterol, lalu akan merasa aman. Padahal tubuh itu sering diam dulu sebelum protes. Mungkin sebagian orang vape dianggap lebih ringan daripada rokok konvensional, terutama dalam konteks berhenti merokok. Tapi itu bukan berarti sehat. Nah, untuk tidak merokok, jangan mulai. Untuk yang tidak merokok jangan mulai ya untuk mencoba. Untuk yang sudah merokok atau vape, target terbaik tetap berhenti dari nikotin. Jika Anda sudah sering berdebar, dada juga tidak nyaman, sehingga rasa sesak pusing atau nyeri dada saat aktivitas, segeralah periksa ke dokter. Kesehatan Anda lebih penting daripada apapun.

Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih air, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Dengan membaca buku tidak harus dilakukan pada waktu tertentu. Setiap orang bisa memilih waktu yang berbeda sesuai aktivitas dan kondisi tubuh. Pagi hari misalnya, dapat menjadi pilihan bagi mereka yang merasa lebih mudah berkonsentrasi setelah bangun tidur. Nah, waktu tersebut bisa digunakan untuk membaca buku pengetahuan, berita, maupun bahan pembelajaran. Bagi orang yang lebih sibuk pada pagi hari, membaca setelah pekerjaan selesai juga bisa menjadi pilihan. Siang atau sore hari dapat dimanfaatkan untuk membaca beberapa halaman tanpa harus memaksakan durasi yang panjang. Yang penting, kegiatan tersebut dilakukan secara rutin dan pembaca dapat memberikan perhatian penuh pada bacaannya. Malam hari juga dapat dilakukan untuk membaca, terutama sebagai bagian dari rutinitas sebelum tidur. Sebuah uji coba acak terhadap sekian peserta atau 991 peserta di Inggris menemukan bahwa kelompok yang membaca buku di tempat tidur selama 7 hari lebih banyak melaporkan peningkatan kualitas tidur dibandingkan kelompok yang tidak membaca. Namun jenis bacaan dan perangkat yang digunakan juga perlu diperhatikan. Penelitian kepada orang dewasa di Amerika Serikat menemukan adanya hubungan antara penggunaan layar dalam 1 jam sebelum tidur dengan tidur yang lebih singkat dan kualitas tidur yang buruk. Karena itu, bagi yang ingin membaca menjelang tidur, buku fisik dapat menjadi pilihan. Pada akhirnya, waktu terbaik adalah saat subuh, saat tubuh dan pikiran siap berkonsentrasi, sehingga membaca bisa jadi kebiasaan yang nyaman dan konsisten. Kalau Anda sendiri, waktunya yang pas seperti apa?

0: Aku lanjut kuliah kah terada?
1: Mau, tapi sabar dulu. Saya mau kerja dulu, nanti saja.
0: Ah, nanti. Ujung-ujungnya terjadi.
1: Itu lagi, tapi masa saya harus kasih tinggal sama pekerjaan?
0: Siapa bilang, sekarang tuh bisa kuliah sambil kerja, kah?
1: Iya, kah?
0: Serius ini, kok di universitas terbuka Sorong sudah? Belajarnya tuh fleksibel.
1: Berarti saya bisa atur sapu waktu sendiri?
0: Iyo, tempo sudah, sutradara alasan lagi. Waktu yang terbuang tidak akan terulang. Universitas Terbuka Sorong, Jalan Basuki Rahmat, kilometer 11,5 Kota Sorong. Daftar sekarang melalui admisi@sia.ut.ac.id atau hubungi kami di 0821-9844-8689 dan 0821-9831-9133.

Selamat malam minggu untuk Anda semua pendengar di malam hari ini yang mungkin sudah punya rencana untuk keluar bersama keluarga ataupun dengan sahabat, atau mungkin menghadiri undangan dari sahabat atau rekan kerja, ya. Jangan lupa untuk perhatikan keamanan rumahnya. Dikunci dulu, diamankan kalau tidak ada yang jaga, ya. Tapi kalau ada keluarga ya aman lah. Tapi pastikan untuk Anda sebelum meninggalkan rumah, dicek dulu pintu rumah, jendela, kompor, ya, listrik yang sudah tidak digunakan lagi, AC dimatikan saja semuanya, ya. Cabut dari kabelnya, dari stop kontaknya supaya aman. Dengan setiap orang pastinya pernah mengalami stres.

ketika stres yang dialami tidak kunjung hilang atau sering terjadi, maka masalah ini bisa mengacaukan kehidupan Anda. Nah, karena itu stres perlu dikendalikan atau dikelola dengan cara-cara mengatasi stres yang tepat. Dikutip dari laman prodia.co.id, saat dilanda stres, Anda mungkin akan mudah marah, sulit fokus, kehilangan kesenangan, libido menurun, sakit kepala, berjerawat, nafsu makan berubah, insomnia, bahkan bisa kecanduan alkohol. Sejumlah cara mengatasi stres ini umumnya terkait dengan menjalani kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, menjaga kesehatan, hingga menenangkan diri. Berikut cara-cara yang dapat Anda ikuti. Pertama, mendengarkan musik. Yang kedua, mengobrol dengan teman. Yang ketiga, menonton film komedi. Yang keempat, bisa minum teh. Kenapa? Karena dengan minum teh ini bisa juga mengandung antioksidan sehat dan asam amino T9, ya, theanine, yang memiliki efek menenangkan pada sistem saraf. Dan yang berikutnya lagi adalah berolahraga. Berjalan-jalan sekitar rumah, berlari di lapangan, atau mungkin sekedar berdiri untuk meregangkan tubuh juga bisa buat Anda jadi lebih plong, ya. Nah, apapun itu bisa Anda lakukan, pendengar, dengan orang-orang yang bisa menemani Anda, melepaskan segala rasa kecewa, ya, mungkin yang Anda alami jadi bikin stres gitu. Oke, jangan kelamaan stresnya, harus bisa dikelola dengan baik, ya. Selamat menikmati malam minggu Anda bersama Pro 1 RRI Sorong.

Demikian musik dan informasi yang sudah kami bagikan untuk Anda pendengar. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mendengarkan Sandiwara Radio malam hari ini, produksi RRI Gorontalo, dengan judul Oleh-oleh dari Pasar.

Aduh, sudah jam 5.15 menit. Kalau pulang begini saja, pasti Siti marah. Daripada ribut, mending sekalian mampir ke pasar belanja kebutuhan rumah.

0: Permisi Bu, minyak goreng 5 liter ya, telur 3 rak, beras 3 karung kecil aja.
1: Wah, banyak sekali Pak.
0: Iya, mau kedatangan keluarga dari luar kota.
1: Kalau begitu totalnya 1 juta Pak.
0: Oke, saya transfer 1.500.000 ya Bu. Nanti Ibu kasih uang tunai 500.000. Saya lagi butuh cash nih.
1: Boleh.
0: Nah, sudah terkirim, Bu.
1: Sebentar.
0: Apa, Bu?
1: Transferannya belum masuk.
0: Loh, kok belum masuk? Ini ada bukti berhasil.
1: Saya tidak terima uang apa-apa.
0: Tapi sudah saya transfer, Bu.
1: Ih, tidak ada. Jangan macam-macam di lapak saya. Saya sering ketemu penipu seperti ini.
0: Jangan tuduh begitulah.
2: Kenapa itu? Ada apa sih? Ada apa sih?
0: Kenapa? Ya Allah, jangan sampai ada yang kenal aku. Kalau sampai ada yang unggah ke medsos, habis aku.
1: Pergi sana. Jangan mengganggu dagangan saya.
0: Loh Bu, saya bukan penipu. Kalau warga ikut campur, bisa bahaya nih. Aku harus pergi.

0: Silakan duduk, Pak.
1: Iya, Pak, saya mau lapor. Saya kan tadi sudah transfer.
0: Iya.
1: Ini nih bukti transfernya.
0: Oke, baik, Pak. Kami akan cek. Bisa diperlihatkan riwayat rekeningnya?
2: Kenapa? Tidak bisa.
1: Saya hanya ingin masalah ini jelas.
0: Tenang dulu.
1: Sudahlah, Pak. Kalau memang tidak bisa dibuktikan, saya relakan uangnya aja.
0: Yakin, Pak?
1: Saya cuma nggak mau konflik panjang, Pak.
3: Wah, ramai sekali di sana. Ada apa di sana ya? Nah, sudahlah, bukan urusan saya. Kasihan anak ditinggal sendiri di rumah.
1: Assalamualaikum. Siti kok gak ada ya?

0: Nah, akhirnya pulang juga ya.
1: Siti, dengar dulu.
0: Kamu kemana dari tadi, hah? Aku sampai tinggalkan anak sendirian tahu.
1: Aku ada urusan di pasar tadi.
0: Urusan apa sampai pagi?
1: Ya, aku sudah belanja kebutuhan rumah.
0: Aku tidak peduli.
1: Ya, halo.
2: Halo, Pak Rudi. Mohon datang lagi ke kantor.
1: Baik, Pak.
0: Pak, itu tadi siapa, Pak?
1: Tadi yang nelpon polisi.
0: Hah? Polisi?
1: Ya, iya. Nanti aku jelaskan ya.
0: Jelaskan apa, Pak? Kamu terlibat masalah apa sih sebenarnya?
1: Ini bukan seperti yang kamu pikirin.
0: Kalau begitu, jangan pulang lagi sebelum semuanya jelas.

0: bermaksud begini, Pak.
1: Perempuan menangis lagi.
0: Oh, jadi ini rupanya.
2: Siti.
0: Rudy, jadi ini alasanmu pulang pagi, Rudy.
2: Siti, Siti.
0: Aku sudah cukup sama.
2: Ibu, tenang dulu. Loh,
1: ini siapa?
0: Saya istrinya, saya mau minta cerai.
2: Ibu, tenang dulu, Bu.
3: Astagfirullah, Siti. Dengerin dulu.
0: Apalagi yang harus aku dengarkan?
2: Tenang dulu, Bu. Ini bukan perkara seperti yang Ibu bayangkan.
3: Aku memang salah pulang pagi. Tapi masalah di sini soal transfer aja.
0: Transfer?
3: Aku belanja untuk menjamu keluarga yang mau datang. Terus terjadi kesalahpahaman di sini.
1: Bu, saya juga salah. Tadi setelah diperiksa, ternyata ada gangguan aplikasi. Uangnya memang masuk. Jadi?
4: Iya, Bu. Jadi tidak ada perselingkuhan, tidak ada tindak kriminal. Hanya kesalahpahaman.
1: Maafkan saya, Pak Rudy.
3: Iya, saya juga minta maaf kalau membuat keadaan makin rumit.
5: Aku juga minta maaf, aku terlalu cepat mengambil kesimpulan.
3: Ya sudah, yang penting sekarang semuanya udah jelas.
6: 1 keputusan yang terburu-buru dapat merusak kepercayaan yang dibangun bertahun-tahun. Bijaklah mengambil masalah, karena kebenaran membutuhkan ketenangan. Jangan mudah menghakimi dan selesaikan persoalan melalui dialog serta jalur yang benar. Demikian drama radio Oleh-oleh dari Pasar, persembahan RRI Gorontalo. Naskah karya Nur Ainsyah Banggai. Diperankan oleh Azhar Yusuf sebagai Rudy. Siti diperankan Denilsa Silvi Bookings. Gilang Aji Baskara sebagai Pak Polisi. Dan Ibu Mina diperankan oleh Kanisa Muhammad. Sampai jumpa.

suka dibikin bingung sama orang yang bilang gak apa-apa, tapi menunjukkan sikap sebaliknya. Atau mungkin punya rekan kerja yang nampak setuju di depan, tapi diam-diam menunda pekerjaan yang sudah diminta. Perilaku seperti ini dikenal sebagai sikap pasif-agresif. Kalau menurut Farewell Mind, ini merupakan tindakan yang nampak biasa, netral, atau bahkan sopan, tapi sebenarnya menyimpan agresi secara terselubung. Dancing the night away. Situasi seperti ini sering membuat orang lain lelah, kesel, dan juga akhirnya merasa disalahkan tanpa alasan jelas, ya. Oleh karena itu, pendengar, penting untuk tahu cara mengenali orang pasif-agresif agar Anda bisa merespons dengan lebih tenang dan tepat. Nah, apa saja tanda-tandanya? Pertama, memberi pujian terselubung. Menurut Time, pujian dari orang agresif, pasif-agresif sering terdengar seperti komentar manis. Tapi sebenarnya ada nada merendahkan di dalamnya. Misalnya, ada rekan kerja yang memuji potongan rambut barumu dengan mengatakan, "Wah, rambutnya bagus ya. Aku dulu juga pernah potong model seperti itu waktu kuliah." Nah, kalimat ini terlihat seperti apresiasi, tapi sebenarnya menyelipkan sindiran gaya rambutmu kurang trendy. Kemudian menyisipkan disclaimer sebelum berpendapat. Salah satu cara mengenali orang pasif agresif, yakni dari kalimat yang diawali dengan pembelaan diri lalu diakhiri dengan komentar menyakitkan. Contohnya, aku gak mau terkesan jahat tapi, atau aku bukan mau menghakimi ya, tapi, gitu loh. Seperti kata tapi itu biasanya tuh muncul ucapan yang menusuk. Nah, pola ini menunjukkan agresi yang dibungkus seolah-olah sebagai kejujuran. We were never apart. Atau ada lagi nih, versi ketiga, sabotase diam-diam. Kalau Anda sering nonton film atau sinetron, pemeran antagonis yang seringkali nampak baik di depan, tapi sebenarnya menyabotase protagonis di belakang. Nah ini nih, ada nih orang kayak gini nih. Meski tidak sekejam di sinetron, orang pasif agresif terkadang juga melakukan hal ini, pendengar. Hal yang dilakukan tuh mulai dari sengaja tidak mengabarkan teman soal tenggat waktu, kemudian pengumpulan tugas ya, kuliah hingga membatalkan janji untuk acara penting. Alasannya lupa atau sibuk sehingga tidak sempat mengabari dari jauh hari. Jambak aja please. Yang keempat adalah sering menunda pekerjaan. Yang kelima, suka ngeluh diperlakukan tidak adil. Dengan cara ini mereka menghindari tanggung jawab ya, atau sikap atau kemarahan yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, dengan mengetahui cara mengenali orang pasif agresif ini, Anda bisa menjaga batas dan tidak mudah terjebak ya dalam permainan emosi mereka. Bukan berarti semua orang yang diam atau menunda pekerjaan pasti pasif agresif, tapi pola yang berulang perlu diwaspadai. Nah loh, ayo kita mulai belajar ya. Ujung-ujungnya sih nggak perlu selalu ngumpul-ngumpul lah ya, atau bicara hal-hal yang gak penting, mendingan kerja aja. Karena kalau kita bisa memulai pembicaraan, kemudian nanti kalau kedapatan ke orang kayak gini nih, nyakitin hati sekali ya. Selamat malam mingguan ya.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang
1: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau
0: Yang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?

0: memasuki musim kemarau berkepanjangan, masyarakat perlu mewaspadai meningkatnya risiko diare pada anak ya, akibat kurangnya berkurangnya ketersediaan air bersih dan buruknya sanitasi. Nah, dokter umum RSJ Kalewa AT Palangkaraya, Dr. JP Solut mengatakan bahwa kondisi tersebut dapat mempengaruhi kebersihan makanan, tangan, dan lingkungan yang menjadi faktor penting dalam pencegahan diare. Dijelaskan juga bahwa diare pada anak tuh umumnya ditandai dengan buang air besar berkonsistensi cair dan frekuensi lebih dari 3 kali. Nah, menurutnya orang tua juga perlu memperhatikan perubahan warna dan kondisi tinja karena dapat menjadi petunjuk adanya gangguan pada sistem pencernaan. Nah, ia menambahkan juga bahwa diare ini dapat disebabkan oleh intoleransi laktosa, makanan yang tidak higienis maupun infeksi seperti rotavirus yang dapat terjadi pada anak. Nah, risiko diare semakin meningkat pendengar ketika pasokan air bersih berkurang karena masyarakat dapat mengalami kesulitan menjaga kebersihan makanan dan mencuci tangan. Selain itu, kondisi kemarau yang panas dan berdebu dapat meningkatkan potensi kontaminasi makanan melalui lalat serta mempercepat perkembangan bakteri dan mikroorganisme. Nah, dehidrasi menjadi salah satu kondisi yang harus diwaspadai juga ketika anak mengalami diare, karena banyak cairan tubuh dapat keluar melalui buang air besar maupun muntah. Dr. J. Piso menyebutkan tanda dehidrasi yang dapat diperhatikan orang tua antara lain bibir kering, mata cekung, tangan pucat, ya, serta turgor kulit yang menurun. Ia juga mengingatkan orang tua tetap tenang, memastikan anak mendapatkan asupan cairan jika masih mampu minum, serta tidak memberikan obat secara sembarangan, ya. Nah, menghadapi kemarau berkepanjangan, kondisi kabut asap di Kalimantan Tengah dan daerah lainnya seperti di Sorong juga sudah mulai nih banyaknya kita dikepung oleh asap ya pendengar ya, dari gunung-gunung terbakar, dari pulau-pulau juga, jadi ujung-ujungnya kita nggak bisa lihat itu langit birunya ketutup semuanya ya, cuma masih belum terlalu parah gitu, jadi masyarakat juga masih santai-santai saja, sebagian ada sudah aware dengan menggunakan masker, ada yang lainnya malah justru masih belum menggunakan masker untuk waspada asap tersebut ya pendengar ya. Nah, menghadapi kemarau berkepanjangan dan kondisi kabut asap ini, menjaga diimbau juga masyarakat kebersihan air dan makanan serta rutin mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Orang tua juga diminta segera membawa anak ke fasilitas kesehatan apabila diare disertai dehidrasi, muntah terus-menerus, lemas atau penurunan kesadaran. Nah, segera ya, sudah mengalami hal yang tidak diinginkan seperti itu, jangan sampai kita dibiarin gitu ya pendengar ya, harus mulai mengambil tindakan. Oke, dan semoga saja informasi tadi bermanfaat untuk Anda.
1: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
2: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
3: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
2: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
3: Betul.
4: Kalian tahu nggak? Mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Kepada pembina apel, hormat, gerak.
1: Eh, shh. Itu si Ani kok jadi pemimpin apel sih? Bukannya harusnya laki-laki ya?
2: Eh, sekarang tuh mau laki-laki mau perempuan, semuanya bisa kok jadi pemimpin. Kan ada kesetaraan gender. Masih banyak yang mengira peran perempuan dan laki-laki itu berbeda. Padahal yang berbeda itu pilihannya, bukan hak dan kesempatannya. Perempuan bisa memimpin, laki-laki juga bisa merawat. Karena kesetaraan gender berarti saling mendukung, bukan saling membatasi. Yuk, wujudkan kesetaraan gender mulai dari lingkungan terdekat kita.
3: Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya

0: Seme SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat

0: persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur-mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya dia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: demikian program Musik dan Informasi di malam hari ini. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 di Jakarta.
1: Kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 20 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Berikut laporan Retno Mandasari.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi sebagai dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, indah atau ASRI. Selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
6: Tapi diharapkan seperti saya katakan tadi tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
7: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi hari ini. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
6: Program nasional. Dan nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
8: Kita beberapa waktu yang lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
7: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
9: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
7: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Aktivitas Car Free Day atau CFD setiap hari Minggu di Kota Palangkaraya dihentikan sementara karena semakin pekatnya kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang mengganggu kesehatan masyarakat. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
10: Kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka.
11: Aktivitas Car Free Day, CFD, yang biasanya digelar setiap minggu di kawasan Bundaran Besar dan Jalan Yosudarso Palangkaraya dihentikan sementara akibat kabut asap yang ditimbulkan oleh kebakaran hutan dan lahan. Penghentian sementara kegiatan tersebut dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan mengingat kualitas udara di Kota Palangkaraya terdampak asap karhutlah. Kondisi ini turut berdampak terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM yang biasanya memanfaatkan kegiatan CFD sebagai salah satu lokasi untuk berjualan. Salah seorang pelaku UMKM, Beatrice, mengaku penghentian CFD membuat kesempatan untuk berjualan menjadi berkurang. Menurutnya CFD setiap minggu menjadi salah satu lokasi yang ramai dikunjungi masyarakat sehingga cukup membantu meningkatkan pendapatan. Namun Beatrice mengaku bahwa dalam beberapa pekan sejak kabut asap, kunjungan masyarakat ke CFD menurun sehingga yang semula mampu meraup jutaan rupiah kini hanya ratusan ribu saja dari berjualan.
12: Selama kabut asap minggu kemarin aja itu sepi. Saya aja hanya dapatnya nggak sampai 500 gitu. Nah kebetulan minggu ini ada dari pengurus itu dibuka karena kabut asap, jadi kita tidak ada jualan di CFD.
11: Sementara itu Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah Yulindra Dedi menyebut kondisi saat ini masyarakat diharapkan mengurangi aktivitas di luar ruangan karena kualitas udara memburuk. Kemudian terkait dengan penghentian aktivitas CFD sementara, Yulindra Dedi mengaku pihak pemerintah Kota Palangkaraya juga sudah berkoordinasi dengan pihaknya.
13: Karena kondisi cuaca dan kondisi negara kita, secara khusus di Provinsi Kalimantan Tengah, masih terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan, sehingga fokus daripada perangkat daerah juga di dalamnya Dinas Perhubungan, fokus dalam rangka penanganan, pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
11: Pelaku UMKM berharap kondisi kabut asap akibat karhutla segera membaik, sehingga aktivitas CFD dapat kembali digelar dan mereka bisa kembali berjualan seperti biasa. Sementara itu masyarakat juga dihimbau untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara memburuk serta menggunakan masker apabila harus beraktivitas di luar rumah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Kekeringan masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Untuk penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Hovifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
14: Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifa mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebelumnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
15: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada baksos skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
14: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
16: Untuk pengeboran kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
17: Kalau ada.
16: Kalau enggak ada ya enggak bisa.
14: Fajar menambahkan pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
1: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah, di mana kondisi itu ingin diubah DPRD Jawa Tengah bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jawa Tengah dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus bernilai ekonomi. Selengkapnya disampaikan Miftahuddin Teddy dari RRI Semarang.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
19: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
20: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
19: Menurut dia berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
18: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
19: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Mustahubin Tadi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
0: Halo Sobat BMKG, kami sampaikan perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Senin tanggal 21 September 2026. Bersama saya Dendi Rono Purnama, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, secara umum cuaca kering masih mendominasi sebagian besar wilayah Indonesia, sering berlangsungnya musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Kondisi ini terlihat dari citra satelit terkini yang menunjukkan minimnya tutupan awan di banyak wilayah Indonesia, terutama untuk wilayah-wilayah Indonesia bagian selatan seperti Sumatera bagian tengah hingga selatan, sebagian besar Jawa, Bali, NTB, dan NTT, lalu juga di wilayah selatan Kalimantan, sebagian besar Sulawesi, dan juga di wilayah Papua bagian selatan. Selanjutnya kita beralih ke perakiraan cuaca untuk kota-kota besar di wilayah Indonesia. Untuk wilayah Indonesia bagian barat secara umum diprediksi berawan hingga hujan ringan, dengan potensi hujan ringan terlihat di sini terdapat di sekitar wilayah Sumatera bagian utara hingga tengah, kemudian di wilayah Kalimantan bagian utara, dan juga untuk di wilayah Jawa masih terdapat potensi hujan ringan, terutama Jawa bagian barat seperti di wilayah Serang dan juga di sekitar wilayah Bandung. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar Sumatera bagian tengah hingga selatan dan juga di wilayah Kalimantan Timur yang berpotensi mengurangi jarak pandang. Potensi asap atau kabut masih terlihat di sekitar wilayah Banjarmasin yang dapat mengganggu pernapasan dan juga menurunkan kualitas udara. Selanjutnya kita beralih ke wilayah Indonesia bagian timur. Secara umum untuk di wilayah bagian Indonesia bagian timur diprediksi cerah berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan di sini terlihat di sekitar wilayah Sulawesi bagian barat, kemudian juga di sekitar wilayah Kota Ambon, dan di wilayah Papua bagian utara hingga tengah. Sementara itu potensi udara kabur masih terlihat di sekitar wilayah Mataram, kemudian di wilayah Papua bagian barat seperti Sorong dan Manokwari yang tentunya berpotensi mengurangi jarak pandang. Bagi Sobat BMKG yang menggunakan transportasi udara perlu diwaspadai terkait potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat mengganggu penerbangan, terutama untuk di wilayah bagian timur dari Aceh dan juga Sumatera Utara, kemudian ke wilayah Riau dan Sumatera Barat, di wilayah Jambi bagian timur, Sumatera Selatan bagian barat dan juga Lampung serta Bengkulu, kemudian di wilayah bagian barat dari Kepulauan Mentawai, lalu juga di wilayah Kalimantan bagian utara seperti Kalimantan Barat bagian utara dan juga di sekitar wilayah Kalimantan Utara, dan untuk di wilayah Indonesia bagian timur seperti di wilayah Papua Pegunungan dan juga di wilayah Papua, terutama saat pesawat lepas landas, mendarat atau melintas di sekitar wilayah pertumbuhan awan. Oleh karena itu masyarakat dihimbau untuk memperbaharui informasi terbaru dari bandara dan maskapai penerbangan. Kondisi angin permukaan untuk wilayah Indonesia bagian utara, pergerakannya bergerak dari barat daya ke timur laut dengan kecepatan berkisar antara 6 sampai dengan 19 knot. Sementara untuk wilayah bagian selatan dari Indonesia, pergerakannya masih terlihat dari tenggara ke arah barat laut dengan kecepatan berkisar antara 11 sampai dengan 27 knot. Kemudian kami juga melihat potensi angin kuat yang terdapat di perairan, terutama bagian pesisir barat dan juga selatan dari, lalu juga di wilayah bagian timur dari Indonesia yang terpantau terutama di wilayah bagian selatan dari Selat Makassar. Selanjutnya kita beralih ke kondisi gelombang. Kondisi gelombang umumnya dalam kategori rendah hingga sedang berkisar antara 1,25 hingga dengan 2,5 meter. Kemudian perlu diwaspadai terkait potensi gelombang tinggi 2,5 meter hingga 4 meter yang terdapat di perairan bagian barat dan selatan dari Sumatera, kemudian di wilayah bagian selatan dari Jawa, Bali, NTB, dan NTT. Kemudian Sobat BMKG juga perlu mewaspadai terkait potensi banjir rob atau banjir pesisir yang diprediksi terdapat di sekitar wilayah Kepulauan Riau, kemudian pesisir Jawa Tengah, Jawa Timur, NTB, serta di sekitar pesisir Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan juga di wilayah Kalimantan Selatan. Oleh karena itu kami menghimbau Sobat BMKG untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan dengan kondisi cuaca, serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Target Majelis Umum PBB untuk mengakhiri kelaparan global pada 2030 tidak akan tercapai. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Penghubung Organisasi Pangan dan Pertanian atau PBB FAO untuk Rusia oleh Kobyakov kepada Ria Novosti. Sebagaimana dikutip Kantor Antara hari ini, Kobyakov menambahkan bahwa sudah dicapai sejumlah kemajuan termasuk penurunan skala kelaparan global. Namun demikian, jika dinamika saat ini terus berlanjut, diperkirakan pada 2030 sekitar 512 juta orang di seluruh dunia masih akan mengalami kelaparan. Kondisi itu belum termasuk dampak konflik di kawasan Timur Tengah.
1: Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.
0: Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga, di mana kontingen Indonesia mengawali perjuangan di Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini dengan torehan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Luna Elia.
2: Kontingen Indonesia mengoleksi 3 medali perunggu pada hari pertama Asian Games Aichi Nagoya 2026. 3 medali tersebut datang dari wushu, tekball, dan soft tennis. Medali pertama dipersembahkan Seraf Naru Siregar dari nomor Changkuan Putra. Seraf meraih perunggu setelah mencatat nilai 9,720 di Aichi Prefectural Martial Art Hall. Seraf hanya terpaut 0,003 poin dari peraih emas atlet asal Makau, Kuong Chi Hin, yang memperoleh nilai 9,723.
3: Buat saya segalanya, karena kita tahu pertandingan Asian Games ini bukan pertandingan biasa bagi atlet. Jadi atlet manapun untuk berkompetisi di sini saja udah banyak yang bermimpi, apalagi dapat medali. Jadi arti dari medali ini mungkin adalah seluruh karir saya. Saya sangat mendedikasikan semua hidup saya untuk event terbesar ini.
2: Medali kedua datang dari cabang tekball melalui Yoga Ardika Putra di nomor tunggal putra. Yoga meraih perunggu setelah lawannya dari Kuwait Zaid Aidan mengundurkan diri.
4: Terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia atas dukungannya kepada kami tim tekball Indonesia di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Semoga hasil ini sesuai dengan target kita.
2: Sementara medali ketiga diraih tim soft tennis beregu putra setelah kalah dari Jepang di semifinal. Indonesia sebelumnya mengalahkan India 2-0 di perempat final untuk memastikan medali tunggu. Tio Hutauruk dan Fernando Sanger kalah dari pasangan Jepang pada laga pertama semifinal. Bagus Pradewa kemudian gagal menyumbangkan poin pada laga kedua menghadapi Toshiki Uematsu. Usai laga semifinal, Bagas Pradewa mengakui kehebatan lawan dan kurangnya persiapan tim Indonesia.
5: Ya, kita harus mengakui kehebatan dari tuan rumah tadi bertanding. Dan saya mungkin masih kurang pengalaman ya, karena persiapan yang lumayan singkat, 6 bulan latihan ini untuk persiapan Asian Games ini. Dan juga masih kurang jauh lah untuk latih tandingnya sih. Soalnya kemarin kita cuma dapat sebagian round sekali aja.
2: Hasil ini membuat Indonesia mengawali Asian Games 2026 dengan 3 medali perunggu. Kontingen merah putih masih berpeluang menambah medali dari berbagai cabang olahraga pada hari-hari berikutnya. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Atlet tekbol putri Indonesia Sumaya kembali menambah perolehan medali bagi tim Indonesia setelah meraih medali perak nomor perorangan putri. Sumaya kalah dari atlet Myanmar Wai Kin Nin dalam pertandingan 3 game di Higashi Sports Center Nagoya pada Minggu sore. Sumaya mengawali pertandingan dengan baik dan merebut game pertama 12-10, namun Wai Kin Nin bangkit dan menyamakan kedudukan setelah menang 12-8 di game kedua. Persaingan semakin ketat pada game ketiga hingga kedua atlet sempat bermain imbang 6-6. Wai Kin Nin kemudian mampu menjaga keunggulan dan menutup game ketiga dengan skor 12-9. Hasil tersebut memastikan Sumaya meraih medali perak untuk kontingen Indonesia. Medali ini menjadi tambahan penting bagi perolehan Indonesia pada hari pertama Asian Games 2026. Dan pendengar, berikut klasemen sementara Asian Games 2026 hingga Minggu malam ini. Pertama diduduki oleh Republik China dengan perolehan 11 emas, 6 perak dan 3 perunggu dengan total medali 20. Lalu ada Jepang 6 emas, 6 perak, 7 perunggu dengan total medali 19. Korea 3 emas, 3 perunggu dan 3 perak dan 7 perunggu dengan total 13 medali. Kazakhstan 3 emas dan 2 perunggu dengan total 5 dan Thailand 3 emas dan dengan total 3 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

kita jumpa lagi pendengar dalam Pesona Budaya Indonesia dari daerah Jawa. Mengawali jumpa kita dari daerah Madura. Di malam hari mengawali jumpa kita dalam Pesona Budaya Indonesia. Dan kita akan bersama tentunya dengan lagu-lagu dari daerah Jawa sampai di pukul 22 malam ini.

Indonesia memang negara dengan suku bangsa yang kaya akan budaya. Warisan kekayaan budaya merupakan hal yang patut untuk terus dilestarikan. Salah satunya adalah Madura. Madura memiliki landasan hidup tentang Apental Ombe Asapo Angin yang menceritakan tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura yang mayoritas bekerja sebagai nelayan. Apental Ombe Asapo Angin yang memiliki arti berbantal ombak berselimut angin. Sedangkan makna sesungguhnya adalah masyarakat Madura tidak mudah menyerah untuk mendapatkan impian yang didambakan. Bagi nelayan Madura, laut diartikan sebagai rumah dan bantalnya diumpamakan ombak serta selimutnya diumpamakan anginnya. Ini bentuk falsafah keteguhan jiwa untuk mencapai impian tanpa harus mundur sedikitpun. Walaupun diterjang ombak dan dihempas angin kencang, tak menyurutkan perjalanan. Mereka tak pernah gentar sedikitpun untuk terus melaju. Itulah yang tertanam dalam Apental Ombe Asapo Angin bagi nelayan Madura.

Kesenian tradisional reog mendadak viral karena Malaysia disebut akan mendaftarkan reog sebagai warisan budaya tak benda milik mereka ke UNESCO. Pertunjukan reog yang identik dengan singo barong, topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya, merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.

masih mendengarkan lagu-lagu daerah Jawa di malam hari ini pendengar, dan mengakhiri perjumpaan kita di Pesona Budaya Indonesia malam hari ini bersama Didi Kempot penyiar radio.

0: Selamat malam pendengar, kita jumpa lagi di malam hari ini dalam acara kesayangan kita semua, Ruang Rindu. Lagu-lagu nostalgia era 90-an kembali kami hadirkan untuk Anda. Ada Paula Abdul, Ain't Never Gonna Give You Up. Jan Temor dengan lagunya It's Alright. Lisa Stansfield, Change. James Ingram dan Dolly Parton, The Day I Fall in Love. Tevin Campbell, Tell Me What You Want Me to Do. Aretha Franklin and Michael McDonald, Ever Changing Times. Britney Spears, Email My Heart. Soundgarden, Black Hole Sun, Winger, Miles Away, All I Want dari 702. Oke, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Malam Bu Artini, silakan.
1: Saya pengen denger lagu yang paling terakhir, Pak Lucy.
0: Yang paling terakhir dari 702, All I Want.
1: Ya, lagu saya kirim buat Pak Jerry, Pak Jeffy, Pak Andi, Pak Lena, Pak Luhut, Pak Effendi, Pak Nasrun, Pak Wini, Pak Widi, Pak Rete, Bu Rete, Pak Nasrun, Pak Luko, Pak Otis, Pak Kiki, Pak Uce, Pak Timati, Bu Ana, Mama Tu, Mama Ida, Bu Dan Luis, Ucap, Mama Monica, Bu Ida di bandara. Selamat malam semuanya. Semoga Ibu Ida juga sehat-sehat selalu karena sudah lama tidak ikutan gabung di Ruang Rindu. Terus buat Pak Reti, Bu Reti lagi. Buat Mbak Lucy, selamat bertugas. Semoga sukses dan sehat.
0: Amin.
1: Jangan lupa titip salam di rumah nanti.
0: Siap, Bu Hartini.
1: Terima kasih, Mbak Lucy. Okay. Selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam. Iya. Dan salam juga buat Om James Roring ya, bersama keluarga. Oh iya, tadi ketemu Bu Rete sama Pak Rete, kayaknya lagi mau keluar ya. Oke, selamat malam, selamat istirahat saja sekarang. Sukses selalu, sehat-sehat ya. Tidak sempat mampir, buru-buru, takut terlambat. Iya, dan silakan lagi, ada siapakah yang mau bergabung malam ini? Coba lu ya. Ruang Rindu, selamat malam.
2: Ya, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Lucy.
0: Malam, Daek, silakan.
2: Tevin Campbell, gimana apa, Lucy?
0: Tell me what you want me to do.
2: Saya request Tevin Campbell, Lucy.
0: Baik.
2: Saya kirim buat Ibu Monica di Asia, buat Ibu Ana di sekitaran Manibura bersama Uci. Ini ya, si 14 juga buat Cindy Rosner Malian, Thomas Mauri, Papik Barasano, dan buat Herpap dan kakak Nurul Robaba dan Don Robaba di Bursus. Demikian, terima kasih kalau selamat malam, selamat tugas.
0: Makasih, malam. Ya, silakan lagi pendengar yang mau ikutan gabung lagi. Sudah dua penelpon. Sebelum saya hadirkan lagunya, oh Pak Jumadi. Pak Jumadi, selamat malam Ruang Rindu. Pak Jumadi,
3: lagu apa lagi?
0: Selamat malam Pak Jumadi.
3: Lagunya lagu apa? Ya.
0: Gimana?
3: Lagunya lagu apa yang
0: ini ada? Lagu-lagu barat tahun 90-an Pak. Ada Paula Abdul, Jan Temor, Lisa Stansfield, James Ingram, Aretha Franklin, Britney Spears, Soundgarden, sama Winger. Pilih yang mana? Itu penyanyinya.
3: Winger saja yang
0: Winger. Baik, lagunya Miles Away. Silakan Pak Jumadi.
3: Ya. Salam-salam dulu dengan Pak Jerry, Pak Pendi, Pak Nasun, Ibu Ana, Ibu Arsini, Ibu Natalia, Bunda Ima, Ibu Farida, Pak Joko, dan Pak Luhut. Itu saja yang bisa saya sebut, dan semua temannya lah yang,
0: baik,
3: yang belum hadir.
0: Iya. Baik, terima kasih Pak Jumadi. Ya, selamat malam. Kita langsung dengerin aja lagunya. Buat ini ya, dari 702 All I

0: Tell Me Girl. Devin Campbell dengan lagunya Tell Me What You Want Me To Do. Dan selanjutnya lagu ketiga ada lagu Pak Jumadi dari Winger. Jadi silakan yang ingin bergabung lagi di Torang Indonesia malam hari ini. Masih ada Paula Abdul, Shante Moore, Lisa Stanfield, James Ingram, Aretha Franklin, Britney Spears, dan juga Soundgarden ya. Dicoba di 3242222 juga di 0812-3868-8703 ya. Silakan yang ingin bergabung malam hari ini. Selamat malam buat Pak Widi di Tokyo. Juga Puja yang ada di Bintuni. Ada Ibu Natali di Toli-Toli. Selamat malam juga buat Bunda Els, Nona Vika, Pak Alan di Seram, Pak Putra Tengah di Fak-Fak ya. Ibu Ana, Ubi dan Luis, Bu Rete Parete, selamat malam. Selamat istirahat ya. Kalau masih bisa gabung, ayo gabung. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Ya. Volume radionya, Pak.
1: Iya, dan kita kurangi.
0: Iya. Ya.
1: Terima kasih. Tadi lagu-lagu apa? Dunsa atau Mancanegara?
0: Pak Jerry?
1: Saya baru monitor.
0: Oke, okay, baik, Pak. Nih, lagunya ada Paula Abdul, Ain't Never Gonna Give You Up. Shante Moore, It's All Right. Lisa Stanfield, Change. James Ingram dan Dolly Parton, The Day I Fall in Love. Aretha Franklin. Ya.
1: Oke. Yang tadi pertama apa? Mohon maaf.
0: Paula Abdul, Pak. And Never Gonna Give You Up.
1: Ya. Dah.
0: Paula Abdul, oh iya.
1: Ya. Tapi dia Paula Angka jadi.
0: Ah, bukan. Ini tahun 90-an, Pak.
1: Ya. Maklum lah. Ya, tapi itu semua saja. Semua saja yang dengar malam hari ini, ya, sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga, jangan lupa istirahat yang baik. Besok pagi itu sudah masuk kantor bagi yang bekerja.
0: Betul.
1: Itu penting. Sekalipun situasi Sorong sampai dengan sore tadi, sejauh bantuan saya memang cukup menyibukkan kita, terutama ini lewat kilometer 13 sampai dengan Malimas itu. Karena terjadi kebakaran. Semoga semua baik-baik saja.
0: Amin.
1: Sehat-sehat semua. Pihak-pihak yang melihat ini ya, besok-besok ya, bagaimana berbagi untuk mereka yang kebakaran. Itu saja, Kak Lucy.
0: Baik. Terima kasih, Pak Jerry.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam. Selamat istirahat, terima kasih. Ya, Pak Jerry, di belakang Pak Jerry, Pak Nasrun. Ya, Ruang Rindu, selamat malam.
2: Selamat malam. Ruang Rindu, berbagi rindu, memelak lagu.
0: Ya, malam Pak Nasrun, silakan Pak Nasrun.
2: Iya, lagu yang pertama sama Lucy.
0: Baik, Winger, Mas Wei, lanjut.
2: Nah, ya, pertama-tama Lucy ya, sahabat tugas. Saya selalu yang selalu keluar ke rumah. Saya selalu berstar di Selangkupak, selamat malam. Ada Ibu Hartini, Bunda Ima, Bung Lemani, Ibu Rete, Bapak Rete, Pak Otis. Ada Puja, Ibu Ana, Ima Sohi, Pak Widi, ada Raja Jakartina di Bogor, Ibu Ida, Pak Jari, Pak Deki, ada Bu Iga, Pak Jumadi, ada Pak Junedi, ada Pak Dajwa Suteng, ada Natalia, semuanya Pak Tampak Koja Kumpala. Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih Pak Nasrun, selamat malam. Di belakang Pak Nasrun, kalau masih ada nanti ikutan gabung ya. Ini dia lagunya dari Winger yang dipilih oleh Pak Jumadi.

Lagu dirilis tahun 1995, Paula Abdul, I'm Never Gonna Give You Up. Dan lagi pendengar yang ingin bergabung di Ruang Rindu malam hari ini dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Mancanegara era 90-an. Masih ada Chante Moore, Lisa Stanfield, James Ingram, dan juga Paula Abdul, Dolly Parton, Aretha Franklin, dan Britney Spears, serta Soundgarden. Silakan pendengar yang masih bergabung dalam acara Ruang Rindu malam hari ini.

Anda masih bersama kami di Ruang Rindu, sudah pukul 22 lewat 28 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam buat Pak Deki, Bapak Otis, Ade Feni di Jalan Baru, semua dengan keluarga masing-masing ya, semoga terhibur. Salam juga buat yang baru bergabung bersama kami malam hari ini. Kami ingatkan sudah pukul 22 lewat 29 menit waktu Indonesia Timur.

Oke, silakan lagi pendengar di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya tunggu lagi kabar Bang Luhut di Tapanuli. Silakan yang mau ingin bergabung yang ada di Lampung semuanya, selamat malam ya Pak Leman, Pak Andi, dan semua-semua yang ada di Lampung, selamat malam saja. Semoga terhibur pendengar. Masih di Ruang Rindu malam hari ini, sudah pukul 22 lewat 34 menit waktu Indonesia Timur.

Ubi dan Luis, apa kabar? Jangan lupa bergabung kalau belum tidur. Tarik tiga sarung. Saya coba dulu penelpon berikutnya yang bergabung malam ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu, selamat malam. Oke deh.

0: Silakan selamat malam juga buat Puja yang ada di Bintuni. Telepon lagi Puja, nanti biar kita lanjutin di ruang rindu ya. Yang mau ikutan gabung lagi di ruang rindu malam ini silakan. Oh, Bu Ana. Bu Ana, selamat malam.
1: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu. Memori lewat lagu. Aduh, suaraku seret-seret basah.
0: Enggak seret-seret. Yuk. Aduh.
1: Batuk, pilek.
0: Lengkaplah. Waduh,
1: lengkap.
0: Sama. Suara kita udah pada seret-seret.
1: Aduh, apa kabar ya, Kak Lucy?
0: Baik nih.
1: Baik, selamat berhari Minggu. Tuhan berkati selalu. Amin. Beserta keluarga.
0: Amin. Terima kasih.
1: Baru lagunya. Iya Kak, saya agak tadi jinak, minum ya? Obat agak tertidur sedikit ya.
0: Hampir ketiduran.
1: Gak tahu nih lihat jam ini sudah jam setengah
0: 11.
1: Jam berapa ya? Mau jam 11 ini. Ya, request lagunya apa sajalah, udah habis, mau habis waktu.
0: Ya, ada Britney Spears, Lisa Stanfield, James Ingram dan Dolly Parton. Ada Aretha Franklin juga.
1: Mana yang kedua sudah?
0: Yang kedua.
1: Ya.
0: Yang ketiga aja deh ya, James Ingram aja ya.
1: Yang ketiga aja lah.
0: Sama Dolly Parton, oke.
1: Salam aja buat semuanya. Semoga kita terhibur, salam kompak selalu. Tanpa terkecuali. Buat Kakak Lucy, selamat bertugas malam ini. Semoga sehat selalu. Amin. Diberkati Tuhan selalu beserta keluarga. Itu aja. Terima kasih Kakak Lucy. Selamat malam. Dah.
0: Bye. Saya terima lagi ya, loh. Selamat malam, Ruang Rindu. Malam, Ruang Rindu. Hai. Halo. Halo malam.
2: Halo, Ruang Rindu, Ruang Pembersihan, Kumur Nyebut Lagu.
0: Iya, malam. Dengan siapakah?
2: Halo.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya, malam. Silakan, silakan. Udah gak beres nih ya. Oke deh, sorry ya. Kita dengerin aja lagunya. Bu Ana, ini dia lagunya. Selamat istirahat, semoga segera pulih.

0: terima lagi penelpon berikutnya, pendengar di Ruang Rindu malam hari ini. Silakan, Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, selamat malam, Mbak Lucy.
0: Malam, dengan?
1: Pendatang baru stok lama.
0: Iya, siapakah?
1: MP.
0: Oh iya, Merah Papua, silakan.
1: Merah Papua di Kali Kelabala. Merah hijau Kali Kelabala. Saya mau kirim salam-salam buat Rawa bersaudara Dora yang ada di Bali. Juga keluarga Keroma. Juga ada keluarga di Sauka sana. Ada keluarga Werimon, Kirihio, Yawari, Horota yang lagi moni. Juga Max Untung Robaba yang ada di Sorong Selatan beserta keluarganya. Juga ada Puja, mana suaranya?
0: Ada telepon-telepon tapi belum lanjut.
1: Cindy Romalian, selamat malam Cindy. Johan Van Halen di

0: feel.
1: Iya.
0: Baik.
1: Buat keluarga yang lagi monis di Rimpal sana, selamat malam Tontowo berserta keluarga. Terima kasih, selamat malam Mbak Lucy.
0: Terima kasih, Usi Merpap, sehat-sehat selalu. Salam buat keluarga di rumah ya. Gimana nih teman-teman lama nih fans klub RRI Sorong. Ayo ditunggu ya yang mau ikutan gabung lagi di malam ini. Masih ada. Oke, halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo malam Ruang Rindu, silakan. Puja, mana Puja nih, ditunggu Puja. Cepi di batas kota, Ade Boy di Dom, selamat malam, jangan lupa gabung ya. Rupanya gak bisa dengar suara saya ya, kita langsung dengerin aja lagunya Lisa Stanfield. Usi Merah Papua, selamat istirahat ya.

sampai sini dulu mendengar Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami sampai dengan saat ini. Dan yang masih belum sempat karena mungkin berhalangan dengan lain-lain hal, mohon maaf, mungkin lain waktu kita akan terhubung kembali.

0: Kita sudah di pukul 23 malam hari ini pendengar dengan lagu-lagu pengantar istirahat untuk menemani Anda semua yang mau beristirahat malam hari ini. Besok akan kerja atau sudah mulai dengan aktivitas yang baru, mengawali minggu yang baru besok. Jangan lupa pasang alarm, jangan sampai terlambat untuk melakukan persiapan menuju ke tempat aktivitas ya.
1: Akhirnya
0: Elva Singers dengan lagunya Aku Jatuh Cinta, lagu dirilis tahun 1994.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
1: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
1: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
1: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
3: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
3: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah Ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

kasih atas atensi Anda pendengar sudah bersama kami dari pagi tadi sampai dengan saat ini. Saya Lucy Arebo mewakili seluruh angkasawan angkasawati mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat menikmati salah satu anugerah Tuhan yang paling indah adalah tidur malam. Jangan lupa berdoa mengucap syukur ya. Karena Tuhan begitu baik, masih memberi kesempatan untuk Anda, saya, untuk kita semua merasakan malam yang indah sampai dengan saat ini. Dan akan beristirahat dengan penuh penjagaan oleh Tuhan sampai besok pagi di saat Anda akan memulai lembaran baru berikutnya. Selamat istirahat, kita jumpa lagi lain waktu. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.

sebangsa dan setanah air, dimana saja Anda berada dan mendengarkan siaran kami. Dengan mengalunnya irama lagu ini, maka usailah sudah tugas kami mengantarkan rangkaian mata acara untuk hari ini. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore, sampai malam hari ini berkenan bagi Anda. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Timur melalui pemancar MW 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Akhirnya, terimalah salam kami, sekali merdeka, sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sorong.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Sorong kembali mengudara dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 mengantarkan acara-acara siaran untuk hari ini Senin 21 September 2026 melalui pemancar FM 909 kHz dan pemancar FM 102,6 MHz. Pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan tetap merdeka.

Lamobok, selamat pagi. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali di pagi hari ini mengawali hari, mengawali minggu kerja yang baru. Saya Noni Densi dan juga Enggar serta Mirza hadir menemani Anda hingga nanti di pukul 11 siang. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi untuk Anda semuanya. Khususnya bagi kaum muslimin dan muslimat, selamat menjalankan sholat subuh. Dan juga bagi Anda yang baru saja bangun pagi, khususnya bagi Anda yang akan memulai aktivitas, jangan lupa ya berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing, minta penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna atas kehidupan Anda secara pribadi dan juga keluarga. Dan pendengar, rangkaian lagu-lagu Islami, bahkan juga nanti Anda dapat mendengarkan renungan Islami, renungan pagi Islam pagi hari ini bersama dengan Ustadz Ahmad Al-Atsari ya, dengan judul Bersabarlah. Selamat mengikuti.

Roda kehidupan akan terus berputar. Keadaan akan selalu berubah. Kadang di atas, kadang di bawah. Bahkan tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan harapkan. Bersabarlah dan tetap berbaik sangka kepada Allah. Karena setelah kesulitan yang kita alami, Allah sudah menyiapkan sesuatu yang baik dan kemudahan untuk kita. Dan sebaik-baik ibadah adalah menanti kemudahan dengan sabar. Sebagaimana dalam surat Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yang artinya, maka sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.

Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah. Sesungguhnya kesabaran adalah salah satu ibadah besar di dalam Islam. Memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam agama Islam yang mulia ini. Oleh karenanya, di banyak tempat dan di banyak ayat di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang anjuran, hasungan, perintah untuk kita bersabar. Sampai berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinukilkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Madarijus Salikin, "Dzakarallahu as-sabra fil Qur'anil Karim fi akthar min 90 mawdi'a." Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan perihal tentang sabar di dalam Al-Qur'anul Karim lebih dari 90 tempat. Ini menunjukkan agungnya kedudukan sabar di dalam Islam yang mulia. Dan seorang hamba, khususnya seorang muslim, sangat membutuhkan kesabaran di dalam menjalani kehidupan dunia ini. Dalam segala hal dan aspek yang dia lewati setiap harinya, dalam bab ketaatan, dia butuh sabar untuk terus memaksa dirinya senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam perkara-perkara yang dilarang, butuh juga kesabaran untuk tetap dia bisa meredam hawa nafsu sehingga menjauhi dan meninggalkan perkara yang dilarang itu. Dalam perkara-perkara ujian-ujian, musibah-musibah yang Allah timpakan di dalam kehidupan dunia ini, maka butuh juga kepada kesabaran sehingga dia tidak berkeluh kesah ataukah murka dengan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada ketaatan yang bisa dikerjakan kecuali dengan sabar. Tidak ada maksiat yang bisa ditinggalkan kecuali dengan sabar. Dan tidaklah seorang hamba mendapatkan kebaikan dari musibah yang Allah takdirkan menimpa dirinya kecuali apabila dia melewatinya dan menghadapinya dengan kesabaran pula. Maka kesabaran tidak bisa dipisahkan dari kehidupan seorang muslim. Apakah dia sedang mendapatkan kenikmatan, sedang mendapatkan musibah, sedang diperintah di dalam agama Islam dengan suatu perintah, ataukah ketika dilarang dari suatu perkara. Semua membutuhkan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan maklum adanya bahwa manusia di dalam kehidupan dunia ini tidak bisa lepas dan tidak mungkin bisa selamat dari gangguan manusia yang lainnya, karena tabiat manusia itu berbeda-beda, satu dan yang lainnya tidak sama. Kadangkala di dalam bermuamalah sesama manusia ada gesekan-gesekan, ada mungkin ucapan-ucapan yang membuat tersinggung, ada kesalahpahaman, atau bahkan mungkin kita menerima kezaliman itu secara nyata dari saudara kita. Dia membicarakan kita dari belakang, atau dia merampas harta kita, ataukah dia menginjak dan menodai kehormatan kita, atau dia memfitnah kita, dan lain sebagainya.
ujian-ujian yang kita dapatkan dari sesama manusia. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami jadikan sebagian kalian atas sebagian yang lain sebagai fitnah, sebagai ujian. Apakah kalian bisa bersabar di dalam menghadapi ujian tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Maka jika perkaranya ujian tersebut tidak ada campur tangan dari manusia, maka mungkin lebih mudah untuk seseorang bersabar-sabar. Namun ketika ternyata ujian itu datang dari campur tangan manusia, dia dizolimi, dia disakiti, diambil hartanya, dirampas hartanya, ataukah dirusak kehormatannya, dan lain sebagainya, maka sedikit sekali manusia yang bisa bersabar. Sebaliknya, kebanyakan manusia tidak bisa bersabar ketika ujian tersebut datang dari orang yang lainnya, dari manusia seperti dirinya. Padahal hakikatnya semuanya butuh kepada kesabaran. Musibah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir, wajib disabari. Apakah itu musibah yang tidak ada campur tangan manusia, dan juga musibah yang menjadi sebab seseorang mendapatkan musibah tersebut dari orang lain, dari sesama manusia. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama rahimahumullah menyebutkan kepada kita ada beberapa hal, beberapa perkara yang bisa membantu kita untuk bisa bersabar di dalam menyikapi ujian-ujian ataukah gangguan-gangguan dari manusia yang lainnya. Yang pertama, hendaklah dia meyakini di dalam hatinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh perilaku hamba-hambanya. Dan semua yang terjadi, perlakuan-perlakuan dari hamba-hamba Allah itu adalah berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah ka masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki maka tidak akan terjadi. Maka manusia itu adalah alat. Semua yang terjadi atas izin Allah dan atas masyiah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang beriman dengan takdir dan bahwasanya dia sadar ini semua terjadi karena Allah yang menghendakinya, maka membuat dia tenang, membuat dia tenteram, dan kemudian membuat dia lebih bisa menerima takdir dan ujian tersebut sekalipun datang dari sesama manusia seperti dirinya. Allah mengatakan wa ma tasyaun illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi kecuali atas kehendak Allah Rabb semesta alam. Sehingga dia yakin ini, dia beriman kepada takdir. Sebelum saya diciptakan, sebelum saya dilahirkan, telah Allah takdirkan bahwa pada hari ini jam sekian di tempat ini saya akan dizolimi, saya akan disakiti oleh si fulan. Si fulan pasti akan menzolimi saya, dia akan menyakiti, dia merampas hak saya. Ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga membuat dia lebih tenang di dalam menghadapi ujian tersebut. Beriman kepada takdir itu membuat seseorang tenang, tidak berkeluh kesah ketika mendapatkan sesuatu yang tidak dia sukai. Yang kedua, yang membantu seorang hamba bisa sabar di dalam mendapatkan ujian dari orang lain, dia merenungi dosa-dosanya. Dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dia terzolimi, dia disakiti, itu karena dosa-dosanya sendiri.
sehingga lebih kepada dia introspeksi diri, mengaca. Iya, kenapa dia sampai mengatakan saya seperti ini? Iya, kenapa sampai dia merampas harta saya? Kenapa sampai dia menodai kehormatan saya? Karena saya banyak dosa, banyak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak pelanggaran-pelanggaran, sehingga Allah Subhanahu wa taala hukum, Allah timpakan ujian tersebut disebabkan dosa-dosa dia. Allah nyatakan hal ini dalam surah Syura, "Wa ma asabakum min musibah." Maka tidak ada musibah yang menimpa kamu semuanya ini. Fabima kasabat aydikum. Kecuali musibah tersebut datang disebabkan ulah tangan-tangan kalian. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah banyak memaafkan dosa-dosa hambanya. Sehingga banyak yang Allah maafkan, yang Allah timpakan, itu hanya sebagian kecil dari dosa-dosa kita. Andai kata Allah Subhanahu wa taala ingin menghukum kita dari semua dosa yang kita kerjakan, maka habis dan binasa kita. Akan tapi Allah hanya memberikan hukuman sebagian kecil dari dosa-dosa kita. Maka terjadilah kezaliman tersebut, musibah tersebut, harta kita diambillah. Adakah mungkin kita difitnah lah? Adakah mungkin kita ditipu orang lah? Adakah mungkin kita dizolimi orang secara fisik dan lain sebagainya? Sadarlah, itu semua karena dosa-dosa kita. Sehingga perkaranya tidak membuat kita sakit hati berlebihan, memendam rasa marah, sakit hati, tapi membuat kita introspeksi diri. Iya, ini karena dosa-dosa saya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Idza ra'aital 'abda," kalau kamu lihat ada seseorang, "yaq'u fin nasi idza adzauhu," dia sibuk membalas manusia ketika mereka mengganggunya, "wa la yarji'u ila nafsihi bil lawmi wal istighfar," dan tidak dia kembalikan semua gangguan-gangguan, celaan-celaan, kezoliman orang lain kepada dirinya. Tidak dia kembalikan kepada dirinya dengan mencela dirinya dan beristighfar kepada Allah, mengakui dosa-dosa. Fa'lam anna musibatahu musibatun haqiqiyah. Maka ketahuilah musibahnya adalah musibah yang hakiki. Itulah sebenar-benarnya musibah. Dia lupa dengan aibnya, sehingga dia sibuk memikirkan bagaimana cara membalas. Kenapa si fulan mengatakan seperti ini? Kenapa si fulan menzalimi saya? Kenapa? Tapi dia tidak menjadikan itu sebagai bahan koreksi dirinya. Wa idza taaba wastaghfar. Akan tapi ketika ada seorang hamba yang ketika disakiti, dizalimi, dia bertaubat dan beristighfar. Wa qala hadza bi dzunubi. Dan dia mengatakan, ini karena dosa-dosa saya. Sorot fi haqqihi ni'mah. Maka musibah tersebut menjadi nikmat dari nikmat baginya. Karena memang kelihatannya itu musibah. Memang itu adalah kezaliman yang dia terima, ujian yang dia dapatkan. Tapi ujian tersebut ternyata membuat dirinya beristighfar, membuat dirinya lebih mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah kenikmatan. Kenikmatan tidak ada yang lebih nikmat daripada seseorang qiyamul lail menangis ketika sujud mengadukan segala permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang barangkali ketika dia tidak mendapatkan musibah ini, dia akan lupa dari sholat malam. Maka ujian ketika mendatangkan ketaatan kepada Allah, maka itu adalah kenikmatan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Perkara ketiga yang membantu kita untuk bisa bersabar atas kezaliman orang lain, ayyashhadu al-'abdu husna ath-thawab alladhi wa'adahu Allah liman 'afa wa sabar. Yang ketiga adalah seseorang itu mempersaksikan
besarnya dan agungnya pahala yang Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada hamba-hamba yang mau memaafkan dan bersabar atas kezoliman dan gangguan orang lain. Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha." Dan balasan kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Artinya kalau kamu dizolimi boleh dibalas dengan kezoliman, tapi ingat yang serupa, yang semisal, jangan berlebih-lebihan. Faman afa, Allah tawarkan yang kedua. Barang siapa yang memaafkan, wa aslaha, dan memperbaiki hubungan, fa ajruhu 'ala Allah, pahalanya ditanggung di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah akan tentukan pahalanya. Saking banyaknya dan besarnya pahala, Allah tidak katakan pahalanya sekian, sekian, sekian. Tidak. Tapi Allah katakan pahalanya di sisi Allah. Innahu la yuhibbu zalimin. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim. Allah tidak suka orang-orang yang berbuat zalim. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan ada tiga tipe manusia di dalam menghadapi gangguan. Yang pertama, zalim. Dia dizalimi, tapi dia menjadi zalim. Bagaimana itu? Ketika dia mengambil haknya, tapi berlebihan. Dia membalas, tapi lebih daripada yang seperti yang dia dizalimi. Allah izinkan kita membalas, tapi harus semisal. Terkadang seseorang terzalimi, dia pertama kali diejek, dia balas dengan ejekan-ejekan yang lebih banyak. Maka hakikatnya dia telah berbuat zalim. Nah, mungkin diambil hartanya, dia marah, dia pergi ke rumah orang tersebut dan mengambil harta-harta yang sangat banyak, menghancurkan perabot-perabot rumah tangganya dan lain sebagainya. Ini zalim. Mungkin Anda terzalimi pertamanya, tapi ketika Anda membalas lebih, Anda menjadi orang yang zalim. Allah katakan innahu la yuhibbu dhalimin. Allah tidak suka sama orang-orang yang berbuat zalim. Yang kedua, tipe manusia adalah yang pertengahan, yang mengambil haknya dengan yang semisal. Ketika dia dicela, dia balas dengan celaan. Dipukul, dia balas dengan pukulan. Sehingga adanya kisos dalam Islam. Pembunuh, dibunuh. Kalau melukai, orang yang gak terima, ingin menuntut balas, dilukai, dan lain sebagainya. 6. Maka ini tidak mendapatkan dosa dan tidak mendapatkan pahala karena dia sudah mengambil haknya. Yang ketiga, tipe manusia yang terbaik adalah muhsin, yang terbaik. Ya'fu, dia memaafkan. Wa yuslih, memperbaiki hubungan. Wa yatruku haqqah, dia biarkan haknya, biar sudah. Dia dizalimi, dia enggak balas. Dia bersabar, kemudian dia memaafkan, dan dia berbuat baik. Ini luar biasa. Dan ini perkaranya tidak mudah, sangat berat bagi manusia. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan. Di awal ayat Allah katakan apa? Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Boleh membalas dengan perlakuan, kejelekan, kezaliman yang semisal. Awas, hati-hati, harus semisal. Jangan sampai kebablasan. Karena Allah memahami manusia ini punya tabiat suka membalas. Manusia ini punya tabiat tidak mau dikalahkan, tidak mau direndahkan, dizulimi. Ketika pertama kali datang kezuliman itu, yang muncul biasanya adalah mangkel, kesel. Dia langsung sakit hati, dia langsung marah. Ingin menampakkan bahwa saya ini tidak bisa direndahkan, dikalahkan. Itulah manusia. Maka Allah izinkan boleh. Kalau mau balas, balas. Tapi yang semisal. Tapi Allah tawarkan, faman afa wa aslah. Kalau kamu memaafkan, memperbaiki hubungan, bersabar,
fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam hadis disebutkan bahwa nanti di hari kiamat dipanggil di hadapan seluruh makhluk umat manusia, ala liyakum man wajaba ajruhu 'ala Allah. Ketahuilah, orang-orang yang wajib pahalanya di sisi Allah, maka hendaklah berdiri. Artinya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan pahalanya, Allah telah menjamin pahalanya, sedangkan berdiri. Fala yaqum illa man afa wa aslah, maka tidaklah berdiri dari manusia ini kecuali mereka-mereka yang memaafkan kesalahan orang lain dan memperbaiki hubungan dengan mereka. Mereka yang berdiri mengambil hak mereka, mengambil janji Allah yang telah Allah SWT janjikan, fa ajruhu 'ala Allah, pahala di sisi Allah. Nah, sehingga ketika dia memahami hal ini dan dia memahami kalau dia ingin membalas, boleh-boleh saja, sah-sah saja, akan tetapi dia kehilangan pahala yang besar. Dia akan kehilangan keutamaan yang sangat agung. Maka membuat dia lebih mudah untuk bersabar, bersikap tabah, memaafkan kesalahan-kesalahan dan kezaliman saudaranya. Yang berikutnya, yang keempat, di antara perkara yang bisa mendatangkan kesabaran ketika dizalimi, hendaklah dia memahami kalau dia memaafkan dan kalau dia berbuat baik, maka hal itu akan menjadikan hatinya itu selamat, bersih, jernih, bersih dari rasa sakit hati, dendam, bersih dari keinginan untuk membalas, bersih dari noda-noda hati yang membuat dia jengkel kepada saudaranya. Dan ketika dia memaafkan, hatinya akan plong, tenang. Dia bisa mengambil manfaat yang besar dari hati yang tenang di dalam menjalani aktivitas kesehariannya. Yang mana ketenangan hati karena tidak adanya rasa jengkel, permusuhan, dendam kepada sesamanya, itu perkara yang sangat besar dan sangat mahal. Seseorang yang apabila hari-harinya habis dia habiskan untuk memikirkan bagaimana cara membalas si fulan, dia mengatakan seperti ini, saya akan balas si fulan, masa dia mengatakan seperti ini, si fulan yang lain seperti ini, akan habis waktunya dan dia akan menjadi seseorang yang tersiksa. Makannya tidak enak, tidurnya tidak nyenyak. Kenapa? Karena dia memikirkan sifulan-sifulan itu yang menzalimi dirinya. Dia mau balas dendam. Habis waktunya dia pakai untuk memikirkan pembalasan-pembalasan itu. Dikuasai oleh amarah, kebencian, permusuhan. Dan dia terluputkan dari perkara-perkara yang lebih baik yang bisa mendatangkan pahala dan kebaikan untuknya. Sehingga tidak ada kebaikannya seseorang itu kemudian memendam rasa amarah, rasa dendam, permusuhan, membuat dia sakit hati, membuat dia tidak bisa menjalani aktivitas dengan normal. Kenapa? Karena dia tidak mau memaafkan dan mengikhlaskan apa yang menjadi haknya. Akan tapi ketika seseorang itu bisa berupaya untuk memaafkan, mengikhlaskan, berbuat baik, memperbaiki hubungan, maka dia akan bisa istirahat dan tenang. Dia akan bisa tenang menjalani kehidupan dunia ini. Dan tidak ada yang sebanding dari
kenikmatan, ketenangan hati dan ketenteraman batin. Perkara yang kelima, hendaklah dia memahami bahwa ketika dia memaafkan justru membuat dirinya mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah akan menambah kepada seorang hamba dengan sikap dia memaafkan kecuali akan menambah kemuliaan. Berbeda dengan pemahaman kebanyakan manusia, kalau saya tidak balas berarti saya lemah, saya rendah. Tidak. Bahkan ketika Anda memaafkan, Anda tidak balas, Anda bersabar, Anda mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat daripada kemuliaan di sisi Allah. Ketika dia mampu membalas, tapi dia tahan dan dia sabar, bahkan dia memaafkan. Nah, maka Anda memaafkan bukan berarti Anda lemah. Anda memaafkan bukan berarti Anda kalah. Anda memaafkan bukan berarti Anda rendah. Akan tapi Anda mulia di sisi Allah dan di sisi manusia. Ini lima perkara yang insya Allah akan membantu kita bersabar dalam kelakuan, menghadapi perlakuan-perlakuan kezoliman dari saudara kita. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.

0: Rabbi.
1: Tak kutunggu hati sempurna, tak kucari waktu yang lengang. Jika kau panggil sekarang juga, mengapa harus kutunda untuk pulang? Lelah ini biar menjadi saksi bahwa aku pernah tersesat. Namun sejak hari ini, kuserahkan langkahku padamu.
2: Yang kasih kesenangan, kebahagiaan hidup hanya Allah, Tuhan pengendali sesuatu. Dan jika kesulitan Anda rasakan dalam kehidupan, sebenarnya adalah cara Allah untuk menaikkan tingkatan Anda, agar Anda paham makna, saya ternyata hidup untuk Allah. Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku, semuanya aku persembahkan untuk Allah penguasa alam semesta. Quran Surat Al-An'am ayat 160.

0: pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Inilah berita Sorong Pagi. Radio Republik Indonesia Sorong terus mengudara untuk Indonesia.
1: Koksus tidak bermaksud mengambil alih kewenangan komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Apabila hasil koordinasi menemukan persoalan yang membutuhkan penggunaan kewenangan formal DPR, maka ditindaklanjuti.
2: Menimbulkan akses lain yang nanti berdampak pada kelanjutan pembangunan Raja Ampat yang notabene kita dengungkan adalah kabupaten konservasi.
3: Selamat pagi pendengar, itulah dua berita utama mengisi berita Sorong pagi ini dan sejumlah informasi aktual lainnya di wilayah Papua Barat Daya. Bersama saya, Noni Densi dan Enggar.

0: Pendengar, Ketua Poksus DPRP sebut koordinasi dengan OPD bagian dari tanggung jawab mengawal kepentingan OAP.
1: Kewenangannya.
2: Menanggapi pertemuan kelompok khusus DPR Papua Barat Daya dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, perlu ada penjelasan.
1: Ketua Kelompok Khusus DPR Papua Barat Daya, Frankie Umpain, menegaskan pertemuan POKSUS dengan sejumlah OPD merupakan bagian dari tugas koordinasi untuk memperoleh informasi dan mengawal kepentingan orang asli Papua. Penegasan tersebut disampaikan Frankie menanggapi pemberitaan mengenai pertemuan POKSUS DPR Papua Barat Daya dengan sejumlah OPD pada pekan lalu. Frankie menilai kegiatan tersebut perlu dilihat secara utuh agar tidak menimbulkan pemahaman bahwa anggota DPR Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan otonomi khusus telah bertindak di luar kewenangannya.
2: Menanggapi pertemuan kelompok khusus DPR Papua Barat Daya dengan sejumlah organisasi perangkat daerah, perlu ada penjelasan secara utuh agar masyarakat tidak memperoleh pemahaman bahwa anggota DPR Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan otonomi khusus telah bertindak di luar kewenangannya. Pertama, bahwa anggota DPR Papua Barat Daya dari jalur pengangkatan bukanlah pihak di luar lembaga DPR. Mereka merupakan bagian dari DPR Papua Barat Daya yang memperoleh mandat khusus melalui kebijakan otonomi khusus untuk menghadirkan keterwakilan orang Papua dalam lembaga legislatif. Kedua, pertemuan dengan OPD perlu dilihat berdasarkan substansi dan tujuan kegiatan, bukan semata-mata dari nomenklatur forum yang digunakan. Pertemuan tersebut dimaksud untuk memperoleh informasi, melakukan koordinasi, menyerap persoalan, serta mengetahui perkembangan pelaksanaan program pemerintah, khususnya program yang berkaitan dengan otonomi khusus di Papua Barat Daya. Pertemuan koordinasi semacam ini harus dibedakan dengan rapat dengar pendapat atau penggunaan kewenangan formal alat kelengkapan DPR. POKSUS tidak bermaksud mengambil alih kewenangan komisi maupun alat kelengkapan DPR lainnya. Apabila hasil koordinasi menemukan persoalan yang membutuhkan penggunaan kewenangan formal DPR, maka ditindaklanjuti tentu dapat ditempuh melalui komisi atau alat kelengkapan DPR sesuai mekanisme dan tata tertib yang berlaku.
1: Frankie menyebut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah menegaskan DPRD provinsi menjalankan fungsi pembentukan perda, anggaran, dan pengawasan dalam kerangka representasi rakyat. Sementara kekhususan Papua melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 dan PP Nomor 106 tahun 2021 memberikan ruang keterwakilan OAP melalui anggota DPRP yang diangkat dari unsur OAP. Karena itu, Frankie meminta persoalan tersebut ditempatkan secara proporsional dengan membedakan kewenangan formal kelembagaan dan aktivitas koordinasi anggota DPR. POKSUS juga berkomitmen setiap hasil koordinasi yang membutuhkan keputusan, pemanggilan resmi, pembahasan anggaran maupun penggunaan kewenangan kelembagaan DPR akan ditindaklanjuti melalui mekanisme dan alat kelengkapan DPR sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Sorong, Papua Barat Daya, Zulkarnain Wijaya melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, KKP dukung kajian pengembangan kota wisata terpadu Wawiyai di Raja Ampat. Kita ikuti laporan Padli Ramdan.
3: Loka Penataan Ruang Laut Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Raja Ampat melakukan penyusunan konsep awal zonasi rinci pengembangan kota wisata terpadu di kawasan Wawiyai. Penyusunan ini melibatkan organisasi perangkat daerah terkait, BLUD, Kawasan Konservasi Perairan Raja Ampat, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam, serta Himpunan Paramuwisata Indonesia. Ketua Tim Kerja Perencanaan Ruang Laut Loka Sorong, Deni Kusumarani, mengatakan bahwa pihaknya dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ingin membantu pemerintah Kabupaten Raja Ampat dalam mempersiapkan kajian awal pengembangan kawasan kota wisata terpadu di Wawiyai. Untuk itu, Loka Penataan Ruang Laut membutuhkan sejumlah informasi dan data awal dari berbagai lembaga teknis sebagai bahan masukan dalam mengidentifikasi kebutuhan penataan ruang laut di kawasan Wawiyai. Menurut Deni, kajian yang akan dilakukan Loka Sorong dengan melibatkan konsultan adalah untuk melengkapi master plan pengembangan kota wisata terpadu Wawiyai sehingga pemanfaatan ruang laut tidak mengabaikan keberadaan masyarakat pesisir.
4: Untuk kedudukannya sendiri dalam RIPDN itu, jadi ada destinasi pariwisata nasional Raja Ampat, kemudian ada key tourism area Selat Dampir, kemudian Wawiyai ini masuk ke dalam sub key tourism area Teluk Kabui. Jadi sebenarnya Wawiyai ini sudah memiliki dasar yang cukup kuat untuk kita lakukan kajian mengenai zonasi rincinya, sudah ada RZ atau rencana zonasi kawasan strategis nasional, kemudian juga sudah ada RIPDN yang telah terbit gitu. Jadi menjadi dasar yang kuat kita melakukan pemilihan lokasi studi di area tersebut.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat, Yusuf Salim, menyambut baik dukungan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Loka Penataan Ruang Laut Sorong untuk mendampingi Pemkab Raja Ampat dalam membangun kawasan wisata terpadu di wilayah Wawiyai. Pembangunan kawasan kota wisata terpadu Wawiyai merupakan mimpi besar Bupati Raja Ampat yang perlu didukung oleh semua jajaran di bawah. Sekda menambahkan bahwa pengembangan kawasan wisata di Wawiyai harus mempertimbangkan kawasan konservasi dan keberadaan masyarakat lokal sehingga tujuan baik pembangunan bisa dirasakan oleh berbagai pihak.
5: Menimbulkan akses lain yang nanti berdampak pada kelanjutan pembangunan Raja Ampat yang notabene kita dengungkan adalah kabupaten konservasi penuh dengan bukan larangan tapi penataan yang lebih baik ya, jangan sampai tujuannya kita baik tapi kita salah langkah, akhirnya apa yang kita rencanakan, apa yang kita inginkan bisa lebih apa ya mempengaruhi Raja Ampat ke depan.
3: Pemerintah Kabupaten Raja Ampat akan melakukan pengembangan kawasan wisata di dua lokasi di Pulau Waigio yaitu Wawiyai dan Teluk Maya Libit. Dari Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Padli Ramdan melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, informasi selanjutnya untuk Anda. Resmi dilantik, BPW KKLR Papua Barat Daya siap jaga silaturahmi di rantau. Kita ikuti laporan Nirwana Yusuf.
6: Badan Pengurus Wilayah Kerukunan Keluarga Luraya atau BPW KKLR Provinsi Papua Barat Daya menggelar pelantikan Ketua KKLR beserta pengurus bertempat di Sorong Cafe Kota Sorong, Papua Barat Daya. Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Luraya atau BPP KKLR Haji Arsyad Kasmar melalui Vicon dan disaksikan langsung oleh seluruh BPW KKLR yang ada. Ketua BPW KKLR Papua Barat Daya Bruri menyampaikan bahwa pelantikan ini bukan sekedar seremonial organisasi saja, melainkan amanah dan tanggung jawab guna melanjutkan semangat persaudaraan dan menjaga silaturahmi di rantauan serta mampu memberi kontribusi yang nyata bagi masyarakat dan pembangunan di wilayah Papua Barat Daya.
7: Keluarga besar Luraya yang berada di Provinsi Papua Barat Daya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat Papua Barat Daya. Kita datang dari berbagai latar belakang, tetapi kita dipersatukan oleh satu ikatan kekeluargaan, yaitu semangat Sipakatau, Sipakalebi, dan Sipakaingan. Semangat tersebut harus kita jadikan pedoman dalam menjalankan organisasi. Kita harus saling menghargai, saling mengingatkan, saling membantu, dan membangun komunikasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat. Sebagai pengurus badan pengurus wilayah Kerukunan Keluarga Luraya Provinsi Papua Barat Daya, kami menyadari bahwa tugas yang kami lakukan bukanlah tugas yang ringan. Karena itu, kami mengajak seluruh keluarga besar Luraya untuk bersama-sama membangun organisasi yang solid, terbuka, bersinergi, dan bermanfaat bagi masyarakat.
6: Sementara itu, Ketua BPW Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan atau KKSS Papua Barat Daya Haji Muhammad Said menambahkan jika saat ini terdapat 12 pilar yang ada di bawah naungan BPW KKSS Papua Barat Daya sehingga diharapkan kepada Ketua KKLR senantiasa mengedepankan kebersamaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan diri sendiri di tanah rantau.
8: Nah, oleh karenanya kepada Pak Ketua, pada seluruh yang hadir, supaya apapun yang kita akan lakukan atau apapun yang kita lakukan harus senantiasa mengedepankan koordinasi, mengedepankan kebersamaan sehingga tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita sendiri sehingga dapat merugikan kita semua di tanah rantau. Kita di tanah rantau, kita tidak hidup sendiri, ada orang lain di sekitar kita. Nah, oleh karenanya saya selalu menekankan bahwa kita selalu mengedepankan bahwa di mana dipijak pijak di situ langit dijunjung. Artinya bahwa ketika kita berada di satu daerah, tentu ada orang lain, ada pemerintah di situ. Nah, marilah kita menjadi pilar kuat untuk bagaimana pemerintah bisa bangkit dari hal-hal baik dan tentu dukungan dari kita.
6: Mari menjadikan pilar yang kuat dengan membangun kebersamaan bersinergi dengan pemerintah dan masyarakat guna meningkatkan perekonomian di tanah rantau. Luraya Bersatu, KKLR Solid, Papua Barat Daya Maju. Dari Kota Sorong, Papua Barat Daya, Nirwana Yusuf melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti bersama informasi cuaca yang disampaikan langsung oleh perakirawan BMKG pada Mas Anang. Silakan Mas Anang, laporan Anda.
9: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar radio RRI se-Papua Barat Daya. Dari BMKG kawasan Bandara Radio Sorong akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Papua Barat Daya hari ini Senin 21 September 2026. Untuk wilayah Papua Barat Daya, kondisi cuaca umumnya berawan sepanjang hari dengan suhu udara antara 24 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Gelombang udara 60 hingga 98%. Sedangkan tinggi gelombang sekitar perairan Papua Barat Daya berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter serta angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin 5 hingga 30 km per jam dan angin maksimum mencapai 50 km per jam. Masyarakat diharapkan waspada terhadap kondisi cuaca kering yang berpotensi meningkatkan risiko kebakaran lahan dan pemukiman. Kemudian masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembakaran terbuka, memastikan api benar-benar padam setelah digunakan, serta ikut menjaga lingkungan dari potensi kebakaran. Demikian informasi perakiraan cuaca BMKG untuk wilayah Papua Barat Daya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Anang, selaku pegawai BMKG dan petugas. Sampai jumpa kembali ke RRI Sorong.
0: Pendengar, demikianlah informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Noni Densi, Enggar dan juga Mirsa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Sorong pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Malasemi SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya, David Hanusa ST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara,

Sekali di udara, tetap di udara. Pendengar, semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Semangat memulai hari baru di Senin 21 September 2026. Dan pagi hari ini, khususnya bagi Anda, jangan sampai terlambat ya. Adik-adik yang mau sekolah juga, jangan sampai terlambat. Sudah prepare, sebagian sudah mulai ujian ya, atau mid semester di hari ini. Semangat ujiannya untuk adik-adik semua. Dan juga buat Anda yang pagi hari ini sudah disibukkan dengan mengantar anak ke sekolah, prepare juga untuk kerja, semangat selalu.

0: bapak iki sholat, raso ke wihara, acin ke pura.
1: Iya, Ikis, Rasel, dan juga Acin, mereka jalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.
0: Oh, seperti aku ke gereja dan ikut Sunday School ya?
1: Iya, benar sekali nak. Walau agama kita berbeda, kita harus tetap saling mengasihi, saling menghormati, dan saling menyayangi.
2: Tanamkan sikap saling menghormati, menghargai perbedaan sejak dini, agar tercipta kehidupan yang harmonis.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: Bro, aduh, unggahanmu itu yang soal MBG itu loh, kok gitu sih?
1: Loh, emang kenapa? Kan boleh kritik.
0: Ya iya bro, kritik boleh. Tapi kan, gak gitu juga. Apalagi sampai plesetin kepanjangan MBG kayak gitu. MBG itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, mengurangi stunting, dan menggerakkan ekonomi lokal. Kan tujuannya bagus bro.
1: Ah, tapi kan bermasalah juga itu.
0: Ya memang sih ada berbagai masalah, tapi kan dibenahi bro. Terus lihat tuh berapa besar manfaat hadirnya MBG. Kan bermanfaat sekali. Adikmu juga kan nikmati MBG, ayo.
1: Hei, iya sih bro.
0: Jadi sudahlah, jangan diplesetin lagi. MBG itu fix, makan bergizi gratis. Jadi mari kita sukseskan.

Selamat pagi pendengar dari Medan Merdeka Barat Padat 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah dalam Parlemen Rusia. Sementara sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Senin 21 September 2026. Saya Risti Rustarto.

Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan atau Gul Karmat, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu mengevakuasi 53 orang yang terjebak di dalam kamar saat terjadinya kebakaran di apartemen Teluk Intan, Jalan Teluk Intan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan Minggu malam kemarin. Dewan Pimpinan Nasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau DPN HKTI mengoptimalisasi jajaran himpunan petani di daerah turut membantu pemerintah daerah dalam minimalisasi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla agar tidak terus meluas.

Sementara legenda timnas Malaysia Singapura, Baihaqi Kaizan, dan timnas Malaysia Syafiq Rahim mengakui kemajuan skuad Garuda dalam persaingan sepak bola di level Asia Tenggara atau ASEAN saat ini.

0: Kita masuk ke informasi pertama, kedutaan besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia minggu kemarin. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler kedubes Rusia ini dan diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Informasi lengkapnya kita simak bersama Retno Mandasari.
1: It's voting for the election.
2: Kedutaan Besar Rusia di Jakarta menggelar pemungutan suara pemilihan anggota Duma Negara atau Majelis Rendah Parlemen Rusia sejak Minggu pagi. Pemungutan suara berlangsung di kantor konsuler Kedutaan Besar Rusia ini diikuti oleh ratusan warga Rusia yang berdomisili di Jakarta. Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov mengatakan, proses pemungutan suara berlangsung selama 12 jam atau dimulai pada pukul 8 hingga 20 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, proses penghitungan surat suara akan dimulai oleh Komisi Pemilihan yang dipimpin langsung oleh Dubes Tolchenov. Sementara pemungutan suara juga dilaksanakan kantor perwakilan Rusia di Denpasar, mengingat 98% dari total 40.000 warga Rusia mayoritas berdomisili di Bali.
3: Setelah itu, kami akan membuat berita acara dan mengirimkannya kepada Kementerian Luar Negeri Rusia, tempat Komisi Pemilihan untuk Pemungutan Suara di Luar Negeri telah dibentuk. Komisi ini kemudian secara resmi melapor kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat Rusia. Artinya, hari ini seluruh informasi mengenai pemungutan suara di luar negeri akan dikirim ke Moskow dan akan diperhitungkan.
2: Proses pemungutan suara di Jakarta juga diikuti oleh salah seorang pemilih pemula bernama Yaroslava. Mahasiswi berusia 19 tahun ini mengaku sempat merasa gugup namun bersemangat karena ini merupakan pengalaman pertama untuknya.
4: Mempersiapkan diri untuk pemilu ini, saya sedikit gugup sekaligus bersemangat, karena ini adalah pertama kalinya saya ikut serta dalam pemilu. Ini menarik dan saya harus mengetahui banyak hal tentang para kandidat.
2: Sedangkan warga Rusia lainnya, Valery Vedorsov, yang telah berdomisili di Indonesia lebih dari 3 dekade terakhir, menyebut proses pemungutan suara untuk pemilihan anggota parlemen Rusia ini dinilai sebagai hari besar dan penting.
5: Buat kami ini adalah hari besar, ya. Semuanya lancar dan harap negara saya berkembang, maju, makin lama makin kuat.
2: Mulai Jumat hingga Minggu, warga Rusia memilih anggota Majelis Rendah Parlemen, yaitu Duma Negara. Setengah dari 450 kursi Duma diisi berdasarkan daftar partai, sementara separuh lainnya diperebutkan melalui pemilihan langsung di daerah pemilihan tunggal. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita ke informasi lainnya, kali ini terkait dengan sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup yang menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Dan hal tersebut dilakukan dalam dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI. Selengkapnya kita ikuti bersama Leni Kurniawati.
1: Diharapkan seperti saya katakan tadi, tidak hanya seremonial, tapi harus dipraktekkan secara konsisten, berkelanjutan, sehingga hasilnya nanti akan dirasakan.
0: Sejumlah elemen masyarakat pecinta lingkungan hidup menggelar kegiatan bersih-bersih sampah di Kali Bekasi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Selain membersihkan sampah, gerakan ASRI kali ini juga diwarnai dengan penanaman pohon di sepanjang bantaran Kali Bekasi, serta penebaran benih ikan lele dan juga penebaran cairan ekoenzim. Menurut anggota DPR RI, Nuroji menjelaskan gerakan ASRI harus dijalankan secara gotong royong dengan melibatkan komponen masyarakat dan harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan masif sehingga dampaknya bisa terasa.
1: Program nasional yang nanti diharapkan para kepala daerah dan bukan cuma kepala daerah, dihimbau partai-partai politik juga melaksanakan ini ya, supaya dampaknya secara nasional terasa.
0: Sementara itu, Wakil Wali Kota Bekasi Abdul Haris Bobiho menjelaskan ekosistem sungai perlu dijaga termasuk Kali Bekasi. Bahkan ia berharap dengan gerakan ASRI kondisi Kali Bekasi bisa semakin membaik dan bisa bebas dari pencemaran.
2: Kita berwakilan lalu sebelum, ini kan sudah agak banyak air. Waktu air masih dangkal, itu airnya hitam. Nah ini kami sudah koordinasi dengan Kabupaten Bogor. Sumbernya itu dari Kali Cilengsi. Nah ini yang sedang coba kita upayakan agar supaya ada koordinasi antara Kabupaten Bogor, Kota Bekasi dari hal penanggulangan pencemaran. Nah ini saya kira dengan adanya gerakan ASRI ini, ya saya kira kita sangat terbantu dan pemerintah pusat memberikan dorongan yang besar.
0: Sedangkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, Kiswati Ningsih, menjelaskan pemerintah daerah Kota Bekasi mendukung penuh setiap upaya menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, termasuk mendukung program Gerakan ASRI yang merupakan program pemerintah pusat.
3: Hari ini sebetulnya yang menginisiasi adalah dari Partai Gerindra gitu. Kita dari pemerintah Kota Bekasi khususnya Dinas Lingkungan Hidup memfasilitasi siapapun, baik kelompok masyarakat, lembaga, pemerintah, dan lain-lain yang turut serta aktif berpartisipasi dalam kebersihan, kemudian membantu terkait dengan pengendalian limbah, penyelesaian sampah, kita akan support dengan sebaik-baiknya.
0: Dari sepanjang bantaran Kali Bekasi, Kecamatan Bekasi Selatan, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Pakar Kebencanaan Institut Teknologi 10 November atau ITS menyebut terdapat banyak patahan sesar di wilayah Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Oni Arianto menyampaikan informasi lengkapnya.
4: Pakar kebencanaan dari Institut Teknologi 10 November ITS, Dr. Amin Widodo menyebut terdapat banyak patahan di Jawa Timur yang perlu terus dikaji. Sebagian patahan telah diteliti untuk mengetahui apakah masih aktif atau tidak. Amin Widodo, Minggu siang, mengatakan salah satu indikator aktivitas patahan dapat dilihat dari kejadian gempa di sepanjang jalur sesar. Kajian tersebut telah dilakukan di sejumlah wilayah termasuk Surabaya dan Pulau Madura. Menurutnya, penelitian terhadap sejumlah patahan masih terus dilakukan untuk mengetahui aktivitasnya.
5: Yang kita pelajari itu memang banyak patahan yang ada di Jawa Timur, banyak sekali, bahkan ratusan istilahnya. Terus ada beberapa yang sudah mulai diteliti, ini aktif apa enggak. Salah satu tanda kalau itu aktif itu bahwa di sesar tadi, di patahan tadi, di sepanjang jalur itu, patahan tadi itu ada gempa gitu. Nah, kita sudah meneliti tadi beberapa lokasi termasuk di Surabaya, Madura, seperti itu. Nah, tapi Madura belum selesai, tapi kalau yang di Surabaya sudah. Jadi di Surabaya itu kalau menurut hasil kajian kita bersama Pusat Survei Geologi Kementerian ESDM, yang ada itu ya ada sesar Surabaya itu bagian dari sesar Kendeng segmen Surabaya dan sesar Kendeng segmen Waru istilahnya.
4: Amin menegaskan patahan dapat memiliki kondisi yang berbeda termasuk ada yang aktif dan tidak aktif. Sementara itu warga Surabaya Suprapto mengatakan masyarakat perlu tetap waspada terhadap informasi mengenai potensi kebencanaan. Namun informasi tersebut sebaiknya dikonfirmasi terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang.
6: Waspada sih harus. Kalau untuk konfirmasi seperti ini kan dari pihak yang terkait kan pasti ada kelanjutannya itu. Ya mau gimana ya? Kalau udah bencana ya, kalau kita sih mintanya itu yang baik-baik aja.
4: Amin Widodo mengingatkan informasi mengenai sesar sebaiknya tidak disikapi dengan kepanikan. Kajian ilmiah dan informasi dari lembaga berwenang diperlukan agar masyarakat memahami kondisi serta potensi kebencanaan secara tepat. Oni Arianto melaporkan.
7: Kita beralih ke informasi lainnya, kali ini gerakan Perpustakaan Anak Nusantara Regional Kediri yang mendorong penguatan budaya literasi anak melalui ajang Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura dengan melibatkan ada 150 peserta. Dari Kediri disampaikan informasinya oleh rekan saya Anne Kusuma.
8: Gerakan Perpustakaan Anak Nusantara atau KPAN Regional Kediri mendorong penguatan budaya literasi anak melalui Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura pada minggu dengan melibatkan sekitar 150 peserta di Rumah Budaya Warung Setonogurih Kota Kediri. Ketua Pelaksana Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura, Kemar Ruhullah Humaini, kepada RRI menyebutkan bahwa penguatan sastra hingga saat ini masih harus menjadi perhatian khusus. Ia menilai, selain pengenalan sastra anak melalui media buku, hal ini juga dapat dikembangkan melalui media yang beragam dan juga lebih inklusif seperti dolanan anak atau permainan tradisional.
9: Untuk literasi ya, belakangan sudah berkembang nih, tetap berkembang lah, tetap meningkat. Barangkali jika tidak dapat meningkat, ya minimal sustain dulu dolanan dan sastra anak. Ya harapannya sudah dikenal nih. Coba ayo, jangan kita-kita aja ini yang melakukan, tapi juga teman-teman yang sudah mulai kenal, mulai juga ikut melakukan. Karena kalau kita sendiri yang melakukan, pasti kewalahan. Banyak anak di sini, nah kita pun hanya terbatas di Kediri Kota dan Kabupaten. Sedangkan di daerah-daerah lain, nah, kita juga perlu, selain kita perlu peran-peran orang di sekitar anak-anak yang jauh bisa lebih membentuk mereka. Kita hanya membantu dan mengenalkan saja.
8: Hadir dan membuka acara tersebut, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Kediri, Zahri Ahmad, mengapresiasi terselenggaranya Hompimpa Festivaria Sastra Anak Danapura. Menurutnya, kolaborasi pemerintah dan komunitas literasi dapat memperluas akses anak terhadap bahan bacaan, sekaligus juga mendorong kegemaran minat membaca mereka.
10: Apa yang mereka lakukan tentunya ini akan membawa dampak kepada anak-anak muda atau anak-anak untuk gemar membaca. Dalam rangka untuk meningkatkan literasi mereka, supaya anak-anak khususnya di Kota Kediri ini suka membaca untuk menambah pengetahuannya yang akan berdampak kepada masa depannya dia juga.
8: Sementara itu, salah satu pengunjung, Deli, menilai bahwa festival tersebut memberikan pengalaman positif bagi anak karena menggabungkan aktivitas literasi, kreativitas, dan juga permainan tradisional.
11: Paling enggak bisa melatih fisiknya daripada main gadget terus. Kalau bisa dipertahankan biar kedepannya tidak lupa dengan mainan-mainan zaman dulu.
8: Diharapkan melalui kegiatan festival ini dapat mendorong untuk menumbuhkan kebiasaan literasi anak serta tetap melestarikan ragam dolanan anak atau permainan tradisional kepada generasi berikutnya. Anu Kusuma melaporkan.
7: Dua raperda telah disahkan menjadi perda, yakni Peraturan Daerah Pendidikan Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Toleransi, serta Peraturan Daerah terkait Ketahanan Pangan. Dari Semarang, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Rahma Purwanto.
12: Kesejahteraan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketempatan.
13: Pemerintah Kota Semarang bersama DPRD Kota Semarang mengesahkan dua rancangan peraturan daerah Raperda menjadi peraturan daerah Perda. Keduanya mengatur pendidikan Pancasila, wawasan kebangsaan dan toleransi serta ketahanan pangan. Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng mengatakan dua perda tersebut penting karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, ketentraman hingga pertumbuhan ekonomi Kota Semarang. Menurutnya pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan menjadi fondasi untuk menjaga keberagaman yang selama ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Semarang. Ia menegaskan toleransi tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi harus dibangun sejak dini melalui pendidikan, keluarga, dan lingkungan masyarakat. Agustina juga mengapresiasi DPRD Kota Semarang yang telah menyelesaikan pembahasan kedua perda tersebut.
12: Saya terangkan itu kan ada tiga ya, kemakmuran, keselamatan, ketentraman. Kemakmuran ini yang berhubungan dengan perda pangan dan ketentraman. Ini yang berhubungan dengan perda pendidikan Pancasila. Nah, perda yang pertama yang mengenai pendidikan Pancasila ini akan memberi arti bahwa Kota Semarang ini merupakan sebuah kota yang tumbuh karena keberagaman. Dan keberagaman itu terjaga sejak lama dalam kehidupan ekonomi, dalam kehidupan budaya, dalam kehidupan sosial itu bersatu bersama-sama membentuk sebuah suasana yang memastikan Kota Semarang itu tumbuh perekonomiannya.
13: Sementara itu, Ketua DPD Kota Semarang Kadar Rusman berharap kedua perda tersebut segera disosialisasikan kepada masyarakat dan ditindaklanjuti oleh OPD terkait. Ia menyebut Kesbangpol berperan dalam pelaksanaan pendidikan dan wawasan kebangsaan, sedangkan ketahanan pangan menjadi tanggung jawab OPD terkait.
14: Harapan besar nanti segera bisa disosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat terkait dengan OPD, artinya dengan OPD terkait, kita ada Kesbangpol yang pendidikan siapa Sri, ya pendidikan dan wawasan kebangsaan lupa Kesbangpol paling tidak harus menindaklanjuti. Kemudian ketahanan pangan dari dinas ketahanan pangan, memang itu penting menurut saya, penting dua perda itu penting. Nah, ketahanan pangan sesuai dengan program yang ada di pusat, dan perlu segera dilaksanakan. Disosialisasikan agar masyarakat itu paham.
13: Menurut Pilu Sapaan Akrabnya, edukasi wawasan kebangsaan perlu dilakukan secara rutin agar masyarakat memiliki pemahaman yang luas dan tidak mudah terprovokasi. Rama Ponto, RRI Transmudara untuk Indonesia.

0: Sampah masih kerap berakhir di tempat pembuangan tanpa memberi nilai tambah. Kondisi ini ingin diubah oleh DPRD Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Daerah atau BRIDA Jateng dengan mendorong masyarakat mengolah limbah menjadi produk yang bermanfaat sekaligus punya nilai ekonomi. Selengkapnya kami hadirkan informasi dari Semarang disampaikan oleh Miftahuddin Teddy.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah.
2: Gagasan tersebut mengemuka dalam forum diskusi aktual bertema mengubah limbah menjadi berkah, inovasi pengelolaan sampah organik berbasis ekonomi sirkular bersama Ibu-Ibu Muslimat NU Wonopringgo Kabupaten Pekalongan. Anggota DPRD Jawa Tengah Sumarwati mengatakan pengelolaan sampah sebenarnya bukan gagasan baru. Praktik tersebut bahkan telah berjalan di salah satu desa di Kecamatan Wonopringgo sehingga dinilai layak diperluas dan tidak berhenti sebagai gerakan di tingkat desa.
3: Ya, yang kami sampaikan tadi di acara siang hari ini memang kita lebih ke pengolahan sampah organik.
2: Menurutnya berbagai limbah rumah tangga maupun usaha memiliki peluang untuk diolah kembali. Analis kebijakan ahli muda BRIDA Jawa Tengah, Dr. Tri Sulistyowati menegaskan pengolahan sampah merupakan bagian dari inovasi yang harus didorong hingga benar-benar diterapkan masyarakat. Pengelolaan yang tidak optimal berpotensi membuat sampah menumpuk dan menimbulkan persoalan lingkungan maupun kesehatan.
1: Ini salah satu inovasi berkaitan dengan cara pengelolaan limbah sampah yang gimana.
2: Karena itu gerakan pengelolaan sampah perlu dimulai dari rumah dan komunitas agar limbah tidak sekedar dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Tersemudara untuk Indonesia.

0: Kekeringan ternyata masih menjadi persoalan serius di sejumlah wilayah Kabupaten Sampang, Jawa Timur. Dalam penanganan jangka panjang, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air hingga pembangunan sumur bor di lokasi yang dinilai potensial. Dari Sampang, Madura, kami hadirkan informasi yang disampaikan oleh Hairul Umam.
1: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mendorong pemetaan sumber air sebagai langkah jangka panjang untuk mengatasi kekeringan di Kabupaten Sampang. Salah satu opsi yang disiapkan yakni pembangunan sumur bor di titik yang memiliki potensi sumber air. Khofifah mengatakan penanganan jangka panjang membutuhkan pemetaan sumber air secara menyeluruh untuk menentukan lokasi yang potensial. Jika ditemukan sumber air, pemerintah dapat membangun sumur bor atau menarik air dari lokasi tersebut untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pemprov Jatim sebenarnya juga pernah menarik sumber air hingga sejauh 17 km.
2: Jangka panjangnya ya di titik-titik di mana yang potensial untuk dibikinkan sumur bor. Sebetulnya ini kan sedang ada bakso skala besar ya TNI sepulau Madura. Itu sebetulnya untuk bisa diidentifikasi, dibor dengan kedalaman tertentu itu juga harus dimaksimalkan. Ada satu titik memang tidak di Sampang, ini di Pasuruan, itu dibor sampai 200 meter masih ketemu batu. Sudah ada 19 mata bor yang putus. Artinya betapa memang di titik tertentu itu relatif kita butuh ikhtiar untuk bisa mendapatkan sumber air.
1: Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Sampang Fajar Taufikur Rahman mengatakan pembangunan sumber bor harus diawali dengan pencarian titik sumber air. Menurutnya, pengeboran tidak dapat dilakukan tanpa mengetahui terlebih dahulu potensi sumber air di lokasi yang dituju.
3: Untuk pengeboran, kita harus mencari mata air ini. Ada enggak di sekitar sini untuk mata airnya?
4: Kalau ada. Dan,
3: kalau enggak ada, ya enggak bisa.
1: Fajar menambahkan, pemetaan sumber air menjadi penting karena BPBD Sampang mencatat sedikitnya 78 desa di 12 kecamatan masuk kategori wilayah kering kritis. Menurutnya, solusi permanen melalui pengembangan sumber air diperlukan agar penanganan kekeringan tidak hanya bergantung pada distribusi air bersih setiap musim kemarau. Demikian dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian informasi yang kami sampaikan pagi hari ini sekaligus membuka perjumpaan kita di Indonesia Menyapa Pagi. Dan ikuti semua informasi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Program 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas di awal minggu ini.

0: Sorong pagi ini.
1: Saya Robert Malaseme, SSI, Wakil Ketua 3 DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses terus untuk RRI PES 2026. Semoga RRI senantiasa menjadi sumber informasi terpercaya, perekat persatuan serta ruang bagi karya dan kreativitas anak bangsa. Dan melalui semangat RRI PES 2026, mari terus menghadirkan karya-karya inspiratif, memperkuat kebersamaan dan menyuarakan Indonesia yang berdaya serta optimisme. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Saya Sigit Baskoro, pimpinan cabang Bulog Kancap Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Saya, David Hanus AST, Ketua DPD 2 Partai Golkar Kota Sorong, sekaligus anggota DPR Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI senantiasa hadir sebagai media publik yang terpercaya, mencerdaskan, menghibur, serta mempererat persatuan dan kebersamaan bangsa. Dan melalui semangat RRI Fest 2026, mari terus menumbuhkan kreativitas, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan karya terbaik bagi masyarakat Indonesia. Terus berkarya, terus menginspirasi, dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Saya Iqbal Arsyad Arfan, Sarjana Teknik, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Sorong, mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81 dan sukses untuk RRI Fest 2026. Semoga RRI terus menjadi sahabat masyarakat, sumber informasi terpercaya, wadah kreativitas, serta penguatan persatuan dan kebersamaan bangsa. Terus berkarya, terus menginspirasi Indonesia dan informasi yang mencerdaskan serta hiburan yang berkualitas. Dan terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara.

Semangat pagi, semangat berkarya untuk hari ini. Dan pendengar, pagi hari ini saya ingatkan untuk Anda jangan lewatkan Halo RRI ya, yang akan hadir di jam 8 pagi. Sampaikan saran, kritik, masukan Anda terkait dengan layanan publik, isu-isu sosial, apapun silahkan di 0812-3868-8703 dan juga bisa langsung ke channel YouTube kami RRI Sorong.

Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

Iya, pendengar, informasi yang mau saya hadirkan untuk Anda di saat ini ya, salah satunya adalah ya terkait dengan isu yang beredar ataupun juga beredar luas perbincangan di media sosial ya, pemberitaan di media sosial terkait penjualan beras subsidi gitu ya. Akhirnya Perum Bulog Cabang Sorong mengimbau, khususnya dari Kepala Bulog Cabang Sorong mengimbau kepada masyarakat penerima bantuan pangan agar tidak memperjualbelikan beras bantuan yang diterima. Imbauan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi terkait dugaan penjualan beras bantuan pangan melalui media sosial. Kepala Bulog Cabang Sorong Sigit Baskoro mengatakan bahwa pihaknya telah memonitor di lapangan, namun sejauh ini belum menemukan secara langsung adanya aktivitas penjualan beras bantuan tersebut yang ada di pasaran. Monitoring sudah dilakukan, tetapi apakah itu terjadi di pasarnya atau tidak, kita belum menemukan temuan di lapangan. Tetapi untuk media sosial itu sudah banyak beredar info-info seperti hal yang telah disampaikan bahwa masyarakat penerima bantuan itu menjual beras yang diterima, itu beras subsidi, yaitu beras SPHP ya. Dan ia juga menegaskan masyarakat penerima bantuan pangan tidak diperbolehkan memperjualbelikan bantuan yang diterima. Jika ditemukan adanya praktek tersebut, penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Dan beliau juga menyampaikan ya, masyarakat untuk tidak memperjualbelikan, karena apabila terjadi maka akan dikenakan sanksi, dan Bulog juga akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyaluran bantuan pangan serta memperkuat koordinasi dengan pihak kelurahan selaku penyalur langsung ke masyarakat agar bantuan itu diterima langsung oleh masyarakat yang berhak dan yang terdaftar serta tidak diperjualbelikan ya. Mudah-mudahan ya, karena biasa tong dengar itu latihan lain main lain, kadang-kadang sudah ada imbauan, sudah diingatkan, nah tapi biasanya terjadi praktik-praktik seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya tidak lagi akan menjadi hal seperti itu, dan masyarakat sama-sama mengetahui bahwa beras yang diperuntukkan, beras yang diberikan tersebut memang untuk kebutuhan, masih untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

0: Nak, maafkan ibu ya. Ibu rindu sekali. Ibu sekarang cuma bisa memegang fotomu, nak. Andaikan ibu bisa terus menjagamu, membimbingmu, kamu pasti tidak akan terjerumus, tidak berakhir seperti ini. Maaf ya, nak.
1: Narkoba menghancurkan keluarga, merenggut kebahagiaan dan masa depan orang-orang tercinta. Jauhi narkoba.
2: Mendengar, tak terasa kita sudah sampai di hari ke-21 di bulan September 2026 ya. Ada peristiwa-peristiwa penting juga yang terjadi di tanggal 21 September ya. Di hari ini, 21 September diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional atau Hari Perdamaian Sedunia yang ditetapkan PBB untuk memperkuat cita-cita perdamaian di hampir seluruh dunia. Bahkan sampai dengan saat ini pun juga masih menjadi perjuangan ya, karena di tanggal 21 September ataupun juga perjuangan untuk perdamaian itu masih terus digaungkan begitu ya. Oke, dan juga di tanggal 21 September juga itu dirayakan ya sebagai hari dalam kalender Gregorian ya, ini menjadi salah satu hari penting juga ya. Di tahun 2012 ya, insiden vokalis Green Day waktu itu Billy Joe Armstrong yang marah karena durasi dipotong di iHeart Radio Festival dan kemudian membuat ia membanting gitarnya. Kemudian juga di tahun 1999 terjadi gempa bumi mengguncang Cici Taiwan dengan kekuatan 7,3 skala Richter. Dan di tanggal 21 September tahun 1984 Brunei Darussalam resmi menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Halo RRI, menampung dan membahas keluhan, kritik, saran dan masukan aktivitas publik maupun persoalan sosial di tengah masyarakat. Melalui line telepon 0951-324-222 atau di 0812-3868-8703. Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 pagi waktu Indonesia Timur. Halo RRI, hanya di Pro 1 102,6 MHz dan kanal YouTube RRI Sorong.
1: Salam jumpa, salam bahagia untuk Anda bersama dengan kami di program 1 RRI Sorong Inspirasi Keindonesiaan 102,6 MHz dan juga 909 kHz. Selamat pagi dan juga selamat beraktivitas untuk Anda. Halo RRI, 21 Senin 21 September 2026 kembali hadir untuk Anda di hari ini. Khususnya bagi Anda yang menyaksikan secara langsung lewat live streaming ataupun di channel YouTube kami atau juga di akun sosial media kami di RRI Sorong, kemudian juga mendengarkan lewat RRI Digital baik yang ada di Play Store maupun juga di App Store. Salam bahagia pastinya untuk Anda ya. Kita bicara pagi hari ini terkait dengan pelayanan, kemudian juga layanan-layanan publik ya yang mungkin menjadi sorotan Anda, mulai dari masalah kebersihan, keamanan, Kamtibmas misalnya, masalah kesehatan, dan isu-isu sosial lainnya. Boleh silahkan kami memberikan kesempatan kepada Anda untuk bergabung di 0812-3868-8703 dan di langsung bisa di channel YouTube kami untuk menyampaikan pertanyaan ataupun juga saran, masukan, dan juga kritik yang ingin Anda sampaikan pagi hari ini. Dan juga kami memberikan kesempatan kepada Anda ya di pagi hari ini juga untuk menyoroti berbagai hal ya yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Oke, selamat pagi. Halo RRI, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Oh, kayaknya tidak bisa monitor suara saya ya. Oke, selamat pagi Pak Timo.
2: Pagi Noni.
1: Pagi Bapak, silahkan.
2: Iya Noni, saya mau ngomong sedikit menyangkut aktivitas saya di RRI ya.
1: Iya.
2: Memang kalau kita telusuri, terutama mereka yang bersangkutan yang sering kami bicara ya.
1: Iya.
2: Misalnya di pihak dunia pendidikan ini kan ada kepala dinas, ada sekretaris dinas, ada pengawas dan terus sampai ke sekolah-sekolah.
1: Iya.
2: Sering terjadi pro atau kontra.
1: Iya.
2: Saya sadari itu bahwa memang memperjuangkan sesuatu keadilan atau kebenaran itu sudah mudah ya.
1: Iya.
2: Memang sejauh yang kami pelajari selama ini memang ada yang kontra. Masalahnya begini, kalau dia kontra, itu dasar argumentasinya apa? Kalau dia merasa dia berada di pihak yang memang melakukan kebijakan benar, waktu dia undang bicara dia, ini kan dia
1: harus iya.
2: Misalnya kepada yang aku katakan.
1: Iya.
2: Jadi jangan hanya tahu cengin, hanya tahu marah-marah di belakang layar, tapi tidak bisa tampil di depan. Ini kita bicara tentang aktivitas kebijakan. Kan saya berperan sebagai konsultan sosial. Jadi kalau saya lebih cenderung bicara masalah-masalah pendidikan itu begini. Pertimbangan saya, karena saya tahu ada yang sama.
1: Iya.
2: Berbeda pada hal-hal yang konsepnya teknis operasional di sekolah itu saya tidak campur, itu bagian mereka.
1: Iya.
2: Tapi kalau yang menyangkut kontrol atas kebijakan-kebijakan yang memang saya tahu persis itu sama, mengapa saya tidak ngomong? Jadi begini, harus dimengerti bahwa kontrol sosial itu ada tiga hal. Pertama, bisa sistem aplikasi lapor, bisa juga audiensi terbatas, dan via sosial media. Ini di zaman sekarang, di zaman sekarang dulu. Oleh karena itu, telinga dan hati itu harus sportif. Jadi kalau saya lebih banyak bicara pada konteks masalah pendidikan, contoh, masalah-masalah buku itu sudah nyata-nyata kebijakan yang salah. Tapi kenapa selama ini dianggap itu besar, itu keliru. Herannya saya, kenapa mereka menggunakan pendidikan kekerasan, biarkan kebijakan itu selalu benar. Kan begitu tau logikanya.
1: Yeah.
2: Kami sering bicara, mungkin dianggap sering tidak etis. Tapi ingat, kebijakan-kebijakan rekrutmen kepala sekolah pada tanggal 11 September itu, noni, itu saya tahu bahwa itu sesuatu yang salah.
1: Mm-hmm.
2: Tidak boleh melakukan kebijakan pergantian PLT terhadap PLT yang belum masa partinya selesai. Ini kan salah. Itu karena pertimbangan yang sukses, karena terkait dengan proses pengadaan seragam sekolah. Kalau tidak main-main kucingan dalam proses konsolidasi kolektif mereka, nah mungkin terjadi pergantian itu. Ini salah satu ya, masalah buku. Di negara ini, kami tahu kalau sahabat-sahabat itu ada 8 regulasi. Yang mengatur tentang sistem pengadaan buku itu tidak bersifat personal. Misalnya murid dibebankan itu salah. Tapi lewat siapa? Lewat pihak sekolah secara kelembagaan, itu yang benar. Lalu ada 4 regulasi itu melawan tidak boleh komersialisasi di sekitar halaman-halaman sekolah. Contoh, Erlangga datang lobby dan kepala sekolah itu keliru. Oleh karena itu yang saya ngomong ini, terserah siapa yang tersinggung silakan. Gubernur mau dengar, wali kota mau dengar, bupati kata mau dengar, BKPSD mau dengar, pengawas mau dengar, kepala sekolah mau dengar, silakan. Tapi ini soal aturan yang saya bicara. Ini kontroversial, ini penting.
1: Yeah.
2: Kenapa? Karena di DPR ada komisi bidang pendidikan, mana suaranya? Dewan pendidikan di dinas pendidikan, mana suaranya? Komite sekolah di sekolah, mana taringnya? Pengurus PGRI, mana giginya? MKKS di sekolah, musyawarah kepala sekolah, mana taringnya? Lalu di PAUD, TKSD, K3S, kelompok kerja kepala-kepala sekolah itu, mana otaknya?
1: Yeah.
2: Makanya kalau saya ngomong di RRI sekarang ini, kalau ada yang dengar, baik pejabat maupun non-pejabat, jangan tersinggung, harus menerima dengan suara besar. Dan ini soal kontrol sosial.
1: Yeah.
2: Jadi, non, mungkin saya usul kalau berkenan, panggil kepala dinas bicara.
1: Yeah.
2: Atau siapapun, karena selama ini mereka merasa kontra dengan apa yang saya beropini.
1: Hmm.
2: Tidak boleh begitu. Harus sportif. Jiwa besar, kalau membuat kebijakan abal-abal, tidak boleh tersinggung, karena itu salah. Contoh, rekrutmen kepala sekolah itu jangan karena saya punya family, jangan saya punya kampung. Itu keliru itu. Contoh, saya ambil kesempatan itu karena alasan keluarga. Coba, kalau sudah begini, tidak bisa.
1: Iya.
2: Dulu waktu Yumane dan Lambert semua pimpin, itu versi mereka. Sekarang jangan ada sentimen politik, itu namanya mau-mau. Ya, demikian Noni.
1: Baik,
2: terima
1: Bapak.
2: Sampai kali ini bisa diekspos lebih jauh.
1: Iya, baik. Terima kasih, Pak. Pak Timo, ya ini kontrol sosial yang memang harus terus digaungkan ya, apalagi yang menyangkut dengan kebijakan publik ya, kebijakan untuk prorakyat atau tidak, terutama buat masalah pendidikan ya, yang tidak bisa asal seperti itu karena korbannya juga adalah murid-murid atau anak-anak didik pastinya ya. Pendengar di saat sekarang ini khususnya di 08 12 38 68 8703 ya, penyampaian yang disampaikan oleh Pak Timo tadi setidaknya bisa berkenan ya disampaikan ataupun juga didengar ya oleh pihak-pihak terkait tentunya, mulai dari pemangku kebijakan, kemudian juga yudikatif, legislatif ya, terus kemudian selain itu ada juga ya misalnya dari kepala dinas ya, untuk bisa berkenan ya sewaktu-waktu boleh hadir bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan ya, terkait juga dengan keluhan ataupun mendengarkan langsung keluhan dari masyarakat terkait dengan pendidikan ya, karena sudah beberapa kali kami mengundang ya, namun dari dinas tidak berkesempatan untuk hadir ya. Mudah-mudahan bisa berkesempatan untuk bisa hadir dan menjawab apa yang menjadi saran, masukan dan juga kritikan dari masyarakat tentunya ya. Pak Frans, selamat pagi. Silakan. Iya, silakan Pak.
3: Ya, saya cuma sampaikan saja. Sementara ini kita ini krisis semua ini. Kalau saya dengar selalu ada bantuan beras, bantuan lain-lain selalu ke masing-masing pendidikan di lokoran. Namun sampai saat ini kita ini sudah berjalan 4 bulan, hampir 5 bulan.
1: Iya.
3: Kita ini krisis air minum.
1: Iya.
3: Ya, minta supaya pemerintah itu harus segera terbuka tentang masalah situasi sekarang ini bagaimana. Apa panas atau hujan. Nah, ini segera harus didata kembali kepada kelurahan bagaimana daerah mana yang berkurangnya, tolong di ini ke sana supaya masyarakat bisa mati air minum. Itu air itu penting. Kalau tidak mandi ya juga rasanya badan tidak enak, tidak minum juga haus. Ini perlu, dan saya kepada pemerintah daerah, jangan asal kamu minum air botol saya di toko terus baru kesini masyarakat di kota Sorong ini.
1: Yeah.
3: Masalah juga dengan air. Itu mohon supaya ada punya kebijakan terbuka supaya program berjalan.
1: Terima kasih Mbak Nomi. Sama-sama, terima kasih Pak Frans ya. Oke, di belakang Pak Frans saya masih menerima Anda untuk boleh bergabung bersama dengan kami di 08 12 3868 8703 pagi hari ini ya. Banyak semua yang juga menyampaikan ya terkait juga dengan air, apalagi debit air di wilayah Sorong ini semakin menipis, semakin turun karena tidak ada hujan ya, terus kemudian juga kekeringan yang melanda atau musim kemarau yang cukup panjang ya. Ibu Hartini, selamat pagi.
4: Lamobok.
1: Lamobok ibuku, silahkan.
4: Saya ingin mengomentari masalah yang dikeluhkan selalu sama Bapak kita, Bapak Timo. Sekiranya pada Dinas P dan K, itu Dinas Pendidikan itu kalau memang sudah mendengar, tolong diklarifikasi kalau memang tidak benar.
1: Yeah.
4: Itu jangan bikin masyarakat umum ini penasaran. Kebijakan itu kan yang membuat siapa seperti itu. Siapa yang mendengar keluhan-keluhan dari masyarakat, mohon kiranya butuh ditanggapi benar dan tidaknya isu itu.
1: Yeah.
4: Supaya masyarakat ini tidak punya pemikiran yang aneh-aneh seperti itu.
1: Jangan membuat resah masyarakat ya.
4: Buat Bapak kita, anggota Dewan yang terhormat juga yang membidangi dunia pendidikan, mohon kiranya didengar keluhan-keluhan masyarakat yang ada di lapangan.
1: Iya.
4: Tolong turun lapangan. Jangan nanti di tahun-tahun politik saja selalu mencari pencitraan kanan kiri.
1: Iya.
4: Nanti bulan-bulan begini masih tenang-tenang. Jadi masyarakat itu kan juga fungsi kontrol untuk jalannya pemerintahan baik kabupaten maupun kota dan provinsi. Jadi mohon kiranya dari Bapak anggota Dewan dan Ibu yang membidangi dunia pendidikan, dengarlah keluhan dari masyarakat kita yang dari kota Sorong. Itu saja menurut saya Mbak Noni. Kalau untuk masalah kebersihan, ya kita pulang lagi ke kita masing-masing untuk kebersihan Mbak Noni. Karena sampah itu kan yang menghasilkan,
1: iya,
4: itu kan kita masyarakat dari, yeah, rumah ke rumah. Jadi kita dituntut untuk kesadaran,
1: mm-hmm,
4: untuk membuang sampah pada tempat dan tepat yang sudah ditentukan sama pemerintah. Jangan sembarangan membuang. Saya perhatikan di kali yang di dekat puskesmas Klasaman itu sampah begitu banyak sekali. Karena ya itu masyarakat dituntut untuk sadar bagaimana cara membuat kota kita itu bersih.
1: Iya.
4: Jangan nanti kalau sudah banjir, keluhkan banjir, ujung-ujungnya pemerintah juga yang disalahkan seperti itu.
1: Iya.
4: Itu saja dari saya, Mbak Noni. Mudah-mudahan apa yang kita keluhkan di lapangan ini, Bapak Ibu yang berkompeten di bidangnya dunia pendidikan, mohon turun tangan. Lihat masyarakat yang ada di bawah yang mengeluhkan dunia pendidikan. Itu saja dari saya, Mbak Noni. Semoga Mbak Noni juga selalu sehat.
1: Amin. Terima kasih, Buku.
4: Iya. Selamat bertugas, semoga sukses dan sehat selalu.
1: Amin, Bu Hartini. Iya. Selamat pagi, Labobok. Bu Hartini, semangat sekali ya. Terima kasih banyak sudah bergabung dan juga memberikan saran dan juga masukan serta tanggapan ya terkait juga dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Timo. Berkenan ya sekiranya nanti dari Dinas Pendidikan juga untuk boleh hadir ketika diundang di RRI Sorong. Oke. Dan saya juga ingin menyampaikan khususnya buat Anda yang ingin bergabung, boleh telepon ke 0812-3868-8703 karena lain telepon 0951-324-222 masih gangguan ya. Kami juga tidak bisa memonitor suara Anda sehingga nanti cukup menyusahkan nanti kalau seandainya Anda menelpon ya, kasihan pulsanya terpotong gitu ya. Jadi mudah-mudahan bisa telepon aja ke 0812 3868 8703.

0: Anda sedang mengikuti acara Halo RRI.
1: Pendengar, kembali lagi bersama dengan kami di Halo RRI. Silahkan sampaikan saran, masukan, dan juga kritik yang ingin Anda sampaikan. Apapun terkait kebijakan publik, kebijakan pemerintah, ataupun juga layanan-layanan publik lainnya, isu-isu sosial yang terjadi. Dan kemarin siang kita juga dikagetkan dengan kebakaran yang terjadi di depan UT ya, terutama yang ada di depan kantor LMA Malamoy yang ada di kilometer 13 ya. Ada beberapa tempat yang hangus terbakar, bahkan juga kelihatannya juga tidak ada aksi untuk bisa memadamkan api karena memang mungkin kesulitan air dan lain sebagainya ya. Itu ada beberapa tempat usaha, tempat-tempat etnik gitu ya, yang menjual kerajinan khas Papua, itu sangat disayangkan sekali akhirnya harus terbakar gitu. Mudah-mudahan ya kakak-kakak ataupun juga saudara yang punya usaha, Tuhan beri kuat, kemudian juga bisa digantikan dengan berkat yang melimpah, amin ya. Ini kalau kita jalan, ini sepanjang jalan juga bunga-bunga yang ada di pembatas jalan ya, pohon-pohon yang ada di pembatas jalan. Terus kita ngelihat juga tuh banyak yang sudah mengalami kekeringan ya. Dan hati-hati ya, sekali lagi buat yang suka merokok, jangan melempar puntung rokok sembarangan karena itu juga bisa memicu kebakaran ya, secara tidak sengaja ataupun juga sengaja. Jangan sampai ya hal itu terjadi karena bisa merugikan banyak orang, terutama untuk fasilitas-fasilitas umum yang diperuntukkan bagi masyarakat. Terus kalau kita juga melayangkan pandangan menuju ke area eksterminal Remu ya, sudah mulai kelihatan geliat pembangunannya, sudah mulai terlihat ya. Mudah-mudahan akhir tahun 2026 ini bisa sesegera mungkin diresmikan, bisa segera mungkin diselesaikan ya proses pembangunannya, dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ya sebagai ruang terbuka hijau atau ruang terbuka bagi publik ya, yang bisa dimanfaatkan untuk berolahraga, untuk bersantai begitu ya. Dan untuk pengelolaannya dari segi keamanannya pun juga ya mudah-mudahan diperhatikan, sehingga kedepannya ya apa yang sudah dibangun, apa ya fasilitas publik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, dijaga soal kebersihannya ya, tidak membuang sampah sembarangan, kemudian tidak meludah fasilitas umum itu dengan ludah-ludah pinang ya, yang sulit sekali ya kalau misalnya dibersihkan ya. Jadi kita jaga sama-sama, sudah dibangun berarti untuk kita orang ya, untuk dari kita orang, untuk kita orang. Jadi jangan sampai ya apa yang sudah dibangun itu kita sendiri yang merusaknya ya. Belum tidak berumur panjang karena ulah dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kita sebagai masyarakat ya, mari sama-sama bisa menjaga apa yang patut dan harus kita jaga sama-sama. Silahkan di 08 12 38 68 8703. Saya mohon maaf ya, khususnya bagi Anda yang mau menelpon di 0951324222 ya, untuk mungkin sementara line telepon kami tidak bisa digunakan karena memang ketika nanti tersambung pun juga tidak bisa mendengar suara Anda dengan baik begitu ya. Oke, dan silahkan kembali lagi di 08 12 38 68 8703 di pagi hari jelang siang hari ini pendengar. Kemudian juga khususnya untuk antri BBM ya, untuk antri BBM terutama juga untuk pelayanan di SPBU-SPBU. Ternyata di SPBU-SPBU ini tidak semuanya menggunakan sistem pembayaran secara elektronik. Misalnya seperti Kris ya, kemudian juga seperti Kris misalnya, ataupun juga layanan transfer. Karena hampir sebagian besar SPBU yang ada di Sorong ini menggunakan layanan bayar secara tunai ataupun juga cash, yang kadang-kadang juga menyulitkan karena di zaman yang serba digital sekarang ini kebanyakan orang juga tidak selalu ya, jarang untuk membawa uang dalam bentuk cash karena semua pembayaran atau transaksi dibayarkan secara elektronik ya, menggunakan Kris misalnya ya. Jadi mungkin ini sekedar usul kepada para pengelola, para pemilik SPBU untuk bisa memfasilitasi pembayaran ketika pembayaran BBM itu bisa dilakukan secara kris begitu ya. Jadi mungkin ini yang cuma ada bisa di kilometer 9 ya. Terus kemudian juga yang ada di SPBU Sorpus juga sudah mulai ada gitu ya, pembayaran secara kris ya. Jadi kalau bisa juga mungkin di SPBU-SPBU lain juga masih bisa ya untuk memberikan pilihan. Jadi kalau yang mau bayar cash juga boleh, tapi juga yang mau bayar secara daring ya, begitu, secara elektrik ya, elektronik, secara digital juga bisa gitu. Berbagai kemudahan itu sehingga juga memudahkan masyarakat pastinya. Pak Ti mau kembali lagi, silahkan Pak.
2: Iya, Noni, saya tunggu ada orang lain yang masuk, tapi belum tuh, jadi saya masuk.
1: Baik, silakan Pak.
2: Iya, selama ini kan saya bicara di Kota Sorong.
1: Iya.
2: Saya coba naik sedikit kelas ke provinsi dulu.
1: Siap.
2: Saya pernah ikuti Pak Gubernur bicara begini. Siapa yang bilang dana otsus tidak dirasakan oleh warga masyarakat?
1: Iya.
2: Ya, itu versi beliau ya. Dan mungkin bukan cuma beliau, mungkin di kalangan pejabat pun bilang begitu.
1: Iya.
2: Sederhana dulu, saya sampaikan. Di lembaga pendidikan, saya mau tanya. Kalau sektor pendidikan ya, saya tidak bicara yang pemberdayaan ekonomi rakyat, itu bagian lain.
1: Iya.
2: Khusus kontekstualnya dunia pendidikan. Saya pada bagian tanggung jawab melalui dan otsus. Kalau kita bicara konteksnya sektor pendidikan dalam hal kebutuhan ya, itu ada 6 item. Non, salah satunya adalah pengadaan buku.
1: Iya.
2: Kalau beliau bicara begitu, saya tanya, sudahkah provinsi melihat itu melalui jalur dan otsus sektor pendidikan? Sudah drop buku-buku ke sekolah? Lalu jawabnya bagaimana? Ya, selama ini kan yang dikeluhkan itu oleh para orang tua murid, termasuk dulu waktu saya masih aktif itu kan, saya tahu persis bahwa pihak Erlangga itu kan kerjasamanya dengan pihak sekolah. Itu keliru. Pihak Erlangga harusnya lewat pemerintah,
1: yeah,
2: yaitu dinas pendidikan, mereka yang melakukan kerjasama. Baru nanti teknisnya ke sekolah-sekolah itu bikin bagaimana, dia tidak langsung ke sekolah. Selama ini kan ke sekolah kan?
1: Iya. Yeah.
2: Ya, jadi kesannya itu pura-pura tidak tahu. Sekarang kita naik ke kelas tanggung jawab provinsi. Dari sektor pendidikan punya itu dalam hal pengadaan buku. Sudahkah dilakukan? Tidak usah terlalu luas, Kota Sorong. Sudah ada? Dari saya aktif sampai belum aktif itu saya belum lihat tanda-tanda kehidupan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bicara tentang pendidikan luar biasa dan SMA, SMK. Ini aturan nasional bahwa jenjang sekolah-sekolah tersebut itu yang bertanggung jawab adalah provinsi. Herannya saya selama ini Kota Sorong sibuk sekali dengan jenjang pendidikan seperti itu. Coba ajak dong bicara supaya dong kasih alasan apa. Ya akhirnya coba berupaya bagaimana mereka konfirmasi. Karena saya heran ini tabrak aturan. Tapi paksa keadaan, banyak orang tertentu, termasuk saya dengar-dengar di DPR khusus, DPR Otonomi Khusus Papua. Ini juga sok bicara pendidikan, macam tahu saja. Tahunya di bagian mana? Saya katakan untuk masalah ini, kalau tidak tahu apa-apa jangan ngomong. Kalau mau ajak bicara, ya saya kan belum gila, belum mati. Mau kita saling berikan kontribusi. Upaya saya selama ini adalah mau membantu. Tapi apakah mereka lapang dada siap kita bicara hal-hal yang positif? Belum tentu, karena muka tunjuk pintar kan. Oke, jadi ini barangkali saya soroti dari pihak provinsi pun. Jangan bicara enak-enak lewat media sosial, tapi tidak tahu isinya seperti apa. Saya ini pernah guru aktif, tahu banyak, dan sekarang pun saya masih tahu. Oke, non, mungkin cukup dulu ya. Demikian, terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Timo ya. Baik, di belakang Pak Timo silahkan untuk Anda menyoroti terkait apa saja, boleh ya. Tapi yang pasti langsung kepada intinya, misalnya ya, menyoroti soal pendidikan, kemudian juga menyoroti soal kebersihan, kesehatan ya. Boleh langsung di 0812-3868-8703. Pak Jerry, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Bu Noni.
1: Iya, pagi Pak. Suaranya ya, sudah mulai mendingan ya.
3: Ya, puji Tuhan.
1: Sudah. Iya, baik. Syukur.
3: Untuk proses ini.
1: Iya, silakan
3: iya.
1: Pak.
3: Iya, berhubung dengan saya punya suara habis-habisan begini. Jadi
1: iya, baik
3: masyarakat,
1: Pak.
3: Masyarakat, jangan lupa sehat.
1: Iya, baik Pak.
3: Jangan lupa sehat buat semua kita. Jadi kalau merasa sedikit terganggu, jika punya kartu Indonesia Sehat, pergi ke puskesmas juga.
1: Iya.
3: Jangan tunggu sudah parah baru ini. Saya iya. memang menderita karena selama 3 hari 3 malam saya ada di laut.
1: Iya.
3: Perubahan gitu.
1: Soal kita iya, sehat. Drop benar Pak.
3: Itu manfaat kita mempunyai kartu Indonesia Sehat itu.
1: Iya.
3: Pemerintah negara sudah memfasilitasi institusi yang satu ini, puskesmas, pustu sampai Polindes itu untuk membantu kita supaya kita tetap sehat sepanjang memiliki kartu Indonesia Sehat.
1: Yeah.
3: Kalaupun ada kebijakan-kebijakan lain oleh pemerintah daerah setempat, semoga bisa menjadi bagian untuk bagaimana membuat rakyatnya sehat. Yang kedua, saya juga kemarin kaget ketika saya baru menuju ke arah kota, saya mendapat informasi kalau di kilometer 13 lewat sedikit itu di depan rumah adat Malemo itu, itu ada lapak-lapak yang terbakar. Memang lapak-lapak itu saya perhatikan ada produk-produk seni di situ, ada orang jual BBM ya, BBM dan lain-lain. Saya pikir itu kebakaran itu tidak akan terjadi kalau bukan ada pemicu, dan pemicu itu tidak mungkin tikus, ular, cacing, enggak. Pasti ulah manusia, tidak mungkin tidak. Dan oleh karena itu pagi hari ini cobalah pihak-pihak terkait lakukan investigasi terkait dengan kebakaran itu. Pastikan dulu kebakaran itu ditimbulkan karena apa. Tidak mungkin dia terbakar sedikit. Rumput saja yang sudah kering itu tidak mungkin dia terbakar kalau bukan ada orang membakar.
1: Iya, betul.
3: Atau setidak-tidaknya membuat puntung rokok.
1: Betul, itu biasanya yang jadi pemicu itu puntung rokok Pak. Secara sengaja itu kadang-kadang juga dibuang. Padahal kan puntung rokok itu biasanya masih ada nyala ya di bagian ujungnya. Nah itu jadi pemicu juga, seringnya begitu.
3: Iya, ya. Jadi bicara kebakaran ini bukan hal baru tuh, kejadian kemarin ya di 13 plus itu ya. Tapi pemerintah lewat institusi tertentu sudah mengimbau, bahkan memasang CCTV di tempat-tempat strategis tertentu, tujuannya itu lakukan pemantauan sehingga dapat dipastikan bahwa kebakaran itu dipicu oleh ulah atau perilaku oknum-oknum atau manusia-manusia atau apa. Tidak mungkin tikus atau ular atau apa yang membakar. Yeah. Tidak ada itu cerita itu. Yang ketiga, saya ingin sampaikan buat semua kita, tanpa bermaksud apa-apa, tapi saya pikir apa yang disampaikan oleh saudara saya, Bapak Timo Kabarek, itu sesuatu yang sifatnya apa sih. Beliau punya kepedulian luar biasa, ya sangat luar biasa. Saya hanya kenal lewat suara, tapi secara fisik saya ketemu dengan beliau beberapa hari yang lalu. Saya hanya mau mengatakan begini, memang kita tidak akan pernah henti-henti berbicara tentang tanggung jawab dan kehadiran negara pemerintah dalam ikut serta mencerdaskan peserta didik kita. Tapi situasi ekonomi hari ini membuat harus ada keberanian dari pemerintah untuk mengintervensi. Bagaimana supaya anak-anak kita tidak bodoh? Salah satunya itu adalah pengadaan buku. Dana BOS itu salah satu tujuannya itu adalah di situ. Tapi yang saya ingin sampaikan buat kita, mohon maaf buat semua jenjang pemerintahan, baik provinsi, kabupaten, kota, termasuk legislatif ya, MFA bila perlu. Coba perhatikan ini secara baik. Saya dulu masih ingat, saya sudah di kampung, Banoni.
1: Iya, Pak.
3: Kita tidak pernah mengalami kesulitan buku. Pengawas sekolah di kampung itu namanya Solopsiner. Itu Pak Timo itu tahu. Pak Timo itu teman SD saya dan SMP.
1: Iya, Pak.
3: Ini saya jujur saya katakan hari ini. Setelah saya bertemu kita dua cross-check, ternyata beliau adalah teman SD saya. Sama-sama satu SD dan SMP.
1: Wih, satu angkatan Anu berarti ya, Pak ya? Berbeda. Iya, satu angkatan. Ya,
3: saya dulu antri beliau. Saya satu tahun di atas beliau.
1: Iya.
3: Nah, itu kemarin. Baru ketentu kaget. Ya pun. Pertama ketentu di teman sekolah ini.
1: Iya.
3: Hanya bedanya, dia SMA ke Jayapura, saya SMA ke Fakfak. Kami kamu sama-sama SD 1 Kota Biak dan SMP PK 1 iya. Kota Biak. Waktu iya, itu, tahun 70-an.
1: Iya.
3: Ya, jadi saya mau ingin sampaikan supaya mari kita lihat ini secara baik. Saya ingin supaya jika pengambil kebijakan punya hati, ayo mari kita duduk bersama, yuk saya siap. Siap kalau diundang saya datang, ikut membantu. Mumpung sekali lagi apa dikatakan oleh Pak Timo tadi, mumpung kami masih sehat. Ya. Kami masih berpikir sehat, kami berpikir untuk membantu, ikut berkontribusi bagi langkah-langkah kebijakan pemerintah terutama di sektor pendidikan. Memang tidak mungkin dalam satu tahun anggaran itu buku semua akan terpenuhi, tapi setidak-tidaknya secara bertahap. Dan oleh karena itu saya bermohon kepada legislatif yang terhormat mulai DPRP ya, DPRP itu DPRD Provinsi. Maupun DPRD Kabupaten atau sekarang disebut DPRK. Mari Bapak Ibu dorang, ya buka hati, buka pikiran. Mari kita duduk bersama, kita diskusi, saling mengisi tanpa mencari siapa yang paling betul, siapa yang paling salah. Tidak ada itu tujuannya kita, tidak ada itu. Kami hanya berkeinginan supaya kita puan Nana itu jangan goblok seperti kami. Tapi harus lebih pintar. Nah, Nana bisa pintar itu kalau rahasia buku satu murid itu satu buku. Jangan satu rombongan belajar itu bukunya cuma tersedia 10, padahal peserta didiknya ada 28 kah, 29 kah, 30 kah,
1: sekitar 30-an biasanya, Pak.
3: Bagaimana bisa efektif? Oke, mungkin ada cara-cara lain bagaimana apa bantuan orang tua murid untuk membuat penggandaan. Saya tidak persoalkan itu bagian daripada ikut serta bagaimana supaya anak-anak kita bisa belajar. Tapi yang saya ingin itu pemerintah hadir. Begitu itu yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini. Meneruskan apa yang disampaikan oleh saudara saya Bapak Timo Kabarek, untuk kita baik, kita berkontribusi lah. Saya pagi hari ini saya salam selamat pagi buat Bapak Alisa Kambu, selamat pagi buat Bapak Lobat, saya Jody Marian. Kalau memang Bapak berkenan, Bapak punya staf atau apa, undang kami. Nanti kami sama-sama duduk bicara.
1: Iya.
3: Kalau Bapak punya pembantu-pembantu tuh mau menghindar dari kami, tidak apa-apa. Tapi perkenankan Bapak dalam kapasitas, undanglah kami. Biar kita duduk sama-sama. Kita duduk bicara. Santai-santai saja. Daripada tiap pagi kami bicara. Kami bicara. Karena itulah kami punya panggilan. untuk melihat persoalan satu ini. Terima kasih Bu Hartini, tadi saya dengar. Bagus sekali Bu Hartini. Saya berharap semua kita harus melihat seperti gitu. Lihatlah secara jernih. Kami tidak punya niat, tidak punya pikiran negatif sedikit pun juga tidak ada.
1: Yeah.
3: Kami hanya ingin mau membantu saja. Masa di tempat lain suara kami didengar? Kami diajak, kami diundang. Padahal mereka tidak kenal kami. Tapi ketika mendengar kami berbicara, disuruh tuh orang panggil tuh, Bapak, mari kita diskusi. Itu begitu. Firman Tuhan bilang bahwa ini kalau punya telinga, maaf, bisa mendengarkah? Saya kadang-kadang mengutip nats-nats Alkitab itu untuk mengingatkan diri saya untuk selalu bersedia untuk mendengar. Siapapun orang bilang, anak kecil sekalipun kalau bicara saya dengar dulu. Tujuannya apa? Supaya saya bisa menyeimbangkan apa posisi saya dan keberadaan saya dalam hal-hal tertentu. Itu yang saya ingin sampaikan di pagi hari ini. Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Saya hanya ingin membantu kita semua lewat saudara saya, Bapak Timo Kabarek. Dan mungkin ada yang lain yang belum sempat. Saya orangnya oke, saya ketemu di pasar sampai kamu makan pinang juga saya tidak keberatan. Tidak terlalu formal saya.
1: Iya.
3: Istilahnya sekarang dia bilang pace gaul. Ayo. Ini orangnya gaul, santai saja. Saya terpusing. Inti saya cuma ingin berbagi saja.
1: Iya, Pak.
3: Yang terakhir dari saya, pesan saya begini. Karena sempat saya tangkap pada pembicaraan-pembicaraan. Saya ingin ketika orang bicara, jangan melihat kami berbicara itu karena sudut pandang kami negatif. Tidak. Ada, masih ada. Saya ikuti. Mari kita gunakan forum ini untuk memberikan yang baik lah. Jangan kemudian ketong ini yang itu tidak perlu. Lain halnya kalau ketong duduk dalam sebuah seminar ilmiah atau diskusi ilmiah, mungkin bahasanya akan berbeda. Ah, disitulah baru kita akan juga memperlihatkan atau menunjukkan ini loh kapasitas saya, ini loh skill saya.
1: Iya. Yeah.
3: Tapi kalau cuma di Halo RR ini kan, ya sebagai masyarakat yang menggunakan kesempatan yang sudah terbuka oleh negara lewat LPP RRI Sorong, luar biasa. Terima kasih Bu Noni.
1: Iya, yeah, sama-sama.
3: Hormat saya buat pimpinan LPP RRI. Sudah membantu kami untuk ikut bersuara.
1: Siap, Pak.
3: Saya pikir itu dulu sementara.
1: Iya.
3: Sekali lagi mohon maaf, tidak bermaksud apa-apa. Tapi jujur saya secara pribadi sangat-sangat mendukung saudara saya Timo Kabarek.
1: Siap, Bapak.
3: Mungkin ada yang lain saya belum tahu. Tapi bagi saya perjuangan beliau luar biasa sebagai orang yang masanya habis hanya untuk dunia pendidikan. Dia seperti buah pion yang ada di apa meja catur yang dipindah sana kan pindah sini tapi beliau tetap setia. Sangat sederhana beliau. Ya.
1: Yeah.
3: Beliau orangnya setia, kehidupannya sederhana. Tapi pikirannya berlian. Luar biasa beliau. Itu yang saya lihat sendiri, saya main ke rumahnya. Mohon maaf tidak bermaksud apa-apa. Tapi dedikasi beliau luar biasa. Terima kasih, selamat pagi.
1: Baik.
3: Tuhan memberkati kita semua.
1: Terima kasih banyak Pak Jerry ya. Selamat menjalankan aktivitas, tetap sehat, tetap semangat, diberikan kuat, diberikan sehat, umur panjang. Pak Jerry dan juga Pak Timo, Ibu Hartini, terima kasih untuk kepedulian, untuk cintanya ya bagi kota tercinta kita, bagi Provinsi Papua Barat Daya ya. Mudah-mudahan ada satu kesempatan di waktu yang tepat, di saat yang tepat tentunya dapat duduk bersama-sama dengan para pemangku kebijakan untuk bisa menyampaikan, menyuarakan apa sebetulnya persoalan-persoalan yang sesegera mungkin harus didengar ya, sehingga harus ditindaklanjuti oleh para pemangku kebijakan semuanya ya. Oke pendengar, jangan kemana-mana, saya akan balik lagi untuk Anda setelah yang satu ini. Persoalan-persoalan yang sesegera

0: Saya percaya diri karena sekarang kita buktikan kita bukan pemimpin yang omon-omon saja.
1: Pemerintah Presiden Prabowo melalui Impres Jalan Daerah mengucurkan anggaran 49 miliar.
2: Presiden Prabowo Subianto kian percaya diri dalam 2 tahun terima mandat dan capaian nyata untuk rakyat saat ini. Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran 49,9 miliar rupiah dalam pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Luar Utara Kota Solok. Sementara di akhir penutupan Musabaqo Tilawatil Quran atau MTQ Nasional, transaksi pameran menembus angka 2,4 miliar rupiah. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 21 September 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengaran pemirsa dimanapun Anda berada, kali ini pemerintah pusat mengalokasi anggaran 49,9 miliar rupiah untuk pembangunan lanjutan Jalan Lingkar Utara Kota Solok. Pembangunan tahap pertama dijadwalkan pada November 2026 mendatang dan selengkapnya akan disampaikan oleh Hans Primananda.
1: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade kepada RRI kemarin mengatakan anggaran tersebut berasal dari program instruksi Presiden Impres Jalan Daerah. Ia menyebut anggaran dimaksud digunakan untuk memulai pembangunan Jalan Lingkar Utara Kota Solok tahap pertama untuk memperkuat konektivitas antar daerah di Sumatera Barat. Andre menjelaskan tahap pertama pembangunan jalan dimaksud mencakup satu jalur sepanjang sekitar 2,5 km. Proses lelang pembangunan Jalan Lingkar Utara tahap pertama ditargetkan berlangsung pada Oktober 2026. Ia mengatakan, pembangunan jalur berikutnya akan diperjuangkan agar dapat dilanjutkan melalui program Impres Jalan Daerah pada 2027.
2: Saya ingin menyampaikan kabar gembira untuk warga Kota Solo. Alhamdulillah perjuangan dari pemerintah Kota Solo berhasil. Pemerintah Presiden Prabowo